0: Okey, ragu sodi waras ragu di dena joget tasik biru ke menik meh rumah menik lepas kenapa kormai isan-isan ke ngetna seramat kena kerja pengenai ke di isan-isan nanti lebih si in barah dengan tak adi mumpu guru naik kerja pengenai di isan-isan nanti ya.
1: Okey, tapi kita ada berbagi di pasal ni ke perkara ada mesti ketanggungan sebab kita luar musuh ramin ya.
0: Jadi bisa ke ngen di ruangan komen pun ke bisa ke telefon ke
1: kursi studio ya.
0: Ya.
1: Okey ya semuanya ni Marcel ya.
0: Ya.
1: Aku ngen bege-bege lah. Terima kasih mai meja tagi ini naik ni program di di Sepa. Jadi so perbara ini pesat pesatuan peminat seni muzik
0: budaya
1: Kuching. Agi suak nak terima kasih lah bergebeg terima kasih lah ya dengan anak main dengan anak pun so ni nunu lah ni nunu
0: ya ni nunu
1: ya dengan anak penuh sama tadi ngen ni ngen bantuan lah bantuan sumbangan gawai tayun penerima semen terima kasih ke yun jabatan kebajikan
0: ya
1: ada agi bersama kata
0: meja. Betul, betul. Kak menak ke yang mara penaja tak lah.
1: Lagi ke kawaknya mi
0: pak
1: seronok.
0: Ya. Seronok. Seronok man peras ya.
1: Man peras. Man peras ni ada dua tak dapat penuh jojo di kepong-kepong.
0: Tengah kepong-kepong.
1: Ya, kepong-kepong. Lagi di Remus.
0: Ya, tersawar Remus, tersawar.
1: Remus di kampung Selabi. Selabi, Selabi yang tukuh.
0: Ya.
1: Memang Remus. Memang di
0: mai cun ke arun
1: di tepung senah tepung senah
0: tu arun di tepung senah jadi ke berpeluang maat ke dera dena lah
1: so perak bergamal
0: ya yeah, remus kup nang remusi okay
1: and then ni lagi ni ni masa tadi ke kampung ni nak di lagi terbayar nak
0: kampung Mentung
1: Mentung Perawan yeah. Lagi badak
0: lagi badak lah
1: lagi barat tanang anak bunga sekari ni penuh di terbayar
0: ya yeah, penuh di terbayar anak first time lah di kemana Rahim akulah first time lah penuh area kampung kampung-kampung area Serian anak
1: terbayar anak
0: terbayar anak first time ke
1: first time ke
0: ya ya
1: dia teruk lah
0: dela teru dela mau nasar mayah mayah metik dek ngugoh lah okey mayah ngugoh lah
1: harapan rogi lah di second third fourth
0: betul amai harap agi dengan ripas hati yeah. Pak Kusawan nang agi dengan drum perancangan Pak KF ada mi gebayu ge puan sinde
1: iki si
0: an kajen sekian so penerbit sekian so Mildred Anin ya amai ayah adi penerbit ian program CSR tak jadi mana lah kamu mana ke si Sa'nang Ibrahim teja si di
1: si
0: beradingan tak adi ansuangin sumbangan
1: bisa ke?
0: Bisa radus miris tet ke KE tet ke RTM mati buat ke kamu repasati geng PPS MBK ke suat join ke tinggal sarah
1: ini barang terdedek lah.
0: Barang keperluan asas lah.
1: Iya.
0: Iya, okey. Jadi mana emeh yang topik tak ke di isan-isan hati yang nak diraat ngen an kutung di komen bisa ngen di komen ya. Amai sabah tak sama tak puan nang dem detu dinge kedek beradingan tak bege di rek pemisi rek di tinggi remin arun rek merik kampung masing-masing jadi
1: sebagai tinggi arun ini kah mesti
0: betul yeah. Okey. Jadi atap ramai dia dengan ragu di tengah ragu gawai ya ragu di scoop nang famous sih lah okay.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dihidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Okay, Ragu. So, ni tengah Ragu gawai so Mega Force di beberapa nata di isar ni senati. Jadi, menurut ke ruangan komen tak ta ngiat na selamat isar ni sat di N Angela JB. Tiki ayen nyebut pasal topik tak di nuati menjangupi kedai bisna topik menjangupi benda wajib dibuat sebetul-betul supaya you rubah sok Robin cek karen nanti pakai tiap andu sebab kembali travel tepat adi jo memang susah repari jadi supaya you anda mesti cek ke you munati senenang
1: tu fikir cek meter.
0: Okay, so Veronica set enang sangat berpagi do DJ di konti ini agak agak kedo kena pak aku sabar nang kede Ibrahim kau kan ay mukok man pras menjah ya dikenang benda wajib rebis i kamu wajib ai tebat lah ataupun supaya ruas seminarut bag duit IC anak di penting nak tebat namun di benda lain-lain di belakang kira kursi dah tebat lah
1: kursi dah tebat
0: kursi dah tebat
1: ya lebih tetap di arun meh.
0: Okay, Suwak Madin zaman canggih anak tong cukup pendapatku lah. Jadi kesana ingin terima ingin ucap jutaan terima kasih ke OFM dia sebab gimun ingin bantuan CSR di Rawang I di Brata.
1: Ya, sama-sama kasih. Sama-sama kasih ya. Dunia Madin Marcel ya. Bagiku lah di paling-paling penting kena handphone.
0: Betul.
1: Mai dalam handphone Madin, bagi duit, handphone bagi bank.
0: Betul.
1: Dalam handphone anda mau super gigi.
0: Betul.
1: Lesen dalam handphone ke, rotek dalam handphone ke, kembali kembali meting handphone, kembali membuat handphone anda tinggal di arun memang.
0: Iya. Yeah.
1: Menjaga mana.
0: Okay, jadi berpasar dunia dunia canggih hati aku sabah nang agi lah Pak Ida bega agi. Agi kedak daya teban pakai kursi motor start motor pakai handphone Ibrahim
1: ya yeah, pakai handphone
0: nak di pakai motor EV lah motor elektrik aku kupuan amai agi tak madin muskuskup nang canggih I amai motokar tunggang start pakai aplikasi so handphone jadi dah gampang lah kami kursi nak agi kami tinggal yeah.
1: Anak kami kami kami daya kami menyapun kami agi teban handphone agi senang sit me. Mai anda dapat di detect pakai
0: pakai GPS.
1: Satellite GPS.
0: Nah. Ya, pakai GPS. Kami
1: ngara anggaman kami daya anda ane ne?
0: Iya.
1: Sesat ka, ane ka, menyap ka.
0: Betul.
1: Dapat detect pakai GPS.
0: Iya, mai orang Madin scoop nang canggih ya. Okay, so during ku best enang selamat pagi nuduk dengan dua DJ topik menjakupi dengan pagi ti benda wajib nice sebelum ruah kop Swiss TV cek dapur kunci pintu belakang pintu depan no J senang thank you okay terima kasih di
1: ayah, ku best ayah nang ngebut pintu belakang ngebut pintu depan ayah deki meh kembali ngebut pintu depan dan ngebut pintu belakang anda
0: kembali ayah drum mara
1: deki meh
0: okay ya tertinggal sih dengan tadi taliannya hello selamat isan isan
1: hello
2: hello
1: ya yeah.
2: Selamat berpagi.
1: Selamat pagi.
2: DJ Marcel.
1: Ya, yeah. Siti.
2: Sama Bobby Sequester.
1: Nah. Ya, terima kasih nyenon ya. Sama-sama para senon nyenon.
2: Oh iya, aduh. Tanda parah ya,
1: sama-sama, sama-sama. Sama-sama kukot kita nyenon ya.
2: Iya, tapi enjoy lah, enjoy.
0: Enjoy.
1: Okay.
2: Sebab kampungnya
1: aneh. Ya, ya, ya. Okey, aneh dah perlu mesti sebayu luar Suramin.
2: Sebayu luar Suramin, handphone, handbag, dayung
1: dan. Ya.
2: Cek api dan ini, ada tanya kauri, malumlah ada timu warga mas nih.
0: Ya, betul. Betul,
1: betul. Betul, betul.
2: Ya, mau luar mesti jika, mesti jika, nah pasti kan mutu aja tanya. Kadang-kadang kan, anak, minat mutu, sampai tidak ada nih.
1: Oh.
2: Doa.
1: Iya. Tiba-tiba ada tiba-tiba luah atau kawah mutonya siapa?
2: Iya
1: iya iya iya.
2: Jadi dah mungkin secara atas barang-barang terbuka, selain handphone, pastikan ambil handphone kan lah, ada wallet. Ini lagi, ada motor pun mesti nak cek lah saya. Jadi, ini orang nak cek lah. Kalau anak cek, orang leminan dah bekerja dari kecil, kadang-kadang lah. Susah
1: saja
2: nak
1: dapat. Kita tidak. Okey, mungkin peluang Cikgu Esther, mungkin selamat gawai, masuk gawai. Nanti umur 20 ini nombor nanti.
2: Iya. Selamat gawai, Prakidai, Balai DJ-DJ YSM. Terima kasih lah untuk Tanya Nur. Sangat-sangat ambil, sangat menghargainya lah. Apa gawai dan semua geng dah Persatuan Peminat Seni Muzik Bidayu Kuching. Apa jerak peninya ni.
1: Apa jehek. Apa jehek ya.
2: Ya. Kamu kami ya. Ada bala dengar semua lah, bala geng, bala tim Dayung Puncak Borneo Ami.
1: Okay.
0: Main
2: lagu Bintangku
1: Kencan Aja. Okay. Terima kasih ya.
2: Thank you.
1: Okay, bye.
0: Yeah, sama-sama. Okay. Thank you, Cikgu Esther. Yeah, okay, thank you.
1: Okay, bye.
0: Yeah. Ha, so Cikgu Esther.
1: Kenangan paling manis pakai band.
0: Terpaksa I guru Diki, I guru diri ni. Gitlah, terpaksa ngeran bijak terpaksa jadi sadit. Masih kiri.
1: Band sama memband ini Grayson.
0: Okay, ya, jadi kedengar ragu Bintangku atau promo dia dengan ragu So Peace Band. Tumengen Munda yang kumang.

0: Ya, Ragu Praman bintangku SAI Mami Cikgu Esther Mepraman dengan Ragu Pemitik Natejah. Jadi, ya tak menurut bau ke ruangan komen tak ta tinggal dengan SC berdingan tak di suangin komen atau ingin selamat isan disan ke di Derek Asen ya di git suang Praman bersama kata live so Facebook YFM dia. Jadi, ya tak ingin selamat isan disan di Charlie Chung Tism Charlie Chung Tizen Lime. Diki ainang topik anu ti kena yen kingat adepta sebayu i ruah ka mena ge ruah sormina areun diki ata guna teup so perk Swiss ka mena ge ngusi ngebet tiban remin areun metetu ge agi adi berguna ata mesti tembit meh tembit ah seninang lah. So asli dengit so Jackson Ritan.
1: Jackson Ritan ya.
0: Okey, selamat isan-isan ke selamat DJ di dua bagi ku penting diteban kalau tak ruah. Handphone, IC, duit nisit-nisit. Duit nisit-nisit. Duit nisit-nisit. Banyak teban duit nisit-nisit. Teknika ATM sama ke tembit ke duit. Panadol sinenang mesti anagi ka kemai daya meting di areun lok tiban areun sinenang asi dingi so
1: Angela.
0: Okay aye nama hari ngi tejingi enang paling wajib kusi moto kusi remin semi beteh ngah handphone so handphone paling guna yen ku sebab diang handphone so per i agi diang
1: betul,
0: handphone
1: betul betul dulu handphone ana bege.
0: Ya. Yeah.
1: 1001 macam tu handphone.
0: Okay, so JJ Goring, ana sama-sama DJ DJ ke super minat awah ke mana ke ngin selamat isan-isan ke tak di Estekia selamat isan-isan DJ DJ Anuti, terima kasih. Asih dingi Zimiraj.
1: Zimiraj, ya.
0: Selamat isan-isan DJ 2 harap sihat tersen. Tak paling apa kau mut kunci motor, beg duit, kunci boli.
1: Ah, senang. betul. okay. Macam-macam komen kita anuti ya.
0: Ya.
1: Pada paling paling kecil kita komen apa akan tag handphone ya.
0: Anak wajib lah.
1: Wajib handphone anak.
0: Pak aku depan kamu handphone tak wajib tiba handphone tiap handphone tak tunggang ke dengusi tiba nara. Mepreng nang wajib tiba handphone.
1: Deh handphone nanti kamu sebegadaya lah. Kamu handphone ni tinggi walaupun mau jauh ni kilometer 2 kilometer.
0: Ya.
1: Ayo sanggup U-turn.
0: Sanggup meh. Yo mai tek nyam tadari lah ya. Okey, ikut check. Okey lah aku kok ngebeti banaren. Mana dia nak korek kembut. Handphone ana penting. Scan lah, scan jiran sebelah. Terung tengah tiba naren ke dia bukan nak ngusi ke bayu. Menek meh. Ha, nak meh sawuk betul lah. Memang wajib ke handphone nak kata.
1: Mai lagi daya handphone nanti ia timangka dengan ni. Kami handphone ni tinggi kan pun nenek handphone ni ayo
0: okay
1: temangka dah lengkap
0: betul dah lengkap okay amai ya lah ani dia berguna tak transfer duit senang ke amai sok pergi lagi lah
1: terus
0: handphone
1: amai handphone ni pun kami sunyi pun handphone ni dapat jadi dengan tak kelakar.
0: Ya. Minyong ngasih, minyong AI.
1: Minyong AI. Minyong ngasih TikTok.
0: Minyong ngasih TikTok, ya. Okey, jadi topik tak ni wajib, benda wajib tadi dengan seharu naik sebayu dengan ruah so Rebinarun, ya, tak gida 20 minit tinggi, jadi.
1: Jadi sebetulnya, Mas El, ya.
0: Okey.
1: Sebetulnya ni ada perkara paling wajib lah sebayu tak ruah so soal tak ni bayu tak
0: ruas
1: arun maksud ini benda wajib tapi take ana
0: okay.
1: Ni benda wajib
0: okey aku rasa aku puan ni aku rasa aku dah nyebut dia lah
1: ni benda wajib ana mesti bayu tak ruas arun benda ana mesti tak mesti nak barang ana
0: betul okey atau promo dia dengan aku sok mic rantai.

0: Iya, ragu so my krantai nyai meri bikawai. Oke, jadi ata berarti ya pari ka yeah. komen so Henry Bali.
1: Henry Bali, Baba Henry Bali.
0: Iya, enang benda wajib supaya ruah so rumin handphone mesti kunci motor dengan penting kunci pintu. Okey, betul betul betul. Dah pun main lagu gawai. Okay, memang main lagu gawai pun dah apa. And Angela dengan yeah. enang DJ handphone memang penting kamu yata lagi pasang CCTV pun dapat tinggal so handphone betul ke DJ? Betul lah, betul lah.
1: Betul.
0: Okey, enang Henry Bali dengan Bapa Henry dengan.
1: Yeah.
0: Enang yang perlu sebayu ruah Rahim. Urah Sarumin.
1: Iyo, semayang
0: semayang nudu topa mohon bekat. Mite pinyi gerindung seninang.
1: Ini lagi penting.
0: Ani ana ani.
1: Tek.
0: Okeylah tek lah.
1: Jadi.
0: Okey.
1: Ni perkara penting supaya tak ni luar soalan.
0: Okay.
1: Ni ada memang penting. So perdaya memang kemudian fikir-fikir ni pun memang penting. Memang penting.
0: Okay.
1: Pak ni ada puan lah.
0: Tak review lah. Okay. Jadi nak topik tak di isan-isan nanti ya. Jadi bisa ke telefon 2 Mei 6 0. Jadi ati sen Baba Henry Bali ti nyebut nang mite penyigridung semayang hati ayah sebetul i ayah serah sok pergi ke tempat
1: ini agama lah kemai luah pun mesti semayang dia lah ini pemenuh tak selamat lah
0: betul
1: pak ni lagi penting paling penting kamu sebayu tak ruah soaren meh
0: okay.
1: Ini penting
0: okay kamu mana atau pakat ni gerang telefon so asis hello. Hello.
2: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi,
1: Siti.
2: Kalau masuk kampung saya.
1: Ya, ini perkara itu penting supaya hidup luas ramin.
2: Oh, kena ingat tu. Jamik saya ane buat ada penting supaya hidup luas ramin. Kan ada permit pasar, mesti tanah pasport kita ya.
1: I see.
2: Support
1: support kau yang main support dia ya. Ya.
2: Nah, karena cek kendaraan bank, cuba jadi kan account dekat lepas tu permiri barang senarai barang.
0: Tu.
2: Kuning dari pinjam tempat apa berkemas. Pagi mami lagi kumat tapi jadi komen dah lah ni pasal gawai kita daya mana yang nuan aku kesokin ke pasal ya barang mana nama aku berubah saya
1: mengenai manak dengan sebab na asing duit kita menyawa-nyawa ikat nasib duit kita.
2: Ayo mengambil langkah.
1: Ayo mengambil langkah dah.
2: Badai itu dengan payung lalu cara berhati-hati lah. Ame memilih barang.
1: Iya.
2: Ame tak perlu saya berdiri.
1: Tak kaya perlu kisah.
2: Kisah.
1: Kau
2: kena mana? Aji nomoto kecil ni.
1: Iya.
2: Lapak sana, minyak goreng. Ame tak perlu aja. Gula, kopi, teh. Asal si perlu raya.
1: Minyak gula.
2: Dah kenyang tu bukan kajian ni. Asal gula tu.
1: Minyak gula ya. Mesti.
2: Dan nama tadi ni minyak gula memang. Memang lah.
1: Iya.
2: Ada kita tim macam-macam. Menggunakan kari.
1: Iya.
2: Tanya-tanya dunia lagi dah punya. Saya rasa tengok komen cek pasal belanja saya. Jadi
1: okey selamat gawai. Selamat gawai kan.
2: Semua pengkaping selamat gawai. Bye-bye.
1: Okey bye.
0: So Edward Kalo.
1: Edward Kalo.
0: Okey. Tinggal dia so dia tak. So Ben Pitt enang benda wajib penting tutup jigan tutup Swiss sekarang dengan ICHP supaya jalan semayang tayu supaya kita selamat mohon kejar mari kejar.
1: Ya.
0: Okey, kita tak bisa ke budak Ibrahim reveal. Bisa ke penting sana
1: sebetul lah.
0: Okey.
1: Kami tak anruah suara ne. Di perkara di penting tak sebagai tak ruas suara.
0: Okey.
1: Di penting tak mesti buka tiban dia. Kami dia buka tiban mungkin luar ni.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hi.
1: Dari Hendel.
0: Oh, iya kak.
1: Selamat Nugawai.
0: Selamat Nugawai.
2: Terima kasih. Selamat Nugawai.
1: Nugawai saja lagi. Tayo lah ya. Happy-happy lah.
0: Iya.
1: Joget-joget lah. Minum baju bau lah.
0: Okey, ini dah anda penting sebayu ada peluang seorang Min.
1: Ada penting ti lah. Wangku makin gawai lah. Berakhir dengan maher ya.
0: Iya.
1: Mbak Agnes lah. Memang tep. Ngubut malah.
0: Mbak Agnes ngubut. Kebus Agnes.
1: Mbak Agnes ini. Mau tep diot. Tep ada takut. Tep mohon. Walau kucing ke sini.
0: Iya.
1: Belah karot. Amon pahit. Aduh. Aku mau sini. Aku mau ini. Minggu Pak. Awan tep ngeni. Tep. Tep pamiri barang lah. Mesti muna. Kuan itu. Temati ini ya. Belum untuk shopping lah, saya tetap nyatik ang telepon ni kusinya Pak Amin, ada tetap kembut lah. Membelak IC, saya mesti penting lah pun beli belak polis, belok-belok. Ade suka keping kenu ceria, happy. Mata jawi tetap senyum, kon mata tetap awet muda.
0: Iya kak, iya kak.
1: Mungkin aku.
0: Iya, pagu.
1: Aduh, mau nak lepuk ngebelah tep gitu ya.
0: Oh iya, pagu.
1: Matik iya, camat ari gawai, guru gerai, guru nyamai.
0: Guru gerai, guru nyamai. Gayu guru gerai nyamai.
1: Apa nyo, pahi bina iya. Kalau tep bubok, ya bener lah.
0: Betul.
1: Kan muka pagi ya, Ibrahim ya.
0: Ini.
1: Kagok na yak boboy, mai belak.
0: Iya.
1: Tahu tep nak simuk radio lah, kan tu sudi lah, mai ya.
0: Iya.
1: Okey, nak belak DJ, sama digawe, sama bu pagi, good morning, bye.
0: Okey, bye.
2: Terima kasih. Yang boy.
0: Yang boy. Selamat gawai yang boy.
2: Leblok.
0: Leblok.
2: Okey, terima kasih ke Sok Perkebara di lagi sama-sama ngen komen di isat di sana ti ya. Okey, jadi supaya kita dua ngemas segmen tak perlu dia ngeragu gawai Sok Texan Nasro sama ngemel via Gregory. Saman fly high.

Hish, nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyakal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Aman adapta kutung penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nganti aren sok pekor pri isan-isan nek pekor semengdua yunanu YFM Bidaya kerak bisama.

Selamat Isnin Hasanah tahu berapa dengar di Isnin Hasanah Noti di drama segmen ia dengan di Rentakas di YFM Abi Daya ni 0.5 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian YFM Abi Daya gerak bersama Isnin Hasanah Noti DJ F in the house. Ada lagi banyak so periksa tikati negang apukor semang dua yun ando ya. Jadi ini kagak soprek di Isan-Isan Anoti. Harap soprek tak agi di drum buat senang. Harap soprek tak agi di drum rami pawun. Rebih segera drum tandura kerja pengandai tak di Anwati ya. Terima kasih MIMM NY FM Bidayah di Isan-Isan Anoti. Jadi atas abang ada sama pandang kemudian tengah Anu Buran tak Anwati ya. Dua perut ni Anu Buran Mei sawa 2026 jadi dem simang andu so Anwati atare sama-sama Sita Rami Anu Gawai jadi bege rago gawai dog nyedia yen sopreg so tika tindak kanga pukor simang dua hirando. Okay, jadi ngana top jungai pramantan kanati ta sama-sama kedengah rago so Liza Aboy rago adidan atak bikawai.

0: ta praman adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semendua ye nandu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Ya, YFM gerak bisama ya. Jadi jam tadi sudah ada 22 minit tinggal dengan pukul Simeng Isan-Isan ya. Jadi ingat pukul Simeng te, ni mana di berangai berang Isan-Isan nopat pukul Simeng Isan-Isan ya. Program tak bau dah pedog keringah bersama dengan penerbit Linda Jagem. Jadi nana adi gimbau bersama dengan kiri kita di YFM Bidaya Seramat Isan-Isan. Selamat naik kerja pengandai tak di Anuwati, baik dia tak di opis kah, baik dia tak di reminarin kah, baik dia tak di tayak tak kah. Ani-ani masam kerja pengandai adi atak naik ya. Jadi ini barata di reminarin tak madinati kede agi barata di ngabuh reminarin tak ini nyedia kamat pemendek rami andu gawai ya. Kena lagi barata adi renai rami adi muak grua i sawati. Jadi bega penyedia adi atak nai. Jadi nana adi nai penyedia gawai di tika hati. Aku sabah nang ten pikir hati entah sendikilah nang berkobar-kobar ya. Dek sabar kajet nang pemendek rami anu gawai. Okay, jadi kan tak perjuangan dengan perang menang tetap kali tinggal di tengah lagu gawai ya. Ada teman pada Harry Acid Rain lagu Adidas Murray B. Gawai.

0: Ya, ragu dah depan pada Stehansa Steven, ragu ada dan Anubas Gawai ya. Jadi sorry dan kawar yang apa kursi bang tiap program mata apa dapat dog kedengar.
1: Klik hari tu anu teh sedunia dog sita yang kengat warisan batan asat pini kena soparat ke penyihat saman muki teh lalu berguna dalam pini kembang ekonomi ngana reda di sejarah nga penyuguna ane saman muki teh teban utung dalam ekonomi o kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah 20 anu beran me berang sewa bedak jadi anu teh sedunia penyita hati ini yang penanding ke ngata tindakan kolektif yang ngatur aktiviti berpaut nga penyirwa saman penyuguna teh. Teh, Wan Garden Scientific Camellia sinensis, pengurut 20 di Malaysia dengan sebuah 90 taru. Teh hijau, singat dengan teh herba di Dongno, dah pakai gura. Dapat teban bergerak penyekena, rebisi yang imuniti perenggenan, pencernaan, saman ketenangan.

0: pengalaman adat tak kutung penyepuan ngak penerang yang negara pikir tak dalam segmen yang nganti aren sok pukor pri isan-isan nek pukor semangtua yunganu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Jadi jam tadi sudah madin mempukar simeng isan-isan aja ada sama-sama kedengar program tak apa.

0: Okey, selamat berpagi. Selamat bila kita ada pagi kita segmen ataupun program Ta'af Bau kita. Setiap berpagi yang 4 pukul semahang berpagi. Dan berpagi ti memang dah biasa kita bersama dengan tetamu jemputan kita pagi ti. Bagi bila kita ada bersama kami secara live Facebook ya. Bila kini dapat tubuh asikah tetamu jemputan kita ada pagi ti. Jadi sebelum saya ucap selamat pagi dengan tetamu jemputan kita, Encik Josh Joshua Nibor, betul?
1: Ya, betul.
0: Ni gah pagi ti?
1: Gah kode sana ti sekup kena. Haran pun dah jam tejah. Ayah jam dia orang patut semang ada.
0: Nasib sempat sampai.
1: Ya. Sempat gah kode ter barang dia ke office dengan tejah.
0: Cukup bertuah hamil dah pagi ti semenakna. Okey, jadi semenakna Encik Joshua ti SNC ni orang usahawan kedemaan kuan kita. Mesti lagi beken setakat kuannya usahawan kedemaan, pak lagi tangan lah memang berbisa kuan kita sebab nepanai deko bunga, mesti lagi sebagai ani lagi kita.
1: Aku naik bisnes logistik, jadi MC, and then aku naik sistem IT lah.
0: Ya, memang ahli pakar kepandaian pimana ini sebenarnya. Okey, jadi sebab sen aku percaya lagi bala pikaping kita ada siapa sen memang rapuan asih sebenarnya Joshua ti cerita boh.
1: Okey, sebenarnya saya aku ngain seramat pisanisan yang so perbara jurut dengan madis ka so perbara peminat-peminat YFM Bidaya. Aku Joshua Nibor, so Kapung Tijerak Siburan. Aku ingin bagi terima kasih di pihak RTM, especially yang di Jelinda amai invite aku di kakonti di Isan Anduati yang ku pijure ataupun terdinang layak berkongsi info-info yo maklumat di pasar muki gaya nah sebungas seri ngatur bisnes ataupun jadi usahawan ataupun tedek masam kayu kadi dapat nandai nga beda adep na maju dalam pemudip. Okey, aku start nga gaya nah start muki nah nandai bisnes jadi usahawan. So kasih tedek kaya menjadi baga. Semuki gaya aku sebungas naik kerja ati. Ka ani sebab ku main kerja ati ina sebab okey, dawu ingat aku dak puruk dunia nanti. Dawu rupas form 5, aku kerja di hotel.
0: Okey.
1: Hotel Holiday Inn Kuching. Sewa semua pri perumai. So apabila aku kiris de bara tuke seraru tet barang ke hotel. Ini tujuan itu barang ana. So kadang-kadang pikir kira aku burah. Nang oh, kedai mutik ke ni bara tuke-tuke ti maju so terbarang deka dekira hotel lah ke maki-maki. So analah tegara atiku burah asengku an jadi usahawan suba. Meting kaya dana dapat suba atau suba sampai na dapat sampai na sukses lah sembrana nang. So aku why not aku suba jadi usahawan yang seed dia sebayuh nak jadi usahawan yang dibaga. So sebenarnya sih sebayuh aku nilai logistik kati, aku nilai bisnes komputer di Lubuk Antu dahulu. So nak aku tinggal bisnesku makin endu makin berkembang. So bila aku tinggal berkembang sebab ni ada kedai komputer yang nak aku di Lubuk Antu dah mati dari masa ni. Men update brief aku naik mungkin dah utung, so aku dapat kiris utung di sana. So slowly aku naik, aku fikir aku selalu surf internet, anulah kegunaan internet nak tinggal info-info dia berguna. Saat nak dapat pemaju adepnya, so aku fikir mungkin dengan kami aku cuba naik business PA system. PA system. So aku bubble gendai kena di Lubuk Antu. Selain aku naik business komputer, aku naik PA system. Dayak seraru sewa PA system ku di daerah Lubuk Antu, Betong. Aku jadi DJ, jadi MC mana. And then apabila aku tinggal business PA hati agi utung eh. So aku tinggal agi daya agi naik pelamin. So Borah ke fikir kira aku mana kedua subah ke dia dari pelamin ke dari deko bunga-bunga mana. So aku subah lah. So saya berjaya membegak daya di Remin Petang. Aku dari deko-deko komen positif kena, and then makin begak info dari siro aku dan dari deko-deko yen wedding, mm-hmm. party birthday and then okay sebenarnya deko tak kira extra aku de sebenarnya mm-hmm. tak sudik ku Kelly ayalah kira pengusaha di dia dari deko yen bunga yen bunga udip kami lagi dari kebus item kahwin birthday party ayen dai majority bunga dipakai isadi bunga udip so yen yen nanti lah aku ma aku ma add on so per bara bisnes ati dah ayah jadi ni
0: ni
1: so aku membagikan masa ne pun tunda ketetapan mungkin gaya aku mengurus men logistik ati aku ndai ayah sendu sendu so aku prepare everything singarum lah
0: yeah.
1: before aku ndai kaya nak sepagi
0: yeah.
1: sa so, aku deh baku deh berkarut
0: ndai
1: ndai ndai ndai deko lah ndai komputer lah ndai pasar kedeman titik aja kedeman ati sebenarnya ti cafe
0: ya
1: pak daya bagu pikiran nang ayo smoke house actually ayo smoke house walaupun lagi barbecue pakai kadet ni jadi cafe isa ayo sedap didengar. Isak daya dapat ndai function men kawin.
0: Yeah.
1: Ndai masa-masa majlis reunion instead of ayah jadi rumah asap.
0: Yeah. Okey, jadi antara ni kau kita mati nah antara pekerjaan ayah hidup sambut kita mati nah tapi yang mana satu ataupun dapi ni dak paling mencabar bagi amu?
1: Adi bege-bege hati bisnes sedindai ku penting dia ada mencabar. Boleh dikatakan so pergi mencabar. Men logistik hati. Ayah lagi kecabaran ni. Sebab logistik dalam in English logistik. Senta belajar nang third barang.
0: Third barang ya.
1: Third barang ataupun penghantaran barang dalam bahasa kiring. Sebab kami ni third barang risiko ai bege. Aku bukan dia general cargo de. Aku ndai bara kayu hudip-hudip. Men contoh ikan udip.
0: Okay.
1: Daang udip men kesong, busing, aku terdana. Sama ada men bara general cargo aku pakai kapar kapar raut. Kami men bara ke di udip aku pakai beron. So risiko memang bega di kena. Sebab men daang nanti ayo perlukan permit.
0: Yeah.
1: Tanpa permit kaya nak dapat penuh. Sebab ayo taruh tempat endam. And then risiko di kena. Kami dah kena ke bus tanggungjawab atas ne.
0: Yeah.
1: Ganti rugi memang baga. So naan betul-betul lakit jaga. And then and then kadang-kadang cabaran ni ndik ge so customer. Ayah ma deal ngaku nang ada perita barang tiba-tiba last minute dah jadi.
0: Dah jadi.
1: And then nah rasa kecewa sebab nah everything nak mukok sedia.
0: Ya yeah, betul.
1: And then contoh permit. Everything mukok prepare, mukok bayar. And then last minute nang dah jadi. Agi ge kerugian ni gino. Bukan kayuh meting nang daya meting cabaran so perkegi cabaran mana ge bunga udip ti contoh kami dem ko order pakai bayar enang ti bayar masa COD apabila mendok enang bayulah bayar susah re nere mite pari dak aya bayar bah
0: betul
1: so madin cara mana adalah bayar dia and then baru ted mana ge logistik ati at least aya bayar deposit baru ku proceed naik permit.
0: Okey, maksud segi bisnes logistik kon kita matik ni ya. Ti pertama kali aku keping macam biasa logistik ngantar barang, barang macam barang lah kon kita ya. Tetapi amu mandangi je na ada tunah mu matik na logistik adalah penghantaran barang udip ya.
1: Udip ataupun frozen.
0: Frozen. Jadi adakah amu rasa benda ti memang berisiko bagi amu dengan boleh tanang mana milih ngantut barang udip masuk barang dak macam makanan yang sudah di frozen berbanding dengan benda hidup kon kita ti matik na.
1: Bagi ku penting kayu dan bisa subah sebab aku method bagi barang-barang udip so pergi berjaya penting yeah. Ada dia berjaya pak stres si bagi dina lah
0: yeah.
1: Sebab ialah menandidaan ku teja permit bukan senang nak apply permit men let's say kami barang anak so kusing rated ke Semenanjung ataupun ke Sabah nak admitik pelepasan so makis di Putrajaya pelepasan anak pun mit masa derem paling raju 2 minggu. Paling rambat liburan. Kami dah lulus, memang aku dah dapat 6 customer lah. Customer akan second. Mana dia dapat? Mana last time dapat? So memang berani subah lah anak dia. Berani subah. Nah, yakin nak dapat. Betul. Nah, kami dah dapat na second. Na call so Putrajaya. Mana Dawud dapat, mana dia dapat. Angan mesti angin ini reason kan, sebab kan karya tidak dapat. So mau tak mau pun lulus. Sebab barai penting reason.
0: Pernah kai amu menerima customer ataupun pelanggan dak cerewet?
1: Anak memang bege kami nanda.
0: Mengani mau handle, mengani handle.
1: Ayo cerewet cara handle nambit mana nego ngaya lah. Contoh, contoh nanang kami regati. Contohlah kami rega isma ringgit. Okeylah kareti. Kareti amai ku selalu pakai aku. Kareti aku ngen rega ima ringgit lah. Kurang 2 ringgit. And then pengantaran aku door to door kami di kawasan bandar aku ngen free lah, aku di cas. Lainlah kami untuk serian untuk betong memang ku cas. So anaklah cara nak ngana meet a teen customer di cerewet. And then cara packing. Kami yo dah suka packing imunana nungubah lagi daya lagi kena.
0: Kirana main peranan lah untuk mengambil aseng pelanggan, aseng atin apabila pelanggan ti supaya customer beken berkurangan makin bertambah kau tak lah ya. Okey, sebenarnya Joshua ti sebenarnya beken saja ni kena matikna bisnes logistik. Pak lagi terkenal lagi sebab bisnes dah sebungas tunah na SNC cafe ataupun kedemaan betul.
1: Ya, betul.
0: SN dah pertama kali ya.
1: Ya.
0: Si Bayuh na tumbuh-tumbuh lagi bisnes-bisnes beken. Pakai sebesar yang kita berhibur tayo, mati kita cerita lagi pasal bisnes kedemaan adepna. Kita berhibur bersama dengan Amriana Cyril dengan lagu Si Tegal Sayang.

0: Okey, selamat tinggal lagu Bibor. Kita masuk Mariana Siri dengan lagu Segal Sayangku Anda. Masih lagi kita habis segmen ataupun program Taap Abau kita. Dah berapa pagi yang numpati bersama dengan tetamu jemputan. Kita cukup ceria sebenarnya tetamu jemputan kita pagi ti. Encik Joshua Nibor bersama kita pagi ti. Okey, apa kata sebesar Encik? Terima kasih. Selamat pagi kita ucap nak Mr. Mindesem bersama kita pagi ti. Anak-anak, tanya nak tetamu jemputan dah berapa pagi ti. Adalah lagi asal lagi bersama kita ada berapa giti anda menang taruh anda rimpas minum bersama aku. Okey, ada lagi during the best bersama kita anda menang. Semoga Encik Joshua sukses dalam bidang yang diceburi kuan. Okey, ada lagi Mami Cikgu Esther bersama kita lagi sama kita pagi ti. Ada lagi Lawrence Mick semua nak mengucap selamat maju jaya nak tetamu kita Encik Joshua. Okey, kita izin tak cerita pasal logistik kuan kita. Ya, kali ti kita nak kedemaan ataupun kafe. Biasa nak bagi bila kita ada kepuan tapi ke tempat nak bagi bila kita ada selalu minan jaran kucing serian ya. Area siburan betul?
1: Ya, betul.
0: Memang ada tubuh ini kedemaan dan bagi jaran and Tiffany Cafe.
1: Ya, betul.
0: Okey, saya mati kanan kade. Okey, dapat cerita anikah antara menu-menu biasalah bab-bab narangan nuti mana puan mati ya bingara mati pagi menerima kau kita mungkin ngarep pagi ihong bila kita rangajung ke puan gapikah tempat ramaan relax kuana ya. Okey, dapat cerita anikah aktiviti ataupun anikah menu-menu dah sedia ada tempat sen.
1: Okey, sebaya aku start yo pasal menu kuana. Aku kedaan pasar kafe me. Kafe ati ina ayah adik dapuk sebenarnya dan sudik ku dan ni Madam Kelly. Pak Madin ayah Madin di Australia, bau mendek di Australia. So aku harap lagi tinggal atas dua lah Madin. So Madin aku kedaan pasar menu-menu di nyedia di kafe mi yang nak man bagi de dalam pengumuman adik nak lihat pengumuman dalam terun. Traditional. Contoh kayak man man bara Gun Kudus, Pekuh, Bandung, kayu di uram-uram, mana? Pakai gigih kayu di tenak mina, mentom yam sup, goreng-goreng tubi goreng, pelbagai jenis tubi goreng memang dapat dong dai. Sama ada nasi goreng kampung, nasi goreng ada seafood, dah dapat kudaan lah.
0: Memang begak lah, memang begak.
1: Okay pun lagi indai kolomi, laksa, and then lok-lok pun kegi. And then paling istimewa kami upon request kegi indai pengumuman sagu.
0: Okay.
1: Sagu ati memang daya minat dai sebab meting kedai dai pengumuman sagu. Sebab kadang-kadang agi turis mendeg ai akan request dai sagu. Mai sebayuh covid dau agi taruh buah vet turis mendeg ka kafe mi ayah ansuba menu mi. Kendai memang traditional menu. And then ke serve bara pun pakai cara tradisional. Perka bara server mi pakai perka bedaya. And then cara mi serve ayah pun pakai piit ni walaupun beer ke nak dremburu. And then bara plate ni kita pakai plate betul ke pakai dinang
0: macam tahu.
1: So pergi pakai ke drum terun.
0: Okey, jadi sebenarnya ada anutik nak dengar ban ini sampel walaupun simple kawan kita tetapi mungkin bagi bala kita dalam ramaan mi. Okey, kita ada kamera boleh vidaan buka icek. Nanti nak
1: Ati menu di bawah dah tenuk teja.
0: Masih fresh. Masih peras lagi. Mi goreng. Okey, biasa nama macam mi goreng mentik kudu.
1: Mi goreng mentik ayuh tung jami. Kuantiti ibege di pinggan pakai memang murah. Ayo dalam kira di pinggan kecas dalam RM5 tu. Pak kuantiti ibege dapat manja dohnaan. And then condiment si memang komplit. Ayo lagi indang, lagi gitu roh. Di nang daya masam-masam lagi kudu serap ni.
0: Kirana berbaloi memang cukup berbaloi sebenarnya. Okey, jadi kafe ti ni kau kita mati na memang mutuhai mukudu sawak sebenarnya kafe ti mati na.
1: Okay, start di sawak sebayu covid.
0: Ni sawak sebayu
1: covid. Kira 2000 semua mai.
0: Okay, jadi dah tempoh masa PKP memang aku rasa cukup mencabar.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi mungkin dapat cerita ini dah berlaku masa PKP and the cafe timatin.
1: Masa PKP masa nak kan ada pendai COD.
0: Ya. Yeah.
1: Pak beken geh kayuh ada nang daya walk in and COD. Untuk ni pun kurang sebab nak terpaksa ruah di third barang.
0: Ya, betul.
1: Mm-hmm. And then masa nak tenek nak prepare memang begel lah perlu. Mm-hmm. And then nak terpaksa ambil pas lagi memang cabaran ni begel.
0: Mm-hmm.
1: Kami tunda begel ke rugi masa nak sebab before COVID kan barang nak bawa begel.
0: Yeah.
1: And then stok-stok nak bawa begel.
0: Mm-hmm.
1: Menbarami nak meris suka dia awar kan.
0: Yeah.
1: Apabila COVID mesti barang nak kena expired.
0: Ya, expired.
1: Ang barapiin ayah bawa expired.
0: Mm-hmm.
1: Bagi kerugian yang digunakan lah.
0: Mm-hmm.
1: Pak, tapi tepat, okay, baba buka anda nanti.
0: Okay, jadi sebab COVID, jam buka na pukul kudu dengan itik na pukul kudu nak buka.
1: Sebab COVID tahu KG buka yang breakfast,
0: mm-hmm.
1: Dinang dek sarapan pagi,
0: mm-hmm.
1: Tengah du, sama senekerim lah.
0: Mm-hmm.
1: Kami isan bagi seraru dayaan di breakfast.
0: Mm-hmm.
1: Kami tengah handu baru guru seraru maat ay nyesak.
0: Mm-hmm.
1: Kami sendekara mana biasa dayak man kurpas man dayaan happy hour.
0: Ya. Mm. Okey, jadi selepas COVID masa nak berubah betul ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi kukudu nak buka sebenarnya.
1: Lepas COVID.
0: Selepas masa itik nah, masa itik.
1: Madin ke hari buka arong pukul pukul 6, pukul 6 setengah, pukul 6 lah mana.
0: Pukul 6 ke minu.
1: Yeah.
0: Sungmeng.
1: Dek meeting customer lah seraru kami customer baba lagi ke tep kadang-kadang pukul 2, pukul taharu. Kadang-kadang dapat ke sampai dek pukul 4 sesan. Tinggal
0: pukul 4 sesan.
1: Ya, sebab seraru ke event ke mana.
0: Event,
1: event di cafe.
0: Mm-hmm.
1: Contoh kami dah pergi night wedding, mm-hmm. ataupun hari reunion party, mm-hmm. birthday. Memang mencabar ke sebab kami mengikut event tepat ke is.
0: Yeah.
1: Nak terpaksa ngu. Nak dapat tanda, terus turak.
0: Turak betul.
1: Kami turak. Apa boleh buat, terpaksa ngu. And then jadi rambat maat.
0: Yeah.
1: So the next day, analah cabaran aku naik kerja sendu logistik ku.
0: Yeah.
1: The next day aku bus betul kena pun memarah.
0: Betul, sebab rak ngantut barang lagi.
1: Yeah.
0: Oh, ada anu ada beken. Okey, masuk segi permintaan setakat ti mengani.
1: Permintaan yang kafe.
0: Yeah.
1: Permintaan yang kafe so far okey. Amai cun-cun ke andu situ ati agi time booking tepat mi ayah rek ndai event.
0: Okey.
1: Ndai event me confirm lah.
0: Okey, jen kita bercerita pasal ni kita mati na kafe ataupun kedemaan ya. Okey, kita beralih nak cerita dekor ti. Manih boleh terlibat dah abi bidang dekor ti sebab bagi aku bidang dekor ti begitu rumit dengan memerlukan ketelitian ko kita. Manih boleh terlibat dah abi bidang dekor bunga ti.
1: Selain ketelitian, ayah perlukan kekreatifan.
0: Ya. Yeah.
1: Kreativiti mesti ada begini. Walaupun lagi ketelitian, idea nak mesti lagi.
0: Ya. Yeah.
1: Walaupun dengan pandai dari bunga ada.
0: Mm-hmm.
1: Pak mating idea, mating kreativiti pun ayah dah remus.
0: Mm-hmm.
1: So, aku tinggal sudik ku ayah dari deko, ayah dari bunga. So, ati kira aku back up ya. Kami pun nama adik naikkan Australia ada tiba-tiba lagi order. So, mungkin aku dapat turun ayah lah. Asi kami ada turun sudik nasi ingat ada turun. So pat anak payment anak aku serah kat sudik ku lah. Aku dah bisa marad, aku dah bisa ambil. Maksud ku marad anak tak boleh.
0: Ya, betul.
1: Ambil. Mesti ingin di ayah sebab
0: kira nak tukar. Nak tukar amu sebagai pekerja lah kira.
1: Walaupun aku undai. Melainkan kami anak ayah terunjo ayah dia kak contoh seriaman betong anda terpaksa daya bayar aku idea terbayar sudah aku sebab ada ku undai transportation ku everything menak lah. Tapi memang mencabar ke kayu dan deko sebab kadang-kadang customer lagi di cerewet. Contoh aku andai muti pakai nang aku disuka sebab start aku lagi ingin gambar bah contoh gambar ingin pilih hati so aku undai madin ya anukar. Memang stres lah kadang-kadang sebab nak terpaksa di kakade di miris barang lagi. Ayo an munti. Contoh ya an background Iban. Mula-mula aku show gambar ayo nang nolit Iban.
0: Tiba-tiba
1: ngubah.
0: Okay, dapat mu cerita masa pi mu belajar mendekor ti sebenarnya? Sebab kalau kita tubuh ya dekor ti memerlukan telang tangan yang halus kawan kita. Jarang inya boleh mendekor secara tiba-tiba pandai dekor. Memang dah ada belajar. Mungkin dapat cerita mengenai mu dah boleh mendekor ti sebenarnya?
1: Yang dekor ti aku mesti belajar pak aku tinggal pakai imajinasi ku.
0: Okey.
1: Mun sudik ku dah dekor dah. Mungkin gaya gubah bunga ana. So aku pakai imajinasi ku. So anggaplah kayu ana aya natural mendek adeku. Walaupun dak mesti ngajar aku pakai aku sebah sofa, aku selalu naik deko, especially mun di gereja. Aku naik deko, aku ndai deko, aku muko gena deko di skura. Walaupun pekerja lagi gena deko pakai an subah dak ku ndai. So kira berjaya gak kundai. Bukan memuji hidup, memang nampak mewah. Walaupun barang dipakai ku adalah ala kadar saja. Dari segi kreativiti ni dah ayah macam mewah.
0: Dari segi range harga ataupun ni kata mati dari segi lingkungan harga nak mengani, ada kena ikut jenis deko ataupun jenis contoh minan bunga fresh harga nak mahar ataupun mungkin tak simple harga lebih murah lagi ataupun memang ada static harga nak mengani.
1: Harga deko tu ayat tu tak package.
0: Package okay.
1: Package kembali ayat an basic deko harga pun harga basic.
0: Basic deko ti mengani basic deko
1: contoh ayo cuma contoh kami ayo andai di dewan lah ataupun di cafe lah contoh di cafe mi ayo cuma andai deko di stage
0: okay.
1: So dia perlu kapet merah, dia perlu arch, dia perlu balloon, dia perlu dinang dia pakai benang, just simple. So package si 200 sedalah
0: okay.
1: So kami ayo anang saman perita, kapet birih, arch, and then pakai fresh flower, anak memang ribu-ribu lah. Sebab dah pun anang harga bunga fresh memang udip memang bahar.
0: Betul.
1: Bunga plastik murah.
0: Jadi terpulang dengan customer lah lah milih dah pindih package dah irak balana lah. Okay, saya mati nak berkait dengan deko kawan kita ya. Jadi sebenarnya kita berhibur tak ya dengan tinggal lagu ni. Pasti kita cerita pasal ni kita mati nak sebagai MC, sebagai DJ. Lepas ni kita akan cerita sebab akhir penyikian ku pasal. And kita berhibur sama dengan Testo Nasron Joget Dayung Timangan.

0: Ok, semua hati dan long ku people, kita ada berpagi Siti habis sama dengan Texter Nasron dengan lagu Coket Dayung Timengan Kuana. Ok, Meng dah jangin jinagi ku icena kita ira nyiken tetamu kita berkait dengan bidang MC ataupun pengecaraan Siti, sebab aku udah pindahan sebenarnya Pak Joshua Ti sebenarnya Senceh sebenarnya selalu jadi MC, yeah. MC kira MC kahwin MC lagi
1: aku selalu jadi MC di program peritah yang carnival men pejabat daerah siburan ataupun mungkin aku jadi MC di skura di Luwantu dahulu.
0: Okey, jadi MC ti menganih mu boleh terlibat sebenarnya dalam bidang MC ti menganih cerita permulaan
1: sebenarnya bukan adep ku an jadi MC aku. Muka aku dah anteja, aku ti menyediakan PA system, karaoke system, tapi disebabkan Dayak Seraru tinggal renku jadi DJ, bukan MC, DJ. So barai ansubah aku jadi MC. Amai ku jadi DJ, amai ku dapat PA system, mana dah ku sekari kan ga MC. Semuki aku nang, semuki gaya aku jadi DJ, sebab aku perlu nyedia beragu. Amun barangan jadi DJ. Angan dah dapat dai 3 in 1 kan. Ai mesti agi MC the pay. So aku nang dapat gah aku dai mana. Ai nang subah ada barak ai dak aku subah. Aku subah. Aku jadi DJ, nakit ku ngatur playlist ku lah. And then aku jadi MC. Terpaksalah nak jadi kerja, nak jadi 3 in 1 sindaya nang. So aku sebungas aku subah jadi MC kerana masa aku babe di Betong dahulu di program kawin di Betong lah. Ia mertinggal nang aku. Aku ingat udah dapat pun ni aku. Okey, aku nang okey kah? Okey nang lancar dia. Udah pakai skrip ni aku. Anak dah perlu pakai skrip. Pakai tak subah dah kunang aja. Kami yang rasa dapat. Okey lah, terima kasih. Pakai kami yang rasa kurang memuaskan, aku minta maaf lah. Sebab aku memang ben jadi MC. Ambil angan yang benda aku jadi MC. So start sonet lah Dayak Seraru kira aku jadi DJ, PA system and then MC. Mupok meh bara sektor-sektor swasta, sektor kerajaan, subah dah aku jadi MC. Last aku jadi MC yang di Hall Siburan masa ana gig carnival, so pejabat daerah Siburan marai aku jadi MC.
0: Okey, perasaan ini perasaan kamu sebenarnya lepas kamu buat jadi MC kan, ada yang mana best lah buat jadi MC, perasaan mu masa ana ni mengani mu macam padahal aku tak boleh jadi MC, perasaan masa ana mengani
1: perasaanku amai aku mah kira mah dapat ke jadi MC masa ana. Madin aku rasa memang aku nang layak happy lah. Aku happy sebab aku dapat dai kerja MC nang. Sebab bukan senang kerja jadi MC. Bagi dia nang senang ada jadi MC, meet mic menu ada. No, dah dapat nyamah. Dah dapat nyamah ke mana, sebab beken event, beken ke caranya jadi MC.
0: Betul.
1: Majlis kahwin beken, majlis tadi melibatkan lagi VIP beken ke, majlis tadi nang dia birthday beken ke, sebab birthday ti nah dapat sebarang-sebarang ada bahnya bet. Kami majlis government perintah nak dapat nyebut
0: sukati
1: ayah git protokol depi. So carai pun beken, sebab majlis kahwin adalah majlis dinang Dayak Rami. Rami gaun pawun cara nah jadi MC pun suka-suka. Kami MC di tempat nang daya kerajaan depu memang beken, sebab paya memerlukan
0: protokol.
1: Cara nak nyebut dan VIP pun mesti betul, jawatan ni mesti betul ge nyebut ne. Tiba-tiba sepatutnya ati jawatan ati nak nyebut jawatan Sarah. Nak mengeh bah? Memang nak mengeh. Sebab nak rik nak jadi MC nak di halayak ramai bah? Di depan Dayak Begu. Ana pun gana cara nang gana promote adep nak jadi MC Isak Dayak Ansubah lah.
0: Betul.
1: Bukan senang.
0: Betul. Jadi untuk menjadi ni orang MC yang berkebolehan kuang kita, ya ani rasa-rasa mu kriteria bagi amuk lah, bagi amuk mengurus awak jadi MC.
1: Aku start jadi MC start kemo buka kafe mi.
0: Okey, kira metui lah, meturai kalau kita ya. Jadi ini kriteria tak perlu, sebab kita puan MCT adalah orang terpenting dalam setiap majlis ya. Sekiranya contoh biasa akan berlaku adalah majlis kerajaan kan kita ya, selalu nak akan berubah secara tiba-tiba. Jadi mengani amuk sebagai GMC mengatasi masalah SN dengan aneka kriteria-kriteria tak perlu untuk GMC sebenarnya.
1: Kriteria ada paling ku ada mementingkan kriteria yang paling penting ini, aku mesti di penempelan. Penempelan sebab setiap majlis ayuh agi beza. Majlis kahwin beken, majlis kerajaan beken, majlis birthday beken. Takkan majlis kerajaan na pakai pakai adinang daya pakai hanky-panky. Ayuh mesti an agi smart ge, and then cara na menu, kriteria na cara na menu, and then cara na degeng mikrofon. Kami sereut na bena banyak pula nyinduk mikrofon na. Te ayuh sound ni jadi pepe.
0: Betul.
1: So mikrofon pun an memain peranan. And then netingkak keadaan event ano. And then cara ne menu banyak terlalu tui embu. Kadang-kadang audience cuati contoh yang kawin lah. Kadang audience ayah boring tinggak ne menu tui. Suba ne kat kayu dinang ne. Daripada ayah embu, sebab majlis kahwin dah ngeranakan memerlukan masa.
0: Betul.
1: Kan dah sempat rami. And then cara nak attract audience sa kayu anak rami naan tinggal gaya mungkin gaya na menu. And then selit kalah kayu adi nang daya lucu-lucu guys sa majlis sana dah boring. Maya terlalu serius, maya terlalu lucu, tak denang dah betul.
0: Okey, bagi kamu adakah skrip yang penting?
1: Skrip ana adalah penting bagi yang memang memerlukan. Kami rasa agak confidence nak jadi MC. Dah pakai skrip dah bisa dahar pakna bisa nak skrip nak gana cover dah nak backup dah nak in case nak kambut sebab dah super kayu nak ingat.
0: Betul.
1: Macam dendaya. Mungkin nak nyebut dendaya. Kadang dendaya embu and then biodata dia ana embu takkan dapat ingat. Betul. Memang perlu ke skrip. Kira macam nota urok adalah yang nak cover dep nak. Tapi jangan pula everything pakai skrip. Nampak pula nah dah professional. Tapi majlis kerajaan perlu. Memang perlu. Sebab ayah lagi nang daya program medepi, tentatif medepi. Dia bisa sebarang.
0: Betul. Okey, jadi antara ini kata mati nah usahawan, deko, PA system, MC, logistik, tapi ni dah paling amuk minat sebenarnya.
1: Paling ku minat.
0: Paling minat.
1: Sebunga si Dawu aku minat dalam bisnes yang pasar IT. Sebab aku memang minat IT start aku obo form 5. Aku suka tinggal bara-bara equipment yang dipakai daya di office. Ayo menarik minatku bah degino. So kadang-kadang aku teringin ke an mencuba. So aku start cuba kayu mana masa aku di ambil kursus di Gatmara dah IT perkomputeran. Anak dalam masa nemburan lah pak sebayuh anak memang aku mekira me pandai ke nang daya kujok-kujok komputer. Repair maksudku. Walaupun meting belajar, meting dengan ajar, sebab setiap pembelajaran adalah duit.
0: Betul.
1: Kami ni di ambil kursus pun duit. Pak aku dapat pandai tanpa kursus. Nak kira nang daya natural sodepku. Aku bisa ndai sebab aku madinlah aku daan nang aku seraru ndai komputer di Sekura Subang Padawan. Sebab guru besar ana ayam en aku jadi technician vendor lah. And then SK St. Thomas. Aku ndai penyelenggaraan Sekura St. Thomas masa anak babe anda guru besar Sagat. Aku rasa DJ Josh tak puan lah. And then Ragu Sekura pun aku undai. Ragu Sekura St. Elizabeth aku bau kok gendai ini dah dalam bentuk visual. video ya.
0: Video.
1: And then berbentuk lirik karaoke ruah. Baru dah rasmi last month berhenti. So nak mengira kejayaanku lah so bidang IT. Sebab aku pun minat ke dan karaoke, so dahulu aku tinggal mungkin garagu ti pandai lirik bergerak-bergerak. Pak daya mesti ngajar aku. Aku suba sampai aku dapat, and then madin aku ndai ragu daya karaoke. Kadang-kadang dia pakai ke aku, dah aku ndai karaoke. Pakai kos murah lah, so ayah pakai siroku.
0: Kiranya cukup berbakat lah semua dengan Cik Joshua ti. Jadi kalau kita mati nah, Cik Joshua ti mungkin ada channel online yang ada mungkin?
1: Channel online ku meting pak, aku kadang-kadang aku agi ndai live DJ, radio DJ secara online. Aku ndai pakai server Riz Beranda lah. Paling sebenarnya kadang-kadang kami ko rajin. Aku on air setiap pada minggu. Pukundi. Kadang aku naik radio online ragu-ragu rohani. Pak ragu beranda lah. And then kadang-kadang aku naik radio online yang ragu amba-amba men R&B hip hop mana. So memang aku on air lah masa ni so pukundi. Kami na minggu.
0: Okey, kalau inyar suak keping mengani harap keping.
1: Ya dapat surf lah radio internet ku anade
0: Ganan.
1: Ani?
0: Ganan.
1: 97 FM.
0: 97 FM.
1: Mani ani sebab aku nang 97 FM. 97 adalah sawak ku beranak.
0: Okey.
1: 1979. So aku ndai jadi 79 FM. Te aku ndai jingle limun tenjangan lah. DJ Josh Josh.
0: Kirana kira channel online wadap lah kira sebenarnya. Jadi bagi bila kita ada mungkin rak keping menganikah Cik Joshua ti meng DJ. Jadi DJ kau kita boleh keping 97 FM. Pas sebenarnya mati kurangan syak Joshua ti ala-ala DJ sebenarnya. Okey, pas sebenarnya kita nyikan tak perancangan masa depan. Kiralah semua-semua bidang ti perancangan plan. Plan nikah mungkin ada plan seterusnya kah dari semua bidang.
1: Okey, perancangan kami na merek muran rek sebungas nerek ndai bisnes na mesti an ingat dia modal na. Modal na cukup kada. Kadang daya enang aku andai bisnes. Ayah terus ndai bisnes di baga. Duh bisa pikir nang adep ndai bisnes baga. Nah an start sukses ti dia. Sebab kayu dan bisnes ayah bagi risiko. Kami silap nendai nah bagi rugi. So nah ansuba bisnes ane di sit modal pun sit. Kami nah rugi pun rugi modal ne sit. So anak sebungah si kedua nah an agi kepakaran dalam IT ke. Sebab ngan nah mempromot produk nah. Mesti nah an nak di media sosial. And then di ke at mutaruh ina pergaulan. Kami nak merancang ane bisnes nak berkembang, nak mesti an bergerak dengan. Dapat dengan minyu ngah dengan brunok ngah dengan ngana siroh networking. So dengan nanti lah ayam spread news hati nang aku agi nai bisnes bau.
0: Yes.
1: So sit jadi bagak sebab dari dengan kepada dengan. So dengan ketika dengan. Yang keempat ini manyah teru. Manyah teru nah suba. Dehar nah gagal kali pertama, pak kari kedua mungkin nah berjaya. Sebab so perkedinai ni dah begak kegagalan daripada kejayaan. Sebab kegagalan lah bedak nah belajar muki gaya nah berjaya. Dah patut nah naik kayuh terus berjaya.
0: Betul.
1: Angan masa jadi DJ pun angan interview mesti agak yang gagal kan. Angan subah sampai angan dapat.
0: Betul. Jadi mesti berani mencuba. Okey. Jadi ini pandangan Encik Joshua berkait dengan belia ataupun pembujang kita nak selalu menang lebih kurang kita menang memilih kerjaya, memilih kerja. Macam agak kerja biasa-biasa, aku tak mesti nak kerja dah. Okey, aku ada sijil, aku ada university, aku perlu kerja dah. Gaji nak bahas. Ini pandangan peribadi Encik Joshua.
1: Okey. Pandangan peribadi soku ini atik terus terang keadaan lah. So, bekerja sebetulnya kena. manyah mien kerja. Walaupun kerja nak ada nang daya gaji isi terima ada. Yang penting agi gaji, agi EPF. Kau nak bagi daya memang nyegat an kerja yo perintah. Memanglah daya nang kerja perintah agi pencen. Kami nak kerja company pun dapat ke daya udip bah sebab ayah pandai nyekan duit and then duit EPF pergi. Walaupun dia kerja perintah, kami ayah dah pandai usaha nyekan duit pun ayah jadi susah ke. So banyak main kerja and then kami rasa bekerja di ribut daya agi batang susah dapat dah jadi usahawan. Usahawan di sit-sit. So nak lah nak nyekan duit. So keuntungan nanti mendayak bekerja ke bah, mendayak kerja di company ataupun kerja perintah, kami nak pandai mengurus. Banyak main kerja, main main bisnes, ndai ani kaya di dapat nerasa nah ndai. Degkan nah berjaya. Yang penting nah an semayang, semayang mitik setepak, dah adep nah sentiasa berjaya.
0: Okey, saya nampak nah kata-kata semangat, kata-kata dah cukup berguna sebenarnya semua bala pemujang-pemujang kita. Dan mungkin ada masa itik nah mungkin kepoan aneh hala tuju kuan kita ada kuan Encik Joshua mati nah aneh ni saja kayu dah dapat dapat nyugon rezeki nah kita cuba saja abang banyak cuba hak janji halal lah kuan kita ya. Okey, kita berhibur tanya dengan budak kacamata sebab kita sama-sama keping Encik Joshua Rajati DJ Rimpas Siti Mati.

Okay, bersama dengan aku dengan Dim Sidah yang program Tabau yang bersama dengan aku DJ Linda. Madin aku gen selamat isan-isan yang so aku DJ Jos jumpa pri dalam program Tabau yang di 06.D YM bergerak bersama dengan lagu Rosie Mila Nyah Boh Bitanda.

Okey, jadi saya matikan lagu masa muda Kacamata dengan lagu Bintang ke Kuala. Jadi ketik tayuk program Taap Bau kita ada Minggu City bersama dengan tetamu jemputan kita Encik Joswan Ibor. Dia berpagi tiap berkamut dapat lagi kita Minggu Bau dengan jam bersama pukul semangin ni berpagi. Jadi IT nak kita nyugon peluang nak tetamu jemputan kita.

Iyo duet Dinonga Patricia Ragu di dana Kobon na Pingi Reno ya. Jadi lagi dama 20 minit ingat sama di drama segmen yang ngandi aren tadi isan isan anwati. Okey jadi tetap juga peraman tak kadete Ragu so Brori Marantika kaulah segalanya.

Okey, jadi jam tadi setelah mandi dendam ini dengan pukul semangat 2 Yunando ya. Jadi anda tak mendekat benar-benar program tak yana segmen yang anda arin tadi Isan-Isan Anoti. Jadi terima kasih kerana program main bagi bersama aku Stadion Taruh Jamati. Harap Soprek tak meramen dengan PMN Ragu di muka domain yang Soprek ya. Okey, jadi pukul 9.2 tiada sama-sama dapat keringat program di drama Pemenyukayan bersama dengan pengaruh nama So Miri FM. Jadi program di drama Pemenyuk Berdaya dapat doga keringat dingin dengan pukul 6 Sungai Mendo tiada di drama segmen Ngancang Peta. Okey, jadi Ragus Kasid So DJ FM Soprek di Isan Isan Anoti Tom Jones That Wonderful Sound. Jadi nak kata berdapat bau kujukan seramat Isan Isan Kasoprek. Salam Malaysia Madani. Kadamai Kasoprek.

0: Bawa kita.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat semua itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

Okay, hello, sengadau deh lah hosa pesuk mani tamlim hui nama kelo bake-bake hala tekeleng hire do kaya na Miri FM ngadau ani dahin lahu ngadau ni pejedahi ke DJ Baun hari do kaya Miri FM ngejelo ha program ta malang una loy hati ang lara ngelua na dahin lahu hapan. Okay, mani tamlim bake-bake hala tekeleng hire do kaya na balu adau ni anu dengah kelo bake-bake nginalim kelo sayu amage deh lahu ngina kelo hipu na kenap alang melu. Okay, manitam lim hui nama kelo bake-bake alang hitu kuri da bulan dani dahin na da kuri dani. Okay, dani hanah 20 ji da bulan 5 duman 2026 di lahu dani ihati adau pat. Jadi mauk senglarah dau pat manitam lim hui nama kelo alang ngelarah te dau ani. Okay, man kelan teh kucing, Sri Aman, Tabadu, Bau, Kelo dan Kelang Hiredo Kaya Mir FM, pakai frekuensi FM G97.2, lelahu FM G96.G. Mani tamlim, hui nama kelo bake-bake, halan teh halam dalehkan, perlu hawang daleh jaka ani, Kelo dan Kelang Hiredo Kaya Mir FM, pakai radio online tam, nerpa RTM klik, lelahu man kelo lang hipu na Facebook, man kelo hadau nepa jidahik, ngejeloh live, hapesh Radio Kayan. Dahin na lagu alam buka lasan taman adi ak upah hapani tamlim tekeleng hiji lagu ala kena Alex Lihan ihati tapah akui pelemana. Jadi mani tamlim hui nama kelo bake-bake ala mana kelo ala anak lo uli sekolah jaka ni ngina kelo lawas sayu panau ha ujung alan alun. Dahin lahu maklo lepesa kebarang pengumana jaka ni ngina sayu apui kelo ha umah vokti bahi kelo hadau maram apui nurepa Swiss teguh kelo na kanan kalau ti ya. Dahin aman onin aku senggeri itam teh kelenghi jelagu ala kenal lawin sang ihati murib asi-asi.

0: to you. Happy birthday, Mika Baud.
1: Kena mani ka rin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ani tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup suntai lo.
0: Baik, tek itu lo nampan tu. Oke.
1: Oke, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblox kena nan. Neh, ada aku mutang Eka. Im nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ya, ya, ya. Ada lelan ku ho. Nanu pak ku ada nuli rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday ka, nusi pa jadi teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni asal kena daun kena kadi teh ni tuk teh bakal lesen ka. Nah, teh ni tu bayan nalau. Oh, nalau man 30 daun ati. Man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kah.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji kita.
1: Okay, mak usah you beladau dah yang sengelarah manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kena lawing sangi hati murib asi-asi. Okay, terlalu lagu nanggeri itam pala 22 minit pukul 62 beluadau. Okay, mak usah you beladau dan lawing sengelarah manitam lima hui nama kula bake-bake halamaring keleng hiredo kaya mirip FM pakai frekuensi FM jikusun jipentusu FM jikusun nompenji nak pelahu mengkelola naik penjidahik ngejeloh RTM keleng dah hilahu hak mai kelaba ke-bake alang tek kelengi pakai live HP radio kayan. Okay, tina kuna barap lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan magate 20 ji da bulan 5 duman 2026. Tina pukul 22 junang naa itam peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanitam tepayang jaki tai kelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin men onan hanitam peji alam segmen dahok tamado ani. Minat tebalai mengkelola meteng nungka dah hotam doa ni tinaku umetei HP Shredo Kayan dah hotam pekale doa ni i hati peharu jadi maklo bake-bake halen jam erti dah hotam pekale doa ni maklo hadau metei kahom kata kloti ngejelo segmen dah hotam doa ni de lahu maklo lang hae metei kata kloti ngejelo segmen dah hotam doa ni kodang metei kata klo ngejelo WhatsApp tam ha konti tinolubun WhatsApp tam ha konti i hati kusung ngeji ji telo ji saya kusung ji ji patusu kan lu bun WhatsApp tam hak konti ngaban kelo kusi dengah berapa laho ngaban kelo metai kata kelo ti ngejelas segmen ada hok tamado ani. Okay, pukul naji junang itam peji alam segmen dah petangan nurepah tebara menuhanan hanaku geri itam kalau pejoh peji alam segmen dengah kelia. Jadi pukul 2 lebih itam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hana itam tekeleng hilung doa ni alam sejarah pukul 2.40 minit itam peji alam segmen dengah menhawang dale dan lahu tepat pukul natal lebih kalau pejoh peji alam program program PDK alamatoh mapukul natala lovi atang pukul 6 naa. Okay, nunanah ano program ngelarah ngeluan dahin hapan alamatoh mapukul 62 beluadau atang pukul natala lovi nganak lim dang panau pahapan dahin damauk info men itam lim. Okay, mengkelah bake-bake halatik keleng hidup kaya na beluadau ni hituk lo kusi julun dau kloti manakui hakonti hini dan lahu mengkelah alamano klo alana klulis kulis lajakan ni leh sayu kelo geri kelita dah lahu men kelo alang ke paliran alanti kelo ngawan ke palang sayu jasi amaman kelita panau ha ujung alan alun
2: awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dah belawan yivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Kena naji lagu ala kena rasa na urai hati hata langusa na terlagu negeri itam pelat 32 minit pukul 62 beluadau. Okay, tini aku nama uk sayu lebau dan lho sengedau madalau bakih-bakih ta malam ni maja usu ngejelo live page Radio Kayan huina menbosika duten sayu lebau mana jekila dahin bakih tam Catherine Ida dahin usia dolahu man bakih tam Cecilia Lulau alang unai akira haun ni majai majai usuk ngejelo komen ya kena dahilah mau saya berdoa menika Cecilia. Dahin apa ni tanpa jopaji alam segmen ngelarah jaki tini teji info sakusi manitam lim tino jabatan batang luparji habahagian samarahan seng endah buka norepah endah buka adawan ni 20 bulan 5 2026 hati agak tedopat mato mapukumpat lovina a jadi man aku nang bangu alam teh ujung alan alun pehituk ja mengkeluti matimah geri kelita dahin lapas sayu teguh kelok lalau jabatan anan okey nan naji daho abara manitam lim tino jabatan batang lupar satu ha bahagian samarahan endah buka ala pukul palaviani te 20 ji 25 duman 2026 norepah gat te adau pat

0: Sayuateng Ha Sarawak. Sayuateng Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panying Kuahling Sinyal Jisyang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
8: Okay, mau sengah daud he mau senglarah menitam lima tini jiba kita mihati stenlingau sayu blado DJ dara omne peji dahin kelo nginah itamala ageh denak paen te alam urip tam dan lahu iha akai aji lagu hati ji lagu ala kenana kajau temaika Tuhan nginah itam di berkata bi berkati lim sayu kenap kena tini. Okay, sekena menikah stenlingau ala omne peji dahik ngejeloh program ngelarah ngelu anda hin hapan. Jadi pan aku madak lagu pengakai kanan tetolonginan Kelundo Madalitam Sarawak alang akala menlaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey dan ni hati 20G25 hati gate dopa tino pedah jih madi atagan lepah megang pedah lebih bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jimai hati 22-25 hati gatik daun 5 tino pada jima usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui blarek hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik tek 23-25 hati gatik daun 6 tino pada jima tagak nurepah megang pedah levi bahui blarek hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Jadi hanah dau jarun telo dau ani ihati mana 23 atang 34 darjah Celsius. Dan lahu angkio bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okay, mani tamlim hui nama kelo bake-bake letek kelenghi redo kaya nangga doni itu kelo kusi gadok letih manakui hak konti ini jasitang pepeh jam nino ajulun dau mandaleh kusing mandaleh hudik nepalahu menkelo alang teha hinot tua jaka ani. Jadi kini tetelok pejoh pelalau kelenghi je lagu ala kena stelingau ihati kajau temaika Tuhan.

0: Hello, aku DJ Baun, pencinta hingkla ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu ala kena Westlife di hati If I Let You Go tu lagu Negeri Itam pula 55 minit pukul 62 ngedau. Okey menitam lim huina mengkelo bake-bake halang lara jaka ni mengkelo hadau metek kata kelo ngejelo segmen dahota madoa ni i hati peharuh jesi kudang basak kata kelo ti ala pukul 75 minit ngedau na a. Jadi empan hitam te payang jaki ala pukul jin a te kelenghi dengah men pau dengah angkasa puri Kuala Lumpur tetro kelengi ji lagu ala kena na joli jengan ihati alangkuma malam kelia
1: Radio Kayan Miri FM

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan Usaha Ketersambungan Tenaga Serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duiful Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab dah. Sebenarnya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji, banyak akan susah untuk kita terus segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan memulihkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Quwain di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, mau saya ngadau dah yang senglara mani tamlim kerana itulah pejuah peji alam segmen dah hok tamado ani. Okay, nangka dah hok tamado ani tina aku umate HP Shredo Kayan terus dah hok tampe kale do ani ihati peharu. Terus dahun tuana ihati working with heart proper for talk nurepah walking at random nurepah talking at random with hot scene. Okay, ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi umpana kui basa dua kata ku dahin lahu kata alanai mana bakih tam tini aku nama o ka sayu ngedau dahin lahu sayu lebau mandalau bakih-bakih tam alanai maja usu wina mandi jelivan bosikah duten sayu lebau mandoblin ke baja Ron Narudo Fujiwara selebau menpayak ding jau anyi Juk Imang Miguel Majo na palahu membakih tam pidoan dahin Ulau John. Jadi panaku bahasa kata alanai membakih tam Ulau John tidak ku sembasa kata kunaloh ihati paharuh tua ihak na haduina. Alang kedua, paharuh tua dahuna tegu ihak mavuk. Anda dua kata laktai HP Shredo Kayan. Dahin tetrena kata alanai membakih tamu Lau John. Kena tini, ayo nah ikat ke duyu. Nak nu nah ikat na julu nak dalo anantai paharuh tua nunandu. Kena tini. Dahin alang kedua, paharuh tua dahatai pehilek gak buah avung anan. Kes kena manikau Lau John, alang umatai dua kata ka nge jaloh segmen dahok tamado ani. Dahin tetrena kata halam belo halam membakeh tam abo lovely. Kena tini mangim paharuh tua dahum tai tengaran dahin dalok dakayaknan usit sayu jam dahum tai paharuh nunan tegu kahungka neperah ngelivek empayan kahungka ngelivek tua dahum sayu tai nah kahungka perah tinan nah dahum tena kahungka perah atinanah dahum tai pahru tua tengaralaan. Dahin lahu akai ji lagu ala kena rosana urai ihati akui am kasih. Okay, sekarang manika bo lovely ala umatai kataka ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Jadi manitam ni bake-bake halan teno tua jaka ni mengkelola maring ne penjedahika mengkelolong maring semetai katah kloti angklot tena tua dahin naha awi hau vahna'a akbasakah katah ala angklotai HP Shrepalahu ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okay, menitam li manana segmen dahot tam doa ni nuka dahot tam jima makloh do pojoh peji kelengi redo kaya mire FM mata mampuku 62 belua dau atang puku 6 lebih putung putung dau. Jadi kendeh tetap kelengi jilagu ala kena Steve Balang ihati aku inganap mahak Tuhan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Itam alang pe habaram dahin belaga pa anak beji dahin radio taam.
1: Okay, mau sengah daun hema o senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai hati aku am kasih. Okay, manitam lima tini teji info aku si manitam lima hati tejo adau belia negara 2026 peringkat negeri Sarawak sendahana mana 22 atang 20 telok 25 duman 2026 hati gak tedo lima ani atang daun 6 hak redeem center singai bau Sarawak. Jadi teh kurikulinaan hadui ala anda hakna ihati teh pelesa age dahilahu teh persembahan kebudayaan teh jualan rahmah madani teh petading ngale mandahatnya teh petading karaoke belia repelahu teh petading kuis. Aktiviti mari mencuba dahin lahu kahumnaan program alang dahana teguanan. Jadi mengkelo alang jeleng habau Sarawak ti mengkelo hadau tenakelo peji dahin daha peramai dau belia negara 2026 peringkat negeri Sarawak matoh te 22 hati jima ateng 20 telok 25 duman 2026 hak redeem center singai bau Sarawak. Kena naji info manitam lim huina man kelo alang teh ha dalai kusin dan perlu man kelo alang jelang ha bau dan kerana yang panitam pejoh peji alam segmen hak petangga norepah terbara tetap keleng hiji lagu ala kena bahala natigang ihatih pelipang.

0: Radio manpukon na paludua ngado atang pukon 6 lebi pakai RTM Click YFM Bidayuh Kayan.
1: Aku ingin bala kesempatan ini anak duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kakurin tam sam muda-mudi ha. Aku ingin nangan itam ja itam anak ageh tam is priority elang da kaya lang amin kahom masalah kesehatan elang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya usi mili da kaya itam jam ha kes kerene kahom lalan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah anang dahok tangan ku mana tam bi elang bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact.

0: men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tampuk pulih. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ini, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undu Hat Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap laan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiah Sarawak ini. Semoga hiban tam orang undu deng hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.
1: Jadi dahuk men talok panak paharin alang paan loh te ikatan te dui mabukan ni ja talok pelamana dahin peklung dalam kenap talok dahin ja talok ne pelamana te urip talok bahwa urip talok semakin susut semakin jiak semakin tasa awin kena narakannya aku pelamana nusiha payan lewe masana awi talok ne pala Tuhan awin Tuhan Yesus paan paan aku mak deh. Aku nagak teba ke taman kena hilang buka ke taman aku isang masuk halam pejit dahin nah kena awin hanan nusi payan halwe mentolo awi tolo ne pukuli kenap dahin akun salah tolo Mekah habuk tolo mentuhan iha dang makau tolo menkaput arah kanan bi sukun tolo nae dahin lang kenap tolo ketu kenap tolo mentolo kah meneha tolo pasti dang takau nana pelaho pehituk mentolo tamak hinak harik alang mungkin te bejuan-bejuan di arah kanya. Aku pelamana noh-noh kenap kui usilan hasayu telah sang juan arak nune telah juan arak aneh teh dah harin-harin telah ala utung okidok jil absin teh dah baka urip dah nulungak patai sayu man beh kinah sayu man urip usun tanah aneh dah sang nulungak patai ala mamin dah tasa amin kena narakati nun gunah nak telah sang ala utung nutih teh dah harin telah
2: serep tup buadian tegagang metegung ujung patah. Oh, lingkup anak-anak kaya. Asalnya radu tangan naskulah.

0: kahin hapan man pukun puluh dua ngedaw atang pukun telok lebih ha radio kayan Miri FM.
1: Akan nanaji lagu ala kenari tajuk ke hati layang lan asi Tuhan nanti no lagu nanggeri itam pala 46 minit tepuku naji ngedau. Jadi pada itam pejapaji alam segmen nadengah kelia tina kusang basa kata alanai menbosikah duten kena tini pejulun sayu kelok kerang usi tek main paharuh nunanke dap lalaukah hadui kelok. Lahin kata na alang kedua paharuh tua dalok nyam are pehlek gula tukun alang an lebui urah te awade. Dahin tetelena kata lana membake tampi doan lubunji paharuh lan ihak pano ha alan alang jelurah anan. Lubun dua sepuk u paharuh dahuna avin umuna mukulan. Lubun telok asem lalek duan paharuh nunan ga ukum penghuluk kana'a. Alang kepat nyaup maun jihma akui takjat nyinang kelunan paharuh ala dahingakun hiap anuk hiap anunna. Dah lahu kena tini paharuh kerani lebih melai kelunan matut dahok sebarang nurepa sebarangan avin letina kurang lebih tua kena tini. Kes kena mani kapido dah lahu bosikah duten ala umatai kata kuat ngejelo segmen dahok tamado ani. Dah nak tini haji baketam ihati Miguel Majo kena tini. Hello nendengah DJ Baun suka dengar kuih hakon tini. Akan lagu Heredang Dani Lasu Dauha Dubai kreni ke Blesslim Man Itam so nyadui DJ Baun sayu kenap. So kena menikah lahu Miguel Majo alo ala havahani nai penjidahik ngajaloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan kerana aku sengkeritam pelalu pejo peji alam segmen dengah kelihatan.

Okay, dengan kali alang una lo halane mana bintulu teno emider maidi Drex alang jadi kumang gawai dayak belahu ngepan pemadu manah alang petading kumang petgudahi majlis mantar gawai dayak peringkat daerah bintulu 2026 teno batang dahona segulai sejalai. Emider lahu dan geri uli 5,000 ligit tiara, piala iringan, selempang, dan lehu bunga alang lehu melawin jilibu ligit men price ngepan pemadu mana. Emelin Laing Clement alang ala aran lulong dan anugerah pengelandik kumang dan lehu geri uli 3,000 ligit piala iringan, selempang, dan lehu bunga. Joyce Luna Coutts alang-ala aran selingkar matahari geri uli 2,000 ligit piala iringan selempang dan lehu bunga. Tepat pemenang sagu hati alang geri uli dan geri uli 200 ligit manhaut jelaung ihati Maria Magdalena Robi Rodi Selena Prada Dendi Ista Bajik Muli dan lehu Joyna Atta Jesse. Kan nanti dengar kli alang naloh alanai mana bintulu. Kan dengar kli alang kedua alanai melawas sino pasukan sinaran BLST man kampung Balangsat Lawas alang jadi Johan petading gasing tradisi Borneo alang kenan gasing tradisi pat kampung GT Foke. Alang lalu bendua ihati pasukan Jo Palis man kampung Sualai Lawas dahin alang lalu bun telok ihati pasukan Trisam UM man kampung Ulu Merapok Lawas dan lalu kampung Boy KB Square man kampung Seputol Sabah. Timbalan Ketua Pemuda PBB Cawangan Bukit Sari Faizan Abdul Rahman Barat tino petading anan melawin Kampung Sualai, Kampung Balangsat, Kampung Belipat dan lahu Kampung Serdang. Okey, nanti dengar alenai man lawas. Dahin nanti dengar halang beloh ihati Tejo. Pesta Ledoh 2026 ala andahana matohna jima hati 22 atang 23/25 duma 2026 ha umanya wing sungai asap. Jadi te kurikrinaan kli ala andahana hati larian sarong ledoh. Petading peksa penguman dan lahu petading natuak alang sayu, petading poco-poco dahina datun julut. Petading Keligit Dahim Belawan, petading Ratu Kebaya, petading Main Keliah Asen, delahu te persembahan tekna norepah parap, delahu upacara ritual dange norepah ledoh. Akan ana te kurikrinaan hadulan dahana petgudahin pesta ledoh 2026 ala dahana te 22 atang 23/25 duman 2026 ha umanya wing sungai asap. Akan manita amli manana kuri-kuri dengan kliah dan aku si manita amli ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan delahu dengah kliah dan itam kelenghite jaka alampiah ngedawa jima.

0: Awi tuyan pakai basung kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan ngelarah jaki miat pengjam
1: strok haba deng anyekang dahin usihat tenup tua jadi dahak alamelai gak strok haba lubunji apeng dahin dah nyam lubun dua dahak alam dah kaya urip. Lubun telok, dahak alang tek prah kronik. Lubun empat, dahak alang lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kelo nganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubu 4, nyingau hak ngavan alang tek di. Lubu 5, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubu 6, awi kelo tepanau hituk pakai payung norepa tupi. Lubu 7, duh tutek

0: awi batung kelok lasu. Lubun saya mang dui atak mih nurepah alang tek kefen. Lubun pitan awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji dau alang lasu, lubun dua ngelivek kahung, lubun telok ba itam mele megang, bayaloh hanah batung tam sak nebau.
1: Lama ni Naiman Radio Kayan Miri FM. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
2: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.
0: Okay, nana je lagu Haredang hala kena Vita Alvia dan lagu nana ni hati agri itam pala pukul na dua lebih dua lebih ni ya. Jadi angin lah lagu nana dapat apa ni tamlim wina man kelau bake-bake ala ngelarah jaka ani. Okay, dan lahu manita malang teh hangava dalam lasu jaka ni man kelau dudui atak leng kahum dan lahu man kelau dudui atak Kevin nurepa atak mi dahina wi hadang wi kelau sengala anak kelau uli sekolah ke wina man kelau leng panu kudak ti mengkeluh hadau sedia payung depan pakai payung norepah tupi awi keluh sang alana keluh uli sekolah. Ini aku sengkusi je info manitam lim tejo festival budaya baram 2026 ala endahana matoh te 20 di ateng 23 25 duman 2026 ha pasen uk long lama matoh mapukun 10 jihma ateng pukun 10 ji malam. Okay, tini te kuri-kuri hadui ala endahana hati te petading bot laju, petading ngejalak masik, petading nyivan datun julut, petading nyeput, petading penguman asen, te petading nyivan, petading ratu, te cabutan bertuah lahu. Dan lahu teh persembahan country road band alang seandahana ha pasen uk lung lamah baram pat gudahin festival budaya baram 2026. Jadi man kelo lang teh ha lung lamah man kelo lang jalan-jalan ha lung lamah ti man kelo adau lahavah ni tanah kelo peji dahin dah ha peramai festival budaya baram 2026 dahin lahu kelo danginang tinan teh kahum na anak kliah alang andahana dahin lahu man kelo alang teh halung lamah jakan ni lahu man kelo hadau kusi julun dau kelo teh mana kui hak konti hini. Jadi yang panita pajoh paji alam segmen adat asentam tetok lenghi jidak sape ala kena Kelvin Donat Robin Unaring.

0: bàn lề
1: mà nhìn nạ con lơ vui ở nhà đôi.

Bye.

0: Kami radio ukayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peti dan radio ukayan.
1: Okay, masalavi deh mao senglara manitam lim jadi manitam utek lenghi atak na labang lekanan inai urak bawan dan lahui tam utek lenghi jilagu lekanan kayan Kalimantan ni hati puboh urip. Okay, manitam lim huina mengkelau bake-bake halantih notu ajakani huina mengkelau lentek hak kucing ya. Ani hati do program vaksinasi mengkelau lenghi pun hulung aso senhana te 20 telok 25 duman 2000 26 hati gak tedo 6 ani matoh mempukul napita najihma atau pukul 4 lewi HSJKC Chonghua Sungai Tengah Jalan Sejijak Kuching. Jadi manita malang ampayan geri asoklo ala tusuk nyekang perah rebis mengkelo hadau wikla senggeri asokloti mesti asokloti mage nusihak mali nurepan nusihak mo anakna dahin umun asokloti telok bulan berhujung dahin lahu mengkeluh hadau sedia tiki kelok dahin mengkeleng uhipun vaksinasi nurepan kat vaksinasi asokloti yang keluar gede tua wih amteken nusikat teknun ya. Okey, nanti joh program vaksinasi anti rabies nerepah microchipping alang andhakna tedoputelok 25 duman 2026 HSJKC Chonghua Sungai Tengah Jalan Sejijak Kuching matoh mempukul napita najihma atang pukul 4 lebih. Okey, tina kusang bahasa lahu kata halan ni membakih tam bosikah du. Kena tini alak nak nun ano lake ukung paharuh keta. Dung ihak mabuk kedu uli man bahek ti. Alak paharuh kenan dih keta. Hihihi kena tini. Okey, sekena manika bosikah du alang umatai kata kak ngejelo segmen adahok tamado ani. Okay, tini ihalahu nai komen ha live page Redo Kayan. Kena tini selavi DJ standby haru ngawan teh hinang dah lamai jima ujung minggu tua teh hawa nyinang dah lamai kena tini. Okay, sekena manika bosikah du alang abara kenun kahadu lemna lavi ani. Okay, dah kerana aku senggeri hitam teh kelengi jidah obara teh joh petading bola tampar wanita belaga. Alang andahana te 22 bulan 5 duman 2026.
0: Naraja Ki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PTS Cawangan Belaga. Unak lo barasa ukenep mendije usun awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ane. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Technical, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan Acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tek jo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah ni alah wahna ni napeng dahin kalau lim. Pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhakti alang ni mensu. Pihak penguman dah sendiri kehalang seriakan. Kewanan peraturan keliah ini karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikam ne perame dahin telok PKS Teguh Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak ne peji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola undang-undang ani hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set 30 mata dahin bilangan pasukan dan lebih 40 loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami TKS Cawangan Belaga mengharapkan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahok barasayu kenap dan harin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.

0: Aku DJ Baun, penjidahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin hapan. Okay, masalah video mau senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenana Diana ini hati lagu Livang Kui ngina lagu na dang paha panitam lim hui na mengkelalang hipu na kenap alang Livang ngina lagu ni dang kira na kenap kelo ada nak lahu kedahin lahu tini teji info manitam lim alang teha sibu tino section pelajar Institut Kejuruteraan Malaysia IEM University Siti Teknologi Sarawak UTS kira ngenepna kepen dermada hati daunam ani. Jadi kepenanan yang dipeji dahim beng daha umat prasibu dilahu kepenanan seandahana ha Academic Resource Center UTS matoh mempukun sayak jihma atau pukun 22 berluadau. Jadi maiklah lantai hasibu tena keluarlah vahani te dermada ha kelop ha Academic Resource Center ARC matoh mapukun saya jihma atau pukun 22 berluadau. Okay, dan naji info manita malam teha sibu. Dan kerana aku sengkir hitam, tekelenghi lungdoni alam sejarah. Dan menonan hitam tekelenghi ji lagu pengakai bakita mapidoan ala akan lagu amai inai ala kenan Rosana Urai.
1: Dawan ni 20G25, Duman Pelupitan, Pitan Pelutelok, Majlis Pelancaran Protong Wira UN Yang Amat Berhormat, Dato Sri Dr. Mahathir bin Mohamad, Pelaung Hak Pusat Dagangan Dunia Putra, PWTC, Kuala Lumpur. Model generasi yang kedua kelitak Protong ni, Ayan Ijin G.5GL, manual dahin otomatik, G.6XLI otomatik, anjuan alam lega, Telok Pelupitan libu 500 ligit atang 55,000 ligit ji kelita. Aran wira uan mili, alang bara tek joh tada ua dahin hipun kualiti alang sayu. Proton wira hipun reka alang hui aerodinamik moden dahin hipun ciri keselamatan alang hui sayu awi petiah nak dahin kelita empayan ani ihati Proton Saga alang empelaung Duman Pelupitan saya 15 dahin Proton Iswara Duman Pelupitan Pitan 22. Mato mengkelitani yang buka mengkelunan bangu tek 20G24 Duman Pelupitan Pitan 23 edaran Automobile National Ion uhipun 3,000 unit kelita alang u engkunan bangu mata. Ion lahu ubuka jilibu pelutusu awang mengkunan bangu alang genap belek kelita teguanan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Okay, kerana itulah pejuang pagi alam segmen dengan menhawang dale. Okay, terdengar lalu nalo lana men mel tino pihak berkuasa mel divest kira pesu kedua patai penyelam Itali alam pade tegu nahadui menyelam gua ha atol vavu. Tentukan ni lahu dengan pelepak hadui pebeh ala endahna darah kuri-kuri dau. Ketua Jurucakap Pelitah Muhammad Husain Sharif Bara, PSM News, tino patai enan anda pesuk tiada telok di. Tino dalok akai sukung mana pengawal pantai pasukan pertahanan negara Maldives, polis dan lahu pasukan penyelam teknikal alang an Pelitah Itali Aten. Jadi patai ada halang katuk selam kumpulan anan lahu anda pesuk tek 25-25 di ihati jidau menuh 5 dah men Itali kira emdeng kenun timbul kenun tam di loh emdeng timbul ngeluak tegu dah na hadui menyelam anan tek 24-25 di. Dahin lahu ada berkuasa pesu kedua ampatai atek dawa dua di. Sharif Kuma tino pegawai ala mandelana patai anan dilahu dalok kerainih alam tengaran dahi Pelitah Itali jadang mata na ngeluak patai dah anan. Kena tidengah alang nai menmel. Dahin na dengah halang kedua ala nai men Kuito tino polis Ecuador dang tahan telok dah menedaleh Thailand alang anjelama Tavin ala megeri nyilam 22 spesies iguana alang mijat endah pesuk. Jadi iguana banget Galapagos ihati ji spesies endemik alang endah pesuk hak kepulauan Galapagos. Ihati aji ngawan kazanah alam dilahu pusat ngawan dah panopiwai alang anulana ha Ecuador tinok suna kio-kio jilibu kilometer men banget lautan Pasifik. Jadi alam hadui pelesa alang dahana ha padang bilun Joaquin de Olmedo ha pasen pelabuhan Guayaquil te dawa dua di tino ji man iguana anan enha pesuk matai. Jadi iguana lang habe kira tega tino kudak dalo ni en daha ngaput ya. Jaruna dalo tugung bilun. Jadi umat besar lahu akai telaung dah mana Thailand anan endah tahan tavit endah tuduh ehatih agri nyilam spesies tulan alang endah ajaga. Okey nanti dengar alanai men Kuito. Okey menitam lim manana kuri-kuri dengan menhawan dale dah kusi menitam lim leviani. Dela ho dengar menhawan dale dan itam kelenghi te jaka alampia levi jima.

0: tahu Al-Quran niati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau dang murib sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tanak tak ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinaan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duain kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok-belok alam urip kambaya ni ikamna lang alui kami anda kaya ni ikamna lang itong buboh ada tangaan ikam nyami ke ya nunan tuan lang kentangan ku ini mengkelok hado-hado.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

0: saya kena.
1: Okey, masalah video mau senglarah menitam lima jadi anak naji lagu ala kedan Thomas Anyi hati sebayang kui terlalu lagu negeri itam pelan 50 ji minit pukul 2 lebih. Okey, menitam lima ampain kelop pejoh peji alam program PDK lama toh ma pukul na terlalu lebih atau pukul 6 na'a dalam huwa ampain kui kira Mekah lah dengan ni mendiji itam alam negeri itam ngejeloh program PDK lebih ni tini aku berasa kena menitam lima alam tiap peji dahik darah teluk jam ani di. Dalam hus kena menitam lim alang unai komen, alang unai metai kata klotih ngejelas segmen dahok tam doa ni lahuk. Jadi mengkelah tahan kucing seriana lundo bau mengkelah ada pejah peji keleng hidado kaya Mir FM matah mapukun yang terlalu lebih atau ngepukun nam na'a delahu lagu ngabang pahapan itam lim empan itam payang nerepan pan itam peji alam program PDK lebih aneh kusenggeri itam teh keleng hiji lagu alakran awan cu ihati hudo pekayang. Okey, selebih dahin senglarah men itam lim.

menjak ledang, menjak napak parit.

0: ね。
1: Nah, lasu landau jaruna ni. Pedung kete tu hata.
2: Jendang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah. Ini hata.
1: Hata alam taki pa. Kete tu aga lasu daun ni di.
2: Jendang selawan tega otaga.
3: Biata laban lagi tegu otaga. Dahu halaman ni. Neman Radio Kayan. Miri FM.
4: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalai dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mangtesah na senaman alang bahat, dahin manglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itah.

0: apa je dahin kami? Ha, Pasar Miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 2.0.
1: Hello, hello, semara sayu lebih dahin sayu ngelarah menitam lim ya. Hati kerani peci dahik DJ Rin dalam segmen tam alang kedua. Hati segmen peci dahin keluhan radio kayan Miri FM. Okey, nalau aku sembara so kenap man DJ Baun ala ugri itam alam segmen tam alang unalo. Hati segmen ngarah ngeluan dahin hapan alang upah mo matah man pukun 22 man adi atang pukun telo levi. Okey, lagu alang buka la santam doani hati ji lagu alang kenan Rosiana Urai lagu liling doh kayan liling ya. Okey, dan ia 3T20G 2 bulan 5 Duman 2026 lalu menitam bakih-bakih ku yang teha kucing lalu menitam alang teha serian lunduk bau hitam dan peci kelengi radio kayan tamani ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G0G.tusu ya lalu menitam bakih-bakih ku alang teha miri marudi talang usan. Yalah humanita lang teha lemting apa tuto asap tu bau hitam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh lupak di FM Pitan Plus 5.2 dahin FM Pitan Plus

Man kalau alang teha semenanjung Malaysia, saya man kalau alang teha alam dale hawang dale itam dan peji kelengi radio kayan tamani ngejeloh live ya hati hapes radio kayal hukla dan kelengi ngejeloh radio online hati RTM klik. Okey, tunggu kalau payang pala page radio kayan teling u kawa DJ ba ontai hini tinok lo dang peji kelengi radio tam matoh man pukun 22 ateng pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Lahu man kelo bake-bake kui itam dang peji hati download app RTM klik ini ngejeloh telefon online kelo. Kasi ngejeloh telefon kelo saya man kelo alang telefon telefon canggih. Saya man kelo alang pakai apps Google Apps. Saya mengkelalang pakai telefon iPhone. Tapi itu kalau payang pala App Store kalau tian kalau kalung kalau nyak itu RTM klik lahu dan aji logo ni musang lah kuning ha ya. An kalau nyak kalau download pah kalau download ni an kalau buka ya puk kalau buka nak tian aji kalung hujung nak ngati radio an kalau nyak radio nan tapi kalau pala hahida loh ngati tek kalung radio tempatan, okay? So kalau radio tempatan ni, dan kalau ilolaan TG Kalong nah ini, hati radio ke YFM gerak bisama, okay? Ini hanya jelasan tina itam peji kunci dah hindal lo baket tam alang ne mendahun bidayu ya, bi mendalok bidayu dalam matoh menjihma dahin lebi, bi menitam radio kayan hiti itam matoh menpukun peluda atang pukun 6 putung-putung daw. Bakalahu mengkelak bakai-bakai ku alang hipun Hawaii tam dan peji naik lu anda hik naik kli ada hik ngejeloh live tam hak page radio kayan lahu mengkelak bakai-bakai ku alang maring naik peji dah hik mengkelak hadau naik kerama jusu dahin mak okusu halam ya lahu keladang kunci kelun gadau alang teha tatah kelo leviani jasi kahumlan bakai-bakai tam alang jam kenunkah dengah kelo alang teha jaka ahino tak kelo teh ya lahu mengkelak alang sangakai lagu ya. Dang lim keloh kelo mata nak ngajeloh live tam HP radio kayan. Lalu kelo dang mata nak ngajeloh WhatsApp tam. Okey, kena kelebon WhatsApp tam ya. Bahi menhang kelo ni empen jam. Atau men kelo lang hadau. Ayah, kena lebon WhatsApp lo ni lah kelo-kelo si ya. Okey, ini aku sangkunsi lebon WhatsApp tam. Paji dahin kelo ini ya. Okey, lebon WhatsApp. Yati kusung ji-ji telok. Ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, aku basang luak. Kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Okey, pada kusung kusi, kenungka ano program tam ngejeloh segmen peji dahin kelok tam lebih ni, ini aku sengkeri tam kelihi lagu alang kenan bahalang tingan, hati lagu pelipang menitam lima.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kirin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang ak nani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam di group. Tadha ni hukoy, masuaran koy. Koreumun koy lah hunat tayo lubun akan.
0: Ne, mong imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni, iminang kera. Inang lubun akan ko ni, imrete. Sin masuk ke, nan. Dalang matu masin masuk ka ni.
0: Kurito, oh, anan. Rin, sewki ka do? Janang kawi pasi tua jam na do.
1: Paun, nunot to ka ni. Aku rasa aga kamu ko ba. Tena jangun na ni. Dalo bara imnaji hado ya ni. Tena sin daok aku ikrasin utong di la. Kunhana aku eti. Apna na tua. Tena jangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utong alang kelam na. Ak nanak, baka uhanan di pade na dalo, si tadalo na nyamaw. Ak meses, nusi pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, nusi dahan yung ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanupay kang pasadahok do. Tena to, habali pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skemer ti ke. Jasi ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin na tegunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin aku jamlaan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Apa andahin kayaan halem man peji dahin kelo utung do sayu melarang kelo lih.
1: Okey, kerana hati tepat pukul 30 minit ya. Ini aku sengkeri tam. Tak inang kenungkan anak program tam dah ni. Nga jelas segmen peji dahin kelo. Hati pahamuan pukul telok atang pukul 6 lebih. Okey, pukul telok junang naik. Tam sampai peji hati kelengi surat dengar ya. Lahu man pukun telok 45 hati tampeji alam segmen long alang jadi tedawani. Pukun 4 hati tampeji alam segmen ngelarah jaki. Lahu pukun 40 minit hati tampeji alam segmen adat asen. Lahu man pukun 4 junang. Itang sepeji hati kelengi surat tengah lebih alang pahmau man redo kayan Miri FM. Lahu man pukun 4.45 hati tampeji kelengi dengah alang ne menhawang dale. Pukul 5 itam sengkelihi dengah alang pahamau men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu kelemen kelok bakai-bakai ku alang kelihi radio kayan pakai FM pitan puluh 5.7 dahin pitan puluh sayak puan kusung. Lahu menitam alang kelihi ngejaloh channel My TV tusu je kusung. Itam seng pejin hendaloh bakai tam alam teledo kenyah ya. Bia menita melengkelihi radio kain tamani ngejeloh radio online RTM klik. Lahu menita melengkelihi ngejeloh FMG 06.G dahin FMG 0G.2 itam sampai G atang pukul 6 lebih. Okey lahu hati man pukul 5 junang hati tampe G alam segmen dengah keliah. Okey nontona anak program tam mata man pukul telok lebih atang itam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin saya ngelarah men itam lim.
8: Oh, mu jantai em na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang u nateng ne.
9: Oh, jaja seoka.
8: Neh, nak piam lok gutun gula ni dire.
9: Neh, nonang gutun gula ni dika. No teh no jung ini.
8: Tak kena ak lok teh usun taga nan de. Em nyendang teh usun taga nan. Behule apa mna kriang nan.
9: No re.
8: Ya apa je ni ni.
9: No no.
8: Hai, jangan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
9: Nuh, lak hiak lan kita. Nah, tak siwak tua.
8: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalik-lalik ikam duit mih ni.
9: Dung-dung ke dung?
10: Bai, nah ikut dung tengah rangkuan itu. Lalik-lalik nak jamak eh loh. Kalau nang lagi atang latan tu lo dahun kuat ni pa.
9: Karam.
8: Nem jam hiak na meteng butol gula areh. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja tamana am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
10: Kale kah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
9: Jah. Ayo kah. Ya sendiri lah kamu aman kontrol, tiba.
11: Kenangan waktu kecil.
12: Tidak kelihatan malang apa yang
11: nanyon tu kan?
12: Nanyon.
11: Tegur tak teduh ungai mana nak di. Siti kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
12: Berak tak bantuk.
11: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
12: Amin tak kita panggil andi ke.
11: Weh suan dan dia.
12: Anak empat tugu ngeliat ha. Keliar mana?
11: Nanyon.
12: Dia payah untuk tu li rumah tugu dah. Dah pun mayak tu.
11: Jangan tahu liu mak. Besi so tak mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
12: Kurintam ni nereh.
11: Nereh.
12: Kutu ubang, kutu tenang.
11: Liah nak dia.
12: Parah nak ti.
11: Kena tam dah.
12: Teplak daun.
11: Teplak daun.

Okey, nuna nama Nadia aku Papa Nitam kelengih lagu Alang Kenanta dan lagu Sayulan ya tina lagu nandi ugri tam hati kerai ni tapat pukun telo junang. Okey, pada pejuh alam segmen surat dengah tam. Lebih ini aku sengkeri tam te inang kenun kaki olun gaya dau mina alang sang jadi alam dalam tam hasarawak darat telo dau mata mendani cima dan hinduji ya. Info ni aku ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Ok, dan ni hati gata 20G, 2 bulan 5, 2026, hati gata 24, pada jihma di dah kio taga ya. Lahu dakat lebih dah kio bahui berlari minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam sang jadi alam dale tamha Sarawak. Dawani, hati 20 G da bulan 5 Duman 2026. Jima, gate 22 da bulan 5 Duman 2026. Pada jima dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri Navan. Hati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu dahin hamuka ya lahu dhakio taga alam kapit bintulu miri dahin halimbang. Pada lebih dhakio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, pada malam dhakio hati usan minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam kapit bintulu miri dahin halimbang. Lahu dakio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, dahin hamuka. Okey, kesudau-dau jima hati 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nana minalang senjadi alam daletam jima gata 22 do bulan 5 Duman 2026. Okey, duji hati gate 20 telok do bulan 5 Duman 2026 hati gate donem pada jima dah kio taga ya. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudi. Pedah malam dah kio usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudi. Kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alang seng jadi alam dale tam ha Sarawak. Darat telur daun matuh mendani cima dan hinduji ya. Sampai tanpa jauh alam segmen surat dengar tam ini ku sengkeri tam bahapan jaki kelengi lagu alang kenan dianan ini dahin lagu Dom Romeo tiah nyalam tiah livong men itam lim pejadahika radio kayan Miri FM.

Hai, nendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

0: Hai, kita je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu, kak kurin dalok bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak aku dua nihak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup tu lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku kering.
1: Nan, tak im ngapang na lalau. Utek nak kesre. Man kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni. U kelok ngapang kelok jina min kelok ya. Alah puluh minit alang jimigu. Lesak kelok jina min kelok. Bahitek ngawan hamuk na kelok. Tiap-tiap tam lawat perah dengki. Dahok halaman ni naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Dawan ni 20G25, Duman Pelupitan, Pitan Pelutelok. Majlis Pelancaran Protong Wira UN Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Dr. Mahathir bin Mohamad, Pelaung Hak Pusat Dagangan Dunia Putra, PWTC Kuala Lumpur. Model generasi yang kedua kelitak peroton ini ayan izin G.5GL manual dahin otomatik, G.6XLI otomatik anjuan alam lega telok pelupitan 1500 ligit atang 55000 ligit G kelitak. Aran wira UN mili alang bara tek joh tadak UA dahin hipun kualiti alang sayu. Proton Wira hipun reka alang hui aerodinamik moden dahin hipun ciri keselamatan alang hui sayu awi petiah nak dahin kelita empayan ani ihati Proton Saga alang empelaung Duman Pelupitan saya 15 dahin Proton Iswara Duman Pelupitan Pitan 22. Mato makelita ni ambuka menklunan bangu tek 20G da bulan 4 Duman Pelupitan Pitan 23. Edaran Otomobil Nasional Ion uhipun 3000 unit kelita alang u ankunan bangu mata. Ion lahu ubuka jilibu pelutusu awang mankunan bangu alang genap belek kelita teguanan.

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngapci Itam.
1: Okey, nana menadi tanpa cip. Pahapan kelingin lagu alang kena joli jengan iaitu lagu Livan Doh Kayan. Lalu lagu yang kedua, lagu alang ketan Vita Alvia Sakit Gigi. Okey, kerana hati tepat pukul telok 50 pitan minit yang pandai aku sengkeri Itam hati pejolong segmen Ngelarah Jaki. Ini aku sengkeri informan Itam Lim hati tetuk. Ini Neman Upis Ageh Malaysia Umar Perah Miri ya. Hati notis meka perkhidmatan petgu dau kelepasan am dahin pelamai ya. Ini elemen klinik pakar dahin farmasi menha alang pesakit luar. Okey, te gate ji do bulan 6 2026 hati gate 21 hati dau pelepasan am ya klinik pakar dahin pemesi menha alang perahawang lahu endhakep. Lahu hati ini senakap atang 2 bulan 6 Duman 2026 hati gate 22 ya. Telok 2 bulan 6 Duman 2026 hati gate 2 telok dau pelepasan am klinik pakar hati menaha alang sentai pala klinik psikiatrik tua ya. Ini anda buka mata men pukul 2 lebih atang pukul 4 junang. Lahu ya kaji mak anda kep loh kayan menaha alang sentai pala pemasi menhalang perahawang ani enhakep loh kate telok 2 bulan 6 Duman 2026. Okey, pada bulan 6 Duman 2026 hati kate 24 ya apa do kelepasan ambi klinik pakar sang dah buka ani men klinik psikiatrik tua anda buka men pukul saya jima atang pukul 22 beluak dau. Okey, men pemesi menhalang pesakit luar atau pesakit hawang ya. Hati klik pemesi ini anda buka ha blok A dan blok B mata men pukun saya jima atang pukun 2 levi tua. Okey, hati toklah pukun saya atang pukun 2 levi tua ya. B tenang 5 bulan 6 Duman 2026 hati kata 25 lim klinik pakar dan pemesi menhalang perahawang ini anda buka tiah malai. Okey, ini dah pituk mitam lim. Wina mengkeluar alang tek jaji pasang pesuk dahin dalam klinik pakar tek jaka-jaka alang jelang ini hati ji 2 bulan atang 4 2 bulan 6 ini hati kalau dah pahabung hindal alang ha umah perah jasi dah pekalui dau kalau ni dah nak maring ya. Hati kalau dah pahabung lubun telefon kusung saya 5 460 600. Okey, aku basah ngeluar kusung saya 5 460 600. Lahu kalau dah pahabung dah lubun kusung saya 5 telok 2 pitan 2 000. Kusung saya 5 telok 2 pitan 2 000 ya. Lahu tuku teman hang kalau alang tehi pun kes kecemasan jaha kira pitu kita menjap pelalau tai pala Jabatan Kecemasan Dahin Trauma ETD ya tak? Ya apa kalau dah tepalau emergency ya. Okey, nontonlah info alang Neman Umar Perah Miri Menitam Lim. Okey, kali ini aku sengkerita hati pejoh alam segmen Ngarah Jaki menunina aku pala pahapan tamtel ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu Daleh Mekam Menitam Lim.

Saya masih ingat di sisi Umaye, saya menyanyi bahwa kita akan buka masa perang, termasuk jalan dari mana Miri ke Bukal. Kita saya berkata, ada masa tak tahu dia ada kan? Begitu kita kira, cara mengundi ke Long Terawat. Hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak kamu dengan kereta Wadah Jiraya daripada Mengudi sampai dekat Mengudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya tak akan menitah, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau Lama dan Long Panai. Hingga ada nickname, mungkin Long Lama, Sit Lama lagi. Long Lama jadi Long Bangun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan utuh. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.

0: Bani.
1: Kuru-kuru. Cukuruku. Okey, nuna nama nadi tanpa cik lah. Pahapan kelengi lagu lah kena awan jiu ya. Okey, kerana hati dapat bukun 40 minit, aku sengkeri tam hati pecah alam segmen adat asen tam doni ya. Okey, hati aku sengkeri tam pahapan kelengi tekna alang kenan unyang apa alang neman long pila. Hati tekna tilau tirau baling ya. Lalu palo pahapan tam teji sape lasan. Sayanglah menit tam lim.
2: Saya kenal dia di kelola kelas ni. I love it dah. Mandiri ni.

0: balaga dahil hadlangusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
1: Okay, doon na naman adi tampaji hati alam segmen surat dengan yang lehoi tam kesengkeri sampai jauh alam segmen tam lebih ani hati segmen dengan alang neman hawang dale ya. Okey, dengar halang unalas aku si manitam hati ji dengar alang Neyman Berlin ya. Teji laki alang umunan ni hati 55 duman. Alang anda takap David Hana Hadui Pamo. Tinohan ni kira barai hati perah kanser. Dahin meloh haji hotel ha Berlin. Darah hui menji duman. Hain nusitek Hana nun bayan pala hotel ni. Alang Nabil na ni tertunggak ya. Atang ji atu libu euro atau patugo masana te alam sin USD hati alam ji atu 16,000 sin Amerika. Okey, dok barani lang Neyman pihak pendakwa raya te dau 1D. Okey, laki ni hati kepung nah hadui pamoh ni di dahin kere ni ihat tulunga tuduhan nah hadui pamoh komersial. Laki ni dia hati mata-mata nak kira hasil wajib tilung tek bulan 4 duman 2023 ya. Ha daerah Tritau Korpenik ha Tenggara Berlin menihak sendiri dahin jidho dahin tek dua anak pejit hena. Lalu ha bara tek nak tek jin an klita tia van ni yang tutung ni. Lalu ha palau bara yang ni tek hipun perah kanser. Bili mani hana haji kira hadui pamoh atau haji dengah kop alang anak na sendiri ya. Lalu hani palo bara menaha alang nyadui ha hotel nan teji club automobile alang sertagung kos navani ha melo ani bi lahu tidak hana hadu pula sakit ha bara ani hana ji hadui pamoh lokal lahu hani palo kira melek hotel anak ni tek bulan saya duman 2024 dahin nu si tek na nun bayan tek bil alang tetungga ni di lalu hak gak pulis takap tek bulan telok alang lalau di hati tek ji waran takap endak na pejid henanan. Ok, nonton na hati ji dengah alang Neyman Berlin ya. Dengar halang kedua sekusi menitam ji dengar halang Neyman Hawang dale hati dengar halang Neyman Sikni. Okey, teji laki matai ha umah perah dahin tek padlaan hati kira gak ayaan pun udah pesaya tek tawin alam ji eksiden timak ha barat daya Sydney. Dah barani alang Neyman polis tek daw telok alang lalodi. Okey, tenan telok polis ini anda hatan tek pala umah perah Liverpool. Kira-kira alam pukun saya junang malam dau dua dia men uteji dah buka alam bara dua laki dahin dau ni alam teh hang umun 20 duman ya hati atang hang perahanan te naga-gak alam teh batung dalo ni di okey ji menol ni di andah pubat bi udah menglan matai hang ngawana okrid usia dara men uhani andah pubat nen tejil anke sayuke ha okey malam kira blok malam dau dua teduan laki and hagri tepala uma perah fail hati kira gak ayak kedawan ni di biji mendah ni di hateng ha Liverpool kira sayu and hapubat tavit ga tino dolo polis umenglan ngavan timak ni jadi hati ji amin ha Carly Hyde kira-kira alam 30 km ha barat daerah pusat perniagaan Sydney. Okey, jika ni alam dah kira nah hadui sasatan nanun ketavit dalam ani kira nah hadui timak atau hadui jiak ani di. Okey, nanti nah hati surat dengah alang Neyman Hawang dan lain aku si menitam lim itam dan peji alam segmen ani te jaka alam pihal ante dau jima. Okey, kira ni hati melak tusu menit an empayan itam sampejoh alam segmen hati tang sekelih dengar alang pahmau manpaun dengar angkasa puri Kuala Lumpur ya. Bi manita malang kelih radio kayan hati ngejelo FM pitan puluh lima poin tu sudahin pitan puluh saya pen kusung. Lahu manita malang kelih ngejelo channel My TV tu suji kusung hitam sempejoh dahin baketam alam teledio kenyah tepat pukul lima lebih. Lahu manita malang kelih radio kayan ni pakai FM G06.G dahin G07.G sulah menitam alang kelengi ngejeloh radio online RTM klik menitam alang peci dahik ngejeloh live hapes radio kayan itam sepejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey, bayanan ampayan itam sangklihi dengan alang pahmau man radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Ini ku sengkerita pahapan te lagu alang kenan Pretty Unggu hati lagu dari seorang lelaki man itam lim.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kayla Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Leshana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Arah Jaki, Miat Pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok Duman 2026 dahak mendalih habis nusidang beli anjih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Menitam ala ngenap beli anjih paket subsidi mesti kelunan dalih Malaysia, kalau peluhi pun aplikasi IKOS, anjih anan an pakai alam amin tua.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Ngelarah jaki, miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi, anhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan, anyi sipinem te vitamin E, dahin nusiha salad ngelurek. Anyi anyi lahu, dan entam sapun dahin salad. Anyi sipi tusu te asid lemak dahin ngawan tamat nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi paket ala murah dahin salad masap.
0: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngapci itam.
2: Okey, kerana hati tepat pukul 5.30 minit, aku sengkeri tam hati pecah dalam segmen tam. Lebih ni hati segmen dengar kelia. Okey, dengar lang unang langsung kusi menitam hati tetuk. Hadui mekap alan, petgu tepurung Sarawakku sayang fun run, dahin jumran gawai dayak half marathon 2026 alang sedahana habin tulu ya. Hati jasi hadui ni dang panau dahin sayu. Hati tena kuri-kuri alan sang dahakep te 24 daw bulan 5 duman 2026 ni. Yati dahasa mekep alan menjalan Tun Ahmad Zaidi menusipang masuk Jalan Paul Krab Sim Ching Mong te pala Jabatan Tun Taib Mahmud ya. Lahu hati sipang musang menalan Poli Kraven Sim Ching Mong ini te pala Tun Ahmad Zaidi sang dahakep matoh men pukun telok jihma atau pukun saya jihma ya. Nahu hati alan musang masuk men alan Pisang Raja ano musang masuk men kapung warisan Jepak te pala Jabatan Tun Taib Mahmud Bulatan Kuala Tatau Jabatan Tun Taib Mahmud te pala Jabatan Tun Taib Mahmud lahu hati alan mentun Raza Haida Jabatan Tun Taib Mahmud Tai pala alan Tun Ahmad Zaidi. Okey, ini senakab hati te 24 daw bulan 5 duman 2026 yati matuh men pukun telok jima ateng pukun saya jima. Okey, jaka ano ni anda hakab hati te nak kuri-kuri hadui sang gem kira jaga lalu lintas hanga bananan hati alang Naiman PDRM dahin agota rela. Okey, nana hati ji dengah kliah alang unaloh dengah alang Naiman Bintulu. Lalu hati 23 do bulan 5 duman 2026 gate dona mani Miri City Car Free Morning sengdahana edisi alang kedua Duman 2026 hati tema Duman ani Batik Sarawak. Okey, ni sengdahana matoh men pukul 6 junang jihma ateng pukul 10 jihma sengdahana ha Miri City Hall Jalan Bandar Raya. Okey, jika ni nak hati nak kuri-kuri hadui ada ke hadui dikliah sengdahana nyati tia tepurung fun walk Zumba Batik petading kesihati petanding upcycle art tenah hadui pejuan hadui dagang aktiviti menha anaknya pelesa age dahin tenah pameran agensi hati batang dah domana ni nena peji pano berbasikal berkenderaan tanpa enjin untuk Miri yang lebih sehat hijau dan harmoni. Okey, menha alang sangnyo hadui ni kalau dang taipala Facebook Miri City Council ya. Okey, nantona hati info kliah lang kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ini te jaga alam pihal ante dao jima. Okey, kerana hati tepat pukul 5:31, hati ku sengkeritam kelengi lagu alang kenal Rosiana Urai, hati lagu telang usan ya, unin ai tampah lepas jauh dalam segmen tam, hati segmen Biz on A tam.

0: Okey, lebih ni hawilang korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan nak langatak antam nak lanak norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah ini, abin dua anak ini ni, dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Mak saya kenap menikah lah abin mak kawah kat naik peji dahim kami lebih ni. Alang guna lah ke matang marung dan ke bara asan kat ke dahin hadui lang im nanti ke bara emetam.
1: Ja, aku mujan lah asan menlong bemang anak abang lah kena lepas. Kui terlibat alam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ka, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ni ikat ni ke jidoh inan pikal ho tepa anak tepa family nanti ke nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah ho te ka tanggungjawab ka lah ho te alam hadui ka usahawan nanang inan ni
1: bagi aku keseimbangan nanan alang paling penting lan masa tak dahin keluarga ta masa tak katuk anak ta masa ta alam hadui ta mesti ta disiplin te masa ta. Oi contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona ku u sedia na hawi ak check na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok no pinang nanan di nanak ti sekolah alam dah dak ok jadi kreni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak ta ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus TG tu mesti balance lim kat tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepat lah po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jaru nika jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa dun lim pencapaian na lang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okay tek aku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini de aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okey, anak ji pencapaian telo anak kayan haga itam na agri hati dalam program tam do ni. Oktan yah menikah abin ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okey, ji to kalang sayu lah mina te ka menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nya dang mo matang harin telo puan mujan ni te alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anak te. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pe kareni.
1: Paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin nalang masuk te. Awi te sin masuk mang sukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usianan berjaya. Paling penting mesti entak lo modal te. Disiplin diri yang paling penting. Jujur, amanah, teh duita.
0: Dan pihak di kepenitia sendiri.
1: Amanah. Awi teh utang, teh kelunan, mesti tebayan.
0: Pelalo
1: bayan. Jadi, awi dah upah saya kak kata, senang nita na bisnes jangon. Situ sah, ika elau dah laan.
0: Dah
1: elau ita laan.
0: Okey, anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke susah peha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri tu kalang dang o anak barap. Aku sekedap jangan keluar. Abin habah naik peji tingkap me. Ingin apa suklaan? Halam program tam hak radio kaya ni.

melihat dalam segmen Biz On Air tam penjedahan keusahawan yang tipuan mujan lah ya. Hati kerani melak puluh minit nak nampak tasang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, aku DJ Rin. Barang saya kenap menkelok alang pa'an dahik darah telur jaman ini. Lalu saya kenap menita malam umuli radio tam kayan jadi bakeh keliah dahin ngawan tam ngeluan pahapan haut daw. Okey, jadi tang ini tuan segmen pencidahan kelok tam daw ni menunina hati program dahun bidayu men kucing sang pejo. Awi kenap tuhan pesuk kita melan te jaka alang sang nayani. Okey, lagu lang mekap lasan tam daw ni hati ji lagu alang kenan denan ini hati lagu liveng kui men itam lim pesuk lan. Bye bye.

0: Hello Betty, nun dengar ka?
1: Oh hi Sun, sayu sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Lap nomor nani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jangan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em tarana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Pukul 6 ngumi. Sebungasah dimutik pun punabar, Sarawak rekod asir pengedapa taruh poin moih nuom bilion, moih nuom rimuh bilion ringgit siri buran pat sedia. FWTA, Nota Pengurusan Pekerja Rakyat Luar, tateng teratur duhogi integriti. Dari rakyat Indonesia oboh je semung dua puran reban jikan rebis 2000 turuh ponyu dedoi permita. Bersama Doku Martina Naun dan Habar Suak YFM demutik tengah nabar. Sarawak saka hasil penyedapa negeri semung taruh poin 04 peri bilan ringgit dan sewaiti. Siri buran 4 itu sedia taruh poin moi nuam rimuh bilan ringgit atau 20.6% hasil memujur obor rekod. Gapit premier Dato' Amar Douglas Sugambas nang penyedapa dino obor seun suak kudu-kudu sumber dekasan boga suak hasil sukia jual negeri ni poin rimuh moi rimuh bilan ringgit. Pampasan tunai dejagin gati hak nyua 2 gas taban ni poin ni 0.9 bilion ringgit. Bituna 2 dividen rimuh 140 rimuh juta ringgit, 2 royalty pin mata 200 juta ringgit. Deboken ping dapat faedah 2 premium tanah masing-masing nah moi perju juta ringgit, hasil utan 60 pre juta ringgit, 2 grant 2 bayar hari suap perintah persekutuan bita ke 25 juta ringgit. Hasil tambah 140 juta ringgit pun obosan suap sumber diboken dekedak royalti pelombongan jual piin 2 siwa tanah. Dan ha diboken semung moi suap 200 moi projek dari buah opis Menteri Kemajuan Desa di wilayah de Ponoda Opis Kerja Raya JKR Sarawak mesiap. Dato' Amar Douglas nang tadah projek inu hadin jurah dan proses yenuh taruh nuam projek jurah berpono 20 rimuh dan takah tender 2 taruh pre dan takah pra kontrak. Projek bitaket perga moi 0.44 bilion ringgit de nawab pemasang projek oran de ruar pasar naik gimatan ruar pasar 2 oran jiwa murni. Sendek yang ini projek orang sendes mungkin projek orang jiwa murni prii mau berserah nudu JKR Sarawak sementara dua de jurah berbiki ngidil obo serah. Rakah transformasi pekerja rakyat luar FWTA ira rakah strategik Perintah Sarawak naga pengurusan pekerja rakyat luar obuh naik secara tateng tiatur duhagi integriti ju dapat ngelindung hak rakyat negeriti. Inisiatif ini bukan sejak nogap ekosistem tenaga kerja pak dapat nura isu pekerja rakyat luar dedek permit ngelusu rakah derbis disusun dua bersepadu. Gabit Menteri da Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala nang FWTA obuh nai nunak prosedur undang-undang pentadbiran duh beranya demo menetap duh terima pimbonar pihak berkuasa berkait. Pimonu pun nunak ge kerja prosa nunak tipuh audit duh pemerhati badan berkait nganya notap kerja hinu nunak atur dapat abu bisaya duh nunak teket beranya de abu pakai. FWTA berpono pakai modal kerjasama awam swasta perpergos pemasang operasi bertanggung pihak swasta. Stesen Maragang de Stapok de Merapok lawas sakak nyenang jagin pengeluar keju mozzarella sen sisun krobo de kasen ayuh dan Malaysia. Itipun de kakak Sarawak jagin hub industri tenusu halal de bau dan Asia Tenggara. Penolong Pegawai Veterina Kanan Opis Perkhidmatan Veterina Watas Lawas Robin Asud nang nyaa de agi kidip kerabau secara tradisional dosa riak terima penolong dari buat projek ino.
Robis mengtaruh juta ringgit membonyukat ngerusu agensi pemasang wilayah utara NRDA pakainya naik infrastruktur do kilang naik keju dan ongan tanah de 450 hektar da maragang. Iti dapat dengurang ada import do buka peluang ekonomi sen rakyat. Perintah pun terima ke sokong do beranya so opis menteri pemuruh do keterjaminan pinguman berpono pakai kerjasama strategik pertumbuhan peladang negeri Sarawak dua maragang Green Valley Delhi Sendra Berhad the jagin syarikat the naik project you know. Kita buat dua habar yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Dusawan Tuh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Senusi berakat ke Tanah Suci dan duh pertaruhan berani mitih Nayaji musim 1447 Hijrah 2026 Masihi. Barademunu Abang Guru Dak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dia inuh dan ni majlis pada bahasa bau, dia inuh ni majlis bahasa doa selamat mau bernai dan ni hotel di Kuching dengan nyemitiak pengeramat do penyonang dan pemono naik rukun Islam ke rimuh ino. Majlis abanguru da gapit Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ihsan Haidil. Bara da agindeg mengin selamat pono dua doa sen yang di Pertuan Negeri do sawana. Ni orang dari rakyat Indonesia bokum jail semung dua bulan dak Mahkamah Session Kuching Onu Sumiah lepas ngaku sarah jiken 2,250 taruh turuh ponyo de daik permit atau daik lisen desah. Ia berdakwa dari bok section taruh pulu ju kurungan 2 kurungan A de obo basa bersama section 23 kurungan D kurungan C Ordinan Pengelindung Binatang Siga sebab penyarah jiken turuh ponyo secara haram duh daik pengibonan so kontroler binatang siga. Kes ini hasil operasi bersepadu khazanah duh teban kerjasama motas bat de osah Malaysia do Indonesia pakai batai aktiviti seludup turuh ponyo dan batana so duh negara. Sarawak Forestry Corporation SFC lek tubuh naik kerjasama strategik bersama dua agensi pengat kuasa dan dua luar negara dengan notap aktiviti seludup dua dagang binatang siga dedek permit dapat berbatai dengan ngelindung khazanah biodiversity negara. Kira taruh 10,000 orangnya sakitnya nang ria nek ke pameran kerjaya dua latihan Sarawak Esket Fair dari Abu Nai dan Ju dua Moi Anupuran Nua Mitih de pusat acara Hikmah Exchange. Pengurus Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Community Innovative Learning Muhammad Syafi'i Edmund nang kira nikan atus semung pempamil sakitnya nang ria ogi suak dua barat munu kedah yerah industri institusi tempatan dua antarabangsa bayar agensi pendurung beranya pendidikan program kari ke semumpat itih mengatu da opis menteri pendidikan inovasi dua pemasang bakat bersama dua tegas tajah sawah 2002 boga masam aktiviti de kedah aktif interaktif sen berarawang dungin peluang belajar secara hands on pun dia agikah mengatur. Ya sahabat ini ti terakrakar bersama Lu Sarawak FM The RTM Kuching. Carnival May Fest 2026 bukan saja platform hiburan dua kerajaan nomi Pak Jagin simbol pembahkuang bagi kaum Datuk Bandar

Yalah, aku pengibur ngabang anu gawai mesu Fair Edmund de mati dah. Sumpur ini terbahasa pukul 6 lama tandu. Selamat lama tandu dengan selamat bidaput kita. Dia pengisi segmen ngancang petak. Dalam mata nu anu 4 siti 20 ni anu buran rimah sewak 2026 kino ay taruh jam dibisamah dengan aku nak pukul lapri i bingarum siti mati lagi ya. Okay, dengan dua lagi dengan agah pukul 6.30 lama tanu minan sena biata dengan pukul iju lama tanu ti mati minan sena bukar sadong dengan masa en seninje info cuaca kita biasa pukul 7.30 lama tanu dengan pukul mahi bingara kata diri bersama dengan belakang maru kita di Londok dengan nyilung lagu-lagu menghibur kita dengan pukul pre-e sebuah keping agah peluah mesin National FM ya. Okay, dengan sebuah keping agah pukul 6.30 dengan ti Kesna Jakovi mesu birayo janji cinta.

si mga sipong panaga. Nag-April 2026 Sarawak record asir pidapad tarupain mainam 5 bilang ringgit. FWTA natu kerja ngurus pekerja separais adibitarang systematic cabin integrity. Dari rakyat Indonesia dog jers meng dua brand tegar nyikan rebis 2000 turuh penyu ngade bian permit. Semas minu kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dalam gado proso YFM Media. Madin tengah neka, Sarawak siun asir pidapat reis kiang semang taruh poin 04 peri bilion ringgit ngasawa ati. Nag April taruh poin mai 65 bilion ringgit puankah 2.6% asir memujur dog rekod. Gapit Premier Dato' Ahmad Douglas ugah bas kedatang asir adidog siun ina sok kudu-kudu sumber bas adidog pedia bedak suke bijua reis ngaprungun ni poin 5 mai 5 bilion ringgit. Gati rugi tanah ina gati hak inyo ngages teban asir ni poin ni 06 bilion ringgit dok tuna bada dividen adi perungun 545 juta ringgit saman royalty piin mata 200 juta ringgit. Asir beken piberut pinyi dapat bunga ke premium tanah nga masing-masing mai perujuk juta ringgit, asir tuat 60 juta ringgit saman grant ka pinbayar pari sok perintah persekutuan adi perungun 25 juta ringgit. Asir tambahan sekian 145 juta ringgit dosen sok sumber beken nimun royalty pelombongan juapiin saman sewa tanah. Dalam pikembang beken semang mai so 100 semang mai projek daripada Opis Menteri Pikembang Kapung Kawilayah dong masang pada Opis Kerja Raya JKR Sarawak berkemas. Dato' Ahmad Douglas narak-nang tadah projek ana madin ditakah pemasang ngatau punan projek anda kenu 25 ditakah tender katar perpi ditakah pra-kontrak. Perungan nilai projek ina mai 0.44 bilion ringgit adi piberut pikembang Aran Sepapasar, Najimatan Sepapasar saman Aran Jiwa Murni. So, semang di projek Aran Jiwa Murni pri madok serah ke JK Sarawak kedua dingin anda kenu kerja-kerja miki sebayu penerima askasen. Transformasi pekerja separais FWTA ina rakah strategik Perintah Rais Sarawak iat natu kerja ngurus pekerja separais dok masang ngabi terang sistematika bien integriti diki dapat grindung penjiguna rakyat Rais Ati. Inisiatif ana dahde nga beda beke dingin kerja ngurus ekosistem tenaga kerja pak bien pinura ngetak isu pekerja separais adi naku marat kerais sorakah kerja ngurus adarbis terseka bersepadu. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Grawat Gala nakatnang FWTA dog nai tunda prosedur unang-unang petadbiran ka branya adidog netap saman masian pi benar pitak bikuasa bipawet. Pimasangana menegah bisangan nga permasa berkala audit ka pemerhati pitak bipawet yang natu takah pematuhan accountability saman nilai yang duit nakit dog jaga. FWTA dog masang so model kerjasama awam swasta nga perungan ongkos pikembang saman operasi dog meranya sepenuhi beda pitak swasta nga meting perintah so perintah. Stesen Maragang di Merapok Lawas jaka jadi tempat yang peruah keju mozzarella so sisu kerbau sekasan baga di Malaysia. Ati menegah ngabada Sarawak jadi hub industri tenusu halal bau di Asia Tenggara. Penolong pegawai veterina kanan Opis Perkhidmatan Veterina Gedung Lawas Robin Asut Kedatnang tukang kudip kerbau gaya tradisional kasit rediturung so projek kanak. Rebis mengtaruh juta ringgit dong nitah so agensi pikembang wilayah utara NRDA adinya dia bekas pemudah kapi jog kilang proses keju di Maragang di kawasan tanah dibayar 400 micromai hektar. Arti ngurang pembisengan tuduh import sama menyedia peluang ekonomi ke rakyat lokal. Projek anak siun sokongan samun perintah beranja so Opis Menteri Kerja Kenyang ke keterjaminan pinguman dok masang so kerjasama strategik pertubuhan peladang negeri Sarawak samun Maragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad ngejadi syarikat peneraju pas projek anak.
Piju ungaga, yang dipetua negeri Sarawak Tun Pahinsri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa bersama sewut itoh Puan Datuk Patinggi Fauziah Mohamad Sanusi metaka Tanah Suci ngedua pertaruh meyati yang ibadah haji musim 1447 Hijrah 2026 Masihi. Ngerana dok majak bedak premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di suana di majlis sid bacaan doa selamat bedok ngatur di ni buah hotel di Kuching ngajadi tanda yang mitik penyiramat ke penyenang student pemenu yang rukun Islam Adi Kerimahana. Majlis sana dongubak beda gapit Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizir. Ngera adi menegera miana ngin salam perpisahan samun sama-sama berdoa isai yang dipetua negeri samun sewen i Haji Adi Mabrur. Ninaan dari rakyat Indonesia dok hukum jeres meng dua beran beda mahkamah seksyen Kuching Mijah lepas ngaku sarah bien 2,205 taruh turuh penyu ngadih bien permit pangkah lesen sah. Tuna tertuduh dok dakwa dari bok seksyen taruju karung 2 karung A dok basa bisama seksyen 2 PI karung D karung C ordinan grindung dang siga setegar sarah neku nyikin turuh penyu ngemeting pij benar sok controller hidupan liar. Kesati ina asir operasi bersepadu khazanah saman kerjasama penguatkuasaan mutas baat di asah Malaysia nga Indonesia yang rawan aktiviti neku teban turuh penyu di baat so 2 is. Sarawak Forestry Corporation SFC repuju pada bekeningi kerjasama agensi penguatkuasaan derem ka separis yang natu aktiviti kerja naku teban barang saman kerja dagang haram dan siga dapat dokta ngangasi yang gerindung khazanah biodiversity reis. Arong taruh puluh ribu naan dairatus jaka mendeka penyikiran kerjaya ka training Sarawak Skate Fair adi redok ngatur ngaju ka maiju nanti di pusat acara Hikmah Exchange. Pengurus Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Community Innovative Learning Muhammad Safi'i Edmund Gratnang Skate Fair 2026 ringuruk 100 mengera adi rendai penyikiran. Ngerana ina dupan pitak industri institusi lokal ka antarabangsa saman agensi adinya dia pinurung beranya pendidikan. Program kari adis mengpatati dok ngatur pada Opis Menteri Skura inovasi ka pijikabang bakat bisama tegas student sewat 2092. Beramasam aktiviti bas gaya interaktif mesra keluarga saman gen pengalaman penyibrajar gaya hands-on menegah dok sedia ka deratus. Ekra Sakati tipu interview bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Carnival Mayfest 2026 dekat us atag yang hiburan ke kerjanami pak jadi tanda udi bisini komuniti sok berang masam kaum. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang Gratnang sok ramiana komuniti suak temi perat nga berang masam aktiviti batan asar sukan seni hiburan saman komuniti. Sok kerjasama rapat hati derep pingatur rami Pasar Miri adi dinamik progresif samun berang masam batan asar dapat dugnam. Ekrat nanti tipu kuka karnivalana di Miri. Karnivalana dongatur pigeru sok meja hendak andu mingguati beramangga dua perundik sewa Bandar Raya Miri. Adia giga dongatur ina kaunter perkhidmatan Majlis Bandar Raya Miri yang beda udah urusan rakyat digina. Yang wasgah bebasa pun-pun ni. Dag April 2026, Sarawak rekod asir pidapat taruh poin mai 65 bilion ringgit. FWTA netu kerja ngurus pekerja separis adi biterang sistematik kabin integriti. Dari rakyat Indonesia dog jers meng dua beran setegar nyikan rebis 2,000 turuh penyuk ngadah bien permit. Ati degaso YFM Media dog Newson beda Nur Akila Arbain so section berita Ehwas Masa RTM Kuching ngana semas bindu ka salam Malaysia Madani.

Ano teh sedunia? Dok sita yang kingat warisan batan asat, pini kena soparat ke penyihat saman muki teh lalu berguna dalam pini kembang ekonomi. Ngana, reda di sejarah nga penyugunaannya, saman muki teh teban utung dalam ekonomi o. Kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah 20 anu beran mebrang sewa bedak jadi anu teh sedunia. Penyita ati ini yang penandang kak ngata tindakan kolektif yang ngatur aktiviti berpaut nga penyeruah saman penyuguna teh. Teh, Puan Gahden Scientific I, Camellia sinensis, penguruk dok purun di Malaysia nge sobat semempri I duh pertaru. Teh hijau, singat nge teh herba di dongno dah pakai gura. Dapat teban bege penyekena, remis I yang imuniti perengganan, pencernaan, saman ketenangan.

Yang lagu menyebar gawai sama ramai nyemut gaunya masa Lindsay Yesi de mati nah ya dengan pukul iju lama tandu sema agah deminan sena bukar sadung dengan terus lagi kita bebur seping keping agah ya bermedak bak bigorot lagi ya ingin kita lagi andu ragawai lagi jadi the Guinness band bak bigorot.

Sarawak rekod hasil pinjaan taruh poin mahi 65 bilion ringgit setakat bulan 4 sewak 2026. FWTA jamin kerja ngurus pekerja binua sepak telus disusun dengan integriti. Ni orang dari rakyat Indonesia nukum semengdua sewak jail ingin nyimpan lebih 2,000 ereng tulok penyuk enya permit. Selamat lemah tendu, bersama dengan aku Angeline Impor, agah lemah tendu mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Hasil pinjaan Sarawak jangka sementara 0.04 peri bilion ringgit sewati. Setakat bulan 4 taruh poin mahi 65 bilion ringgit atau 2.6% hasil dog rekod. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas menang hasil masuk ahi sumber mencukai jualan negeri kehi ini 0.5 bilion ringgit. Bayar ganti rugi tunai tinan nganti hak inyok dengan gas ini 0.06 bilion ringgit, dividen 545 juta ringgit dengan royalti umon entak 200 mengju juta ringgit. Hasil pinjaan beken masuk pinjaan faedah dengan premium tanah mai perujuk juta ringgit, hasil tuan 60 juta ringgit serta geran bayar balik masuk perintah persekutuan 25 juta ringgit. Hasil tambah 145 juta ringgit masuk bayar royalti pelombongan hasil nyua umon dengan sewa tanah. Semengmahi masu 100 mengmahi projek dorongan opis Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah. Tunah Bedah Opis Kerja Raya JKR Sarawak mesiap. Dr. Amar Douglas menang tempunan projek masih tunah, duprima di peringkat tender dengan taruh perii peringkat prakontrak. Projek minan ongkos mahi 0.44 bilion ringgit, tidak mengunah jaran sepak pasar, jimatan sepak pasar dengan jaran jiwa murni. Mesus menik projek jaran jiwa murni, perii projek menjugon di JKR Sarawak, dua lagi masih repair. Transformasi Pekerja Binua Sepak FWTA langkah strategik Perintah Sarawak ngancak pengurusan pekerja binua sepak secara telus disusun integriti dengan nyaga penguntung rakyat. Langkah tina negap ekosistem tenaga kerja ngelesai isu pekerja binua sepak hanya permit kerja supaya langkah ngurus lebih disusun serta bersepadu. Gapit Menteri Da Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala menang FWTA ngajar prosedur undang-undang pentadbiran dengan belanja mertinatap serta melulus pihak berkuasa. Pinyalan FWTA selalu persa audit dengan perhati bedak badan bertanggungjawab tinan jamin accountability serta duit tinan secara betul. FWTA minan model kerjasama awam swasta semua belanja pimancang dengan operasi tinanggung puno pihak swasta. Stesen Maragang de merapot lawas irajaji pingluah keju mozzarella minan susu kirabo. Tingku Dok Sarawak jaji hap industri susu halal bau de Asia Tenggara. Penolong pegawai veterina kanan, Opis Pidmatan Veterina Daerah Lawas, Robin Asut menang inya piara kirabo secara tradisional dengan icek tulung minan projek. Lebih sementara juta ringgit, jugon minan agensi pimancang wilayah utara NRDA tinan ngunah pikakas infrastruktur serta kilang proses keju de Maragang de kawasan 400 mai permahi hektar. Langkah ti dapat ngurang import serta ngada peluang ekonomi. Projek dapat pinulung belanya mesu Opis Menteri Kemenyang dengan keterjaminan pimaan kerjasama strategik Gerumpung Peladang Negeri Sarawak dengan Maragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad. Pisilung lagi agah.
Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar bersama asau Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi berangkat ke Tanah Kudus dupetaruh anuburan rima ngumit haji musim 1447 Hijrah Masihi 2026. Pasangan ti dok nuntun premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jaga Masuti ini majlis bacaan doa selamat nehen ini buah hotel The Kuching minta penyelamat dengan lancar pimpenu nyalan rukun rukun Islam kerima. Majlis doa binaca bedak Gapit Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ihsan Haizir. Bala tetamu meneg bitabi serta bidoa supaya yang di-Pertua Negeri dengan asau dapat haji mabrur. Ni orang dari rakyat Indonesia nukum semung dua buran jel bedak mahkamah session Kuching Andu Nyanduna rimpas ngaku salah nyimpan 2,250 taruh tulok penyu hanya permit atau lesen. Dari situ dok dakwa dengan section tarujuk kurungan 2 kurungan A binaca bersama section Dupri E kurungan D kurungan C Ordinan Pelindung Jelu Sengka sebab hanya pimenar nyimpan tulok penyu masuk controller Jelu Sengka. Kesti hasil operasi bersepadu Hazanah serta kerjasama penguat kuasa Metas Baat Malaysia dengan Indonesia melawan aktiviti kaisah di kawasan baat dua negara. Sarawak Forestry Corporation SFC renegap kerjasama strategik bersama agensi penguat kuasa ABI dengan sepak negara dengan melawan aktiviti dagang kaisah di kawasan baat. Taruh puluh ribu jangka nek pameran kejaya dengan latihan Sarawak Skate Fair iratundah ijuk dengan mahi anuburan enam. Program iratundah di pusat acara Hikmah Exchange. Pengurus Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Community Innovative Learning Muhammad Syafi'i Edmund menang Skate Fair 2026 rangeban 100 meheng pempamer. Balati masuk pihak industri, institusi tempatan dengan encabangsa serta agensi bantuan belanja pendidikan. Program kali ke-4, Natur Opis Menteri Pendidikan, inovasi dengan pemancang bakat bersama tegas. Ahi aktiviti timarik, mesra membak dengan jaji pengehek, sedia dedek bala ratus meneg. Tapi nanti timpuh temu bual bersama Sarawak FM, The RTM Kuching. Carnival Mayfest 2026 kait setakat platform pengirinang dengan pinami. Ini lambang penyinik ratus masuk ahi macam kaum. Datuk Banner Miri Adam Yi Yusang menang. Inya ratus ada peluang sewa aktiviti bertanah asal, sukan, seni, hiburan dengan komuniti. Tapi nanti masa muka Carnival The Miri. Carnival Natur Tegi Andu Nyanduna Neg Andu Minggu. Ini masuk pengisi program Nyemut Ulang Sewa ke Duprunik Bandaraya Miri. Majlis Bandaraya Miri ada muka kaunter perkhidmatan supaya mudah urusan inya ratus. Tinan ngemas agah puuna binaca bau. Sarawak rekod hasil pencaan taruh poin mahi 65 bilion ringgit setakat berempat sewak 2026. FWTA jamin kerja ngurus pekerja bina sepak telus disusun dengan integriti. Ni orang dari rakyat Indonesia nukum semung dua sewak jel nginyimpan lebih 2,000 ereng tulok penyu hanya permit. Dengan sen ketik agak lama tanu, susun bedak Nur Akila Arbain mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin minan senar bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Ya, Venalia, The Masu Chris, Max Kenzie, The Mati. Nah, dengan pukul iju setengah di Mati, semang keping info cuaca. Dia dapat kita sama-sama ambil puan dengan terus lagi kita berhibur. Lagu penghibur gawai, joget pali, cuti kau ya. Luisa, Lilian N.

0: Program Sarawak Ku Sayang Duh Puju Udinge Kakari Ati Program Ana Redo Ngatub Di Bintulu So Anu Rima 22 Mei Neg Anu Minggu 24 Mei Di Padang Beron Emma Bintulu Program Ana Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Sama-sama atak nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu Adin Media Brang Masam Aktiviti Adin Samun Pinikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Pasar Jual Barang Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak ke Begedingi Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak
1: Akhirnya nanti pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak PKKD dah akan ngundah misa gawai sama anu pagi 22 anu buran rima ya 2026 mengka anu rima dengan sama dengan Katedral St. Joseph Kuching ya dengan jam na pukul mahi bingarem dengan anu dedini sama duptaru anu buran rima 2026 mengka anu enam dengan ada jamu maan bingarut ataupun majlis makan malam gawai 2026 di tempat ada pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jeren Stampin Kuching dengan ti lebih lagi bila kita umat-umat Katolik de ngenai nehen bandaraya Kuching dengan ada semerahan serian bau dengan pedawan sama-sama kita ngumit puan lagi ya sama ada dua program Dok Natur dengan Nik Misa Gawai dengar pagi 22 hiburan dengan majlis jamu maan bingare gawai wang andu enam ya. Okey terus kita hibur lagi seminggu info cuaca pasti. Ejon FJ dangdut bi gawai.

Ialah aku punya ibu Anubas Gawai Mesu Stain Sat Steven mendepedan di jenah info cuaca kita. Ya dengan ti dalam muatan du, ada ribut pite dengan hujan de kudu-kudu tampat, de Kuching Serian Samarahan, ya dengan Sri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang dengan kena bingara sampai jaga berpagi. Ada hujan de kudu-kudu tampat de Kuching Serian, ya Sri Aman Betong Sarike Sibu Kapit Bintulu dengan Miri dengan de Samarahan Muka dengan Limbang Seninche Anyap Hujan dengan laut terpayaran dengan ti biglombang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengan moy mesu timur-timur laut kilaju encah semeheng tok 20 kilometer ni jam. Ya suhu tepun pimaras babi kita de lematan uti 24 darjah Celsius tok taruh puruk 5 darjah Celsius. Semenda mati ni ya dengan report ganandu kuat kuasa pukul 4 lematan du kinohais meng 2 jam de seluruh negeri.

Ya, selamat nubas gawai. Lagu penghibur masuk Jackson Boson, Vivian G, Pierre, Wai Pang dengan Di Halili, The Matik. Nah, ya, sama perimpur kita. Lebih lagi dengan kita ada bawah sahaja bersama dengan Ami, The Y FM Bidia, The Masa Itina. Ya, dengan lagu-lagu penghibur gawai kita. Meh, udah pin 9 lagi. Ah. Ini nak nuti mah 25, 2026 dengan nu pagi, 22 anuburan rima. Memang tiai lagi kerja pengatur program, aktiviti dengan function bimacam lagi dok natur, dok tunah lagi ya. Ngina sama-sama kita ngempen anu bahas gawai kita de sewa iti. Ngina anu pagi, lebih lagi kita ada payak-payak dengan boleh ngejung nega tematu Ethnoface 2026 untuk edisi kesmeng ini dengan pengatur dua anu, 22 anuburan dengan 20 taruh anuburan rimah. Ya, dengan nanti anu rimah dengan anu enam. Masa pukul mahi setengah berpagi sampai pukul semeng dua cukup ngarek, The Dewan Serbaguna KRPPDS, The Kampung Tematu lagi ya. Lagi dengan masa anu pagi dengan Tematu Ethnoface 2026 dengan masa pukul peri berpagi, ada demonstrasi bi macam-macam. Dengan lepas N, lepas Senarang pukul 2 lemah tandu, ada bertanding tuak pulut. Kan kita akan tebak lagi mana tuak pulut siti boleh kita menek lagi ya. Dengan ku taruh lemah tandu, ada pertanding kudua sponas. Kudua sponas dengan wang kena bingara sembah iti persembahan talent dayung gawia tematu 2026. Bitanding onak dayung gawia tematu 2026, bitanding onak dari pogan gawia tematu 2026, bitanding sinok gawia tematu 2026 dengan contemporary dress dayung gawia tematu 2026 dengan persembahan hiburan niki ya. Dengan ti semua wang ngarep pagi ya. 22 hanuburan rima 2026 dengan andu didini semua nunem dengan pukul mahi setengah berpagi, de kena berpagi ada aerodance dengan bitanding bola tampak par gergasi dengan sukaneka kanak-kanak dengan pukul peri pagi. Lebih lagi kita rangi cek daya kita sebayu ira begawai lagi ya dengan nanti program derma daya dengan selain depan persa jipa persa penyihat kita dengan pameran agensi perintah dengan NGO. Dengan pukul semeng berpagi ada pertandingan karaoke. Pukul semeng ni berpagi kita mas berek boleh suwe bertanding makan mi. Bertanding makan mi ke pun. Makan mi ni, makan mi kolok ke ni kecil. Ya, dengan lagi pukul beribingara ada bertanding dayung gawia tematu 2026. Semah bagi pengisi program Tematu Ethnoface 2026. Ya, pengatur dua anu masa nu pagi 22 anuburan rimah dengan petaruh anuburan rimah pukul mai setengah berpagi tok terpengaruh The Dewan Sebaguna KRPPDS Kampung Tematu semah Tematu Ethnoface untuk edisi kesemeng ni. Okey, terus kita berhibur lagu The Madok Nampan boleh dengan kita lagi ya. Dengan ada nyungkak lagu Siti masa minggu dah tayut lagi. Lapa napa napa napa napa napa lagi ya. Napa napa masa peace.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kak der edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Yang lagu penghibur RDMD Band Nyi John Asong Bicinta ada mati nah. Ya dengar nak bersama dengan kita ada awak Facebook ada James Pengiran ya, Stanley Shen dengan lagi Caroline Vivian Ngol. So mengara dengan semua ada awak YFM Bidia Kona Bing Bing sama ngancang petak dengan sepegawai Kona ya, dengan Jenny Lelon sama Umi Jo Martin Elton dengan lagi ada dengan kita ada Ringo Best Desa Smanet. Selamat sekumpul minu DJ Kona. Ya, during good best. Selamat sekumpul minu. Ada Ji Chun Fo dengan lagi Simoni Karong. Ya, selamat sekumpul minu Kona. Lati Jeman dengan lagi Nicholas Teres Remengarom Kona ya. Rachel Merican. Ada Henry Bali. Ada Kiong Lee Findi. Ya, lagi ada Mide Sam Ketua Awah bersama kita. Selamat ngancang petak Kona. Dublin Kebaja. Ada Rona Dennis Nurul Atikah Derek Asen. Selamat Umi ya, selamat dengan kita Dek Nehen Awah Facebook YFMB dia. Ya, bakamat pukul Mahi Bingaruk. Saya menikmati dengan program Kata Diri. Ada bersama dengan beladingan kita ya, dengan bahasa Selako Bidi Selako Timati. Dengan terus lagi kita berhibur negeri dengan kita ada sepasir bersama dengan Demi dan Masa Itina dengan pinginan RTM Klik .rtm.gov.my ataupun portal RTM dan boleh kapin kita minan frekuensi lagi ni 06.ni dengan ni 0.ini poin iju megahertz ada serian lagi ya. Okey, dengan terus kita berhibur lagu penghibur bersama dengan Peter James ni Anduburanem.

0: kita andiwas naon dengar-dengar kata kami yatne ka radio Bakatagi dan kata diri di YFM. Ingat channel 106.1 ataupun kita kami dengar make telepon my RTM klik. RTM klik ah make handphone kita. Jadi kan ya aku nyen biasalah ya, tak dengar nama aku Simi Kinseng. Nah, selalu kita dengar dan program kata dirinya Haji yang selalu gak ngaku yang kede dan mereka kampung si Cangko ataupun kan ya dah jadi tua kampung bah tua kampung Madinak itu mat katang tua kampung.
1: Selamat datang, selamat bertamu, terima kasih karena mari peluang sekali ke bahasa dirinya.
0: Biasa kami miadik lah, tapi kan ya ada orang istimewa bini diri istimewa banyak bini punya nenek diri istimewa empat di kampung Saran Baru. Ianya nak pencen cikgu, pencen guru besar, pegawai tinggi lah dan penjepatan pendidikan tu ya. Ikan niat ya dah. Anda dah pencen, dah berusaha untuk maiki masyarakat ya kampung. Selamat datang cikgu Roslin.
2: Selamat datang cikgu. Sabaya-baya rik sabaya-baya kasih ya. Anak cukup uga rik dengan pamane ajak. Tetapi rik sabaya-baya bakungsi. Mereka pengalaman rik dengan ada. Angkualah au cua. Kita dengan ada diri mesti sabaya-baya. Diri bajajik. Supaya diri maju mansang ya orang lain.
0: Walah kami talunyan. Dan ya. Demia cukup kami kakarana. Umpamaan jadi selaku. Ataupun sebut kata ibarat. Umpamaan. Itu helak pemahamannya. Kalau diri bajan dah terantuk perlu ni ngawak jari. Namanya terantuk perlu ni ngawak. Selama ayat bajan uwok uwok uwok aja arti nak nanang jukut ke atas. Dah terantuk kening, terantuk kepala pun ni ngawak ke atas. Menahui jukut kuada. Jadi rati jukutnya namanya kita nahui terantuk pun ni ngawak.
2: Angkuh
0: sadar.
2: Diri baru sadar bila adik dah tamu ka sakit ka sakit ka sakit ko lah bila adik dah kena ka antuk tarantuk ka dini tarantuk ka tihok ko lah rasa sakit ko baru dari mikiran ni oh sakit paduan ni oh salah paduan ni ko lainnya
1: sekejap bu. Okey, tajuk kami arinyan kata ibarat kata isyarat ataupun peribahasa nyan bertujuan ni nyan adalah satu kata hiasan ataupun kata-kata mempunyai maksud bukan maksud andi ngataan tapi ada nilai-nilai tersembunyi yang membawa pengertian tersirat di sebalik amea kata-kata andi ucapkan ya kata-katanya kata-kata ibaratnya muih berbentuk sindiran muih berbentuk hiburan muih berbentuk nasihat dan membolehkan diri untuk berpikir lebih lanjut bagi orang-orang yang ngaria maksud teko biasanya ndai dikata-katakan orang-orang tua jadi generasi muda dari bahasa Inggris yang dapat nginjak arti kata literal meaning ataupun kata andi nyabut ada rati-rati di sebalik kata-kata ibaratnya engkau hanya digunakan tapi dah generasi judi kata-katanya makin kurang makin lenyap jadi kami batalu menaknya ingin walaupun anak Samui dapat disabut pada harinya ingin mengetengahkan ataupun mengutarakan kata-kata ibarat diri kata-kata yasan diri arik mau satu pusaka diri an puluh dipihara palu dijaga membawa pengertian an mendalam jakuannya cikgu
0: terima kasih Hadin buat nerangan sabah dikit tujuan maksud makna kata umpamaan kata isyarat kata ibarat nyentailah jadi mungkin kan ya diri ke kampung dah make kat ibarat bahasa orang lain kan jadi diri selaku tidak mungkin nak di pakai lagi. Coba aku nyabut contoh-contoh kata isyarat ataupun kata perumpamaannya. Jadi ke kabar ni berdua kami bertalu mianaknya. Narangan dia lah contohnya lah. Dan majar yang tai nyabut setek tai. Dah bajar. Dah terantuk baru ni ngawa. Dah mea terantuk baru ni ngawa. Dah sikit tai. Ataupun tai lagi buruk siku. Ataupun baikat pinggaku. Ataupun ya, meja yang dibare di susu, tapi balas dibalas dengan naik
1: tuba.
0: Jadi banyak lagi ke kita dengar dan meyakinkan dimaksud diri kata diri entai, perumpamaan ataupun kata isyarat. Amai.
2: Angkor atia cikgu diri basai nuklah dap kata diri supaya ya benar. Anak anak sangat pe kasar munye an lamut agi pun dingi barati ngotai kamu dak supaya nya nahui macam contoh he au diri satu kata kata ibaratnya ngukur baju di badan sendiri jadi ibaratnya ku kalau diri make baju diri make baju ku mestilah diukur ke baju diri ke badan diri sendiri umpama mun aku ngukur ya ke badan kita mungkin ya nangkir, mungkin ya labu, mungkin ya pahit. Jadi jakualah diri dap diri baridu paling bato jukut kuah kalau diri jebat contoh kaya.
1: Sedih.
2: Jakualahnya diri ke anak-anak, diri kita paranak-paranak sentiasa diri ngihatan damia diri cukup pakai cukup diri tenang ke upayaan diri kemampuan diri dap diri bagago gunakanlah ampa angan sacukup pekoa untuk diri ya diri baru tang barandok barati.
1: Ya ni barat setiap pepatah juga lah setiap kata hampir miripnya juga. Ami macam keok nyakak sendiri ya.
2: Ah si dia undangan tak. Lalu jadi keok nyalu nyakak diri sendiri.
0: Ami keok ngau. Di keoknya saya keoknya buruk pula kan. Buruknya hanya penyakak diri sendiri. Nah sebab pe. Jadi lebih kemampuan diri.
1: Au si di.
0: Misalnya lah tayu nak gaji. Gaji 500. Tapi berbelanja lebih daripada 500. Jadi tarutak, membalutak gunanya. Jadi keok lah kata ya.
1: Apa aja hati. Di luar kemampuan.
0: Di luar kemampuan diri lebih, berbelanja lebih-lebih, makan lebih-lebih.
2: Kalau gaji diri 500, karena dari makan nak ke restoran kian lah cikgu. Kan dari makan nak kawas kian, basuman lah diri, cukup lah lauk diri, seanggane, seanggar nganggaran nganggarani diri supaya diri sesuai dengan damai yang diri ada pendapatan diri bersidi buat sidi.
1: Ayo, amin ya ulang ya jikio kalau nyakak sendiri. Terima kasih cikgu Ros, cikgu Roslin. Sete, men jadi pernah agak nyabut mian baramu nasi kapene mungkin cikgu dapat narangannya ada setek buku kutanang yang nulis baramu nasi kapene sedikit sabut cikgu kalau anean
0: baramu nasi kapene nyan memana jukut nyan jangka panjang ada mel jukut ano di pijawat selepasnya selepasnya mana lah
1: ada susulan berarti
0: susulan aku kata susulan jadi baramu nasi kapene nyan kalau dekat ikut cerita ialah cerita mantan tua kampung akang pada siru yang cerita orang baki babini banyak kedai orang baki babini ya dah panganten mamari nangket yang jibal kan dari kalau selakunya kalau di panganten di nikah hari nangket ada bakalakar
1: bakalakaran tu
0: ada bakalakaran ini dah bakalakar kok tiba-tiba bapa ambini kenya orang tua badi ngaki ke oh, ya kalau ngimat isat ni matikan. Oh, dirinya mata pegawainya, dirinya baramu nasi kapene jari mana? Ya nikah kan ya kan? Kira nikah lah nangket 25. Pak mana mungkin tahun nana? Kalau ya ada berajaki, rajaki lagi arek kan?
1: Oh.
0: Padi dan miar rajaki lagi arek. Ada nasib dapat nago mel pihak ni baparagi baikan meyake. Tapi ya mau gawe lagi. Kalau kan ya, ya gawe tapi munuh yang seko. Ya tahun nadudi kok.
2: Munuh yang talu.
0: Munuh yang talu. Sekarang beramu nasi kepene. Kalau kan gawe kan ya hanya ke diajak ni arek kan. Ajak 16 jari. Kalau ya beramu nasi kepene.
2: Mau tahu 72 nya aku.
0: 72.
1: Oh, 72.
0: 72. 44 bajan. Empat bajan. Inu angaki, inu bapak ambini inu bapak
2: Oh, jakwanya aku cikgu. Baru badang aruga aku deh.
0: Banyak 72 ada main kok. Empat-empat. Jadi, mana empat-empat tak isat barimat, isat ambini, isat angaki. Dua ikutnya, ajak, pajar juga ajaknya. Imat yang ngaki, sepeaknya, pajar juga ajaknya. Kalau biasa 16-nya, kayak kemaru kan. Kemaru agak kembali. Baiko kega. Jadi kalau ajang 72 nya 44 nya bajaknya bajan. Kuanya. Jadi kalau tai gawe beramo
1: sakap. Oh, terima kasih.
0: Susulan no,
1: andu. Au.
0: Ada cadangan
1: kalau andu dia menyusul dudi. Au.
0: Kuanya.
1: Au. Lagi anak ama gawe nya nau dari gawe nya me cadangan amela nonton ke rumah dangan sambil sambasari baru puak ngau usah ugang sampai
0: nonton sambasari nyan dua macam
1: apa
0: nonton nama sampai sambasari dan berpuak
2: sampai bama melarati ya u
0: mama sampai kampagi dah habis dan gawe dan masih juga diri kau masih depan puak
1: ya jakwa u cegu
0: nonton sampai ke sambasari.

0: Batam. Nanti ke Asam Basari lagi.
1: Tapi jamai lah mendirikan ongkos diri ngotai kira-kira anak-anak sangat pega cukup. Kiranya kayak makan tentang hari ke lalu kamok makanan ko. Kira
0: tinggal sampah sare.
1: Oh, tinggal sampah sare lah. Kami ngana tak nak dudi ke lalu kita balik sampah sare lah rati.
2: Sabutan nih. Ya.
1: Betul.
0: Kalau nonton bak kamama ge sampai sampah sare dengan nak puak. Kalau dah hatak dah hatak dan gawe ko. Tinggal nonton sampah sare ge mako.
2: Jamai kalau nonton Malik Daud ngece gu nonton kedua kali.
0: Malik Daud dah ka ogalah dah ka. Mereka dauknya nukat ranggi arek kan nambah ajak ngtai. Dah habis ajaknya, dah habis rukunnya yang ngtai kan. Kan ya kak nyenghat makan, kak makan yang ngatur ajak ngtai kan. Dah habis ajak.
2: Sampai kan berakat lagi.
0: Tinggal berakat pun dah kok. Atang mau nyatang, mau nyemelik dauk.
2: Kira lambat juga lah.
0: Lambat juga angkot. Tapi masih hari kok.
1: Oh, masih hari dengan sabaya ko.
0: Kalau nonton Malik Daud, dan Malik Daud mungkin tak nyan makan hakak.
1: Hakak ngamuk lah kirai, hakak ngamuk kak ngawarat najak ni dah lah.
0: Malik Daud.
2: Nama bagawi lagi. Ya, gak jakwal lah diri aku nonton sampai sama sari.
1: Tapi ya, saya peranak-peranak yang jauh ku mau baiknya lah kalau nya mau belone anak-anak ba flightnya paksa lah nyatak dudi lalu mau nyak makan sampah sari lah kahe.
0: Kalau kan dia kan diri mau amnya kalau waktu dah sabut ku jaka pasal dia apa ame dah lalu lambat kan awal-awal sabuan seminggu dah minggu dah pasal dia diri megawai ni nah lah kemarin diri mau nikah ke pengantin ngerai. Awal lah mun keraja minta cuti dan mehau.
1: Sedih juga kau cikgu.
0: Apalah, kami lagi jadi orang, kami aja nang lagi kayak batu. Nangar guru mea.
1: Ai ita payat dibuak ni, ditontok.
0: Tontok. Nama kau guru kau nama jadi
1: Guntur. Baru pak Guntur jadi dah nontok ni ai dapat payat ngan dari nyimpan.
0: Ari bakal dia ai payat unang. Tapi berarti amen dengar jukut teh dah harap-harap lah. Harap-harap.
1: Ada ngarapi diri lah kau rai.
0: Au amen dah. Gamai yang ada main selela kau taikan. Matai dengar Guntur dari ai tikatap-tap payat ni sudah tentok anak barai kan lagi. Jadi kau telah amen dengar jukut ambato-bato munyi tai dah percaya. Kaya tandang duhu nah ti tandang nada bukti baru dipercaya mesti lela. Sianek tai. Oh, ampagi si Cikgu Rusli tangar ke mandiri. Manyok dikuti tapanan nyan-nyan jari. Tapi atak ngaluana. Contoh helak aneng kau tanya. Lama jadi kerja dari bunyi ganye ataknya
2: piano.
0: Bunyi ganye ataknya piano. Ya kau adalah kak.
2: Kalau piano masih batuk, kalau atak tikus segini kenek.
1: Ya ratie kau tailah iya lah lalu diri dengar ya tak ngau tay lalu diri mabod dengan barami-rami sampai lah diri kau tay mikiran oh ada siani atak ngau nabanan manyok ni nabanan nek kau di barak makan diri sebaya bayo tapi mari ngaramus kau tay kahiga ngaban sakit lo kahiga gulo dan yang ada pejuat tak ikupi pun anak mansi
0: nyaman contoh kau ni lah misalnya tay aku temanya mau menjawab gawe lah, yang gawe tay. Oh, kalau atang ke rumah kebo, menteri mau atang, menteri diri mau atang ke rumah, mau menambah tamu diri. Tiba-tiba beliau kau atang tay, kalau anak menteri, YB pun nak atang. Kau bakal atang kau hei tay. Jadi, kau kami percaya ke berita angin lah kau tay. Kami berita angin kau tay. Ya, jawabannya juga kan, ini berat juga. Jadi, mestilah. Tenang jukut doho, pasti jukut ko dan ada baru di mui bercerita. Jadi ko rai. Sama lagi Mas Roslin.
1: Yang nyantai diri dah bercerita sambasari. Malik Daud macam lah, jadi bersama kak gawainya lah, lalu bercerita lebih banyak kak gawai lah au. Jadi damia au jari sabute kalau diri madahan diri mau ngibarati urang ko, urang ko kirai tayau dah ya mare ikut kak diri yang ngicak damia rati au ibarat ko damia kata ibarat sesuai au jadi.
0: Amai semakanan ko buruk siku.
1: Oh, buruk siku.
0: Misalnya lah.

0: Hai, buruk siku teh. Misalnya kemarin kita misalnya lah dirinya suka layo remah dangankan lajah merang semerangi sampai setak ke rumahku. Kemarin kita jaruk kira jaruk ikan ke, jaruk babon ke, giare kan. Kita puang ngetundan kita puang.
1: Dimakan lagi ke rumah.
0: Kita tasuman jaruk ko, jaruk kita teh. Lalu makan juga aku yang kita kotai. Buruk siku laku ko, makan kemarin kemarin kita ko.
2: Di garuk siku sakajam.
1: Dapatnya di garuk pun digigit siku jeruk di are au.
2: Ah di garuk aku dia.
1: Anaknya buru.
0: Makannya nyapat juga tadi garuk siku dari doho. Gua tadi juga aku. Jadi di are bang.
2: Au.
0: Memang kebiasaan diri lagi are kan urang tua lagi are cukup taat baka cukup jako.
2: Sidi.
0: Belum dapatnya bakata pantai lah. Buruk siku demen. Makan ada dia boleh kasih kukar juga lah ada mungkin juga kena ada janji jekut-jekut
1: lagi pun rati orang di areknian selalu kata lamut selalu kata bahasa inung nyaga perasaan dangan supaya dangan nyantai mikiratnya lebih panjang ngalusi pikiran kua supaya ia anak terasa gia ke atie jadi aku lah contoh teladan ke diri au supaya diri sentiasa menjaga gak perasaan dangan sanapat diri bakata lah rati.
2: Setiap lagi yang diri di arek-arek kalah kalau hujan musim parujat musim aneh lah soalnya pokoknya mau bergantung sanuk enyan mau nak barasap dapur pokoknya mak kayak uga ratiko kalau musim parujat susah bagago bergantung sanuk pokoknya mau nak barasap dapur kan ya mah basuman asap punak gari api punak gari tapi maknanya kok kayak masih diguna pakai orang kan yang mai cegu kita tarangan yang mai bergantung sanuk ko ba
0: bergantung sanuk yang lah bergantung sanuk yang ba medam yang kata diri ko mo ba baji macermat yang berkata masa Malaysia bergantung sanuk jadi mai kata selaku mo pingit-pingit dikit
2: pingit-pingit sidi ya
0: ame mane dia bergantung sanuk
2: sari ba musim susah rati ya
0: waktu ko waktu udah masa susah ba jadi masa ko
2: jimat-jimat
0: jaga-jaga jimat-jimat sama ada di kota jam segi makanan diri
2: perbelanjaan ke
0: diri ke demnya mau menjaga-jaga lah.
1: Oh rati diri mesti ngareken jamai kepel ya apa keperluan diri dengan kemampuan diri supaya diri anak
2: mau direken sidilah
1: mau direken bato-bato lah supaya diri nyantai dap diri makan diri mesti perlu makan tapi dengan cara planning jari orang putih planning ambatul supaya di ujungnya kala diri terus dapat makan walaupun dengan kemampuan diri ku yang sedikit jako late teu cikgu
0: jadi diri teu berkata berkisar pejalan laut pasal pegawai pasal ekonomi pasal nasihat ibarat jadi seteknya nukunya selalu kena ngaruh dia tonot niso kalau diasa pun tajam
1: paling sedih kuat tonot niso
0: diasa ya. Pun tajam
1: basi bang kuat iso bukan sabarang basi
0: matain asa tapi yang tonotnya diasa tajam jemal
2: kayak rati kau
1: kualah ku rasa yang kuangi barati diri jamai pun jukut kuat tumpu barik nanang kat tonot niso ngan matai kuat tonot yang tabo matai kuat kan mepes tapi sataba-taba kuat pun kalau diri ansa selalu ama ngan sahia selalu ngan sahia akan cegi tajap muga jakolah di baratan ndap muka rupat diri terutama dari segi diri ngagok pemane sama nare anak sama diri dap dunia nyan pane tapi kalau diri rajin berusaha kalau diri sentiasa mau berusaha diri akan dapat pamane lulut diri dap lulut bakaraja santiasa diri ngekot dam nyajare jamai urak bakaraja ku diri akan muih uga jakualah kaparanak-paranak diri andi uas diri saat perumpamaan ku paling bato kalau diri dap diri niti diri ngagu diri bajar dap karidupan diri basikolah kualah selalu urang selalu mataki diri nah ngasah iso ngotai ngasah tonot niso diansah tetap akan tajap muga jadi iyalah diri mengalah iyalah diri undur terus diri mansang tapi dengan satu perkataan lulut lulut dan diri pamalu diri yang tonot tapi ada mata yang tajam tapi diri yang tonot entai tatap mui juga tatap tajam juga iya mata karena diri lulut angkau lah paling penting lulut
2: batarusan tetiatnya ami rasa kecewa ami rasa ame aja orang kalau perjuangan kami nangar kebak kanan lagi lah
1: teruskan
2: fokus terhadap tujuan diri baridupnya
0: jangan bicara cek lulusin dan nerangan taikan di segi persekolahannya lah ame diri tadi dimnya halus banti tengah jalan standang diri dah korang batul dah lebay tapi mumpuk lagi ulang lagi jadi mestinya aku mau lulut tahan lah nak kalau katanya aku nak sangat maju apa aja kerja lagi ya kok gak berusaha lah
2: berusaha kan?
0: Kalau lah anam bakabon dikiraikan bakabonnya banyak lah kebun sawit kebun gatah kebun lada kebun sayur kan jadi tiap jukutnya ada cabarannya kan jadi kalau lama semangat karena racu karena bangas kada baik nama ya kanau kalau macam-macam lagi terlalu baik anak lulut tapi jukutnya entai kalau dah saya tonot niso tadi asah ditajam ama-ama adik ngulang-ngulang jaya-jaya akan berjaya. Jadi simpulannya lah, amilah lemah semangat
2: kita. Ya. Benar, amil lemah semangat.
0: Ikutilah aja katakan dia, kalau orang bajat melaju, di bajat juga. Batal lambat. Biar di lambat, tapi atang ke penamat.
1: Satu lah mesti ditanamkan dap mati diri uga perkataan anpa malu kan kejayaan dangan ngotai. Jadi dangan dapat berjaya diri mesti berpikir aku mesti dapat uga tapi aku kena lulut aku kena tambah kerajaan masaku tambah tanagaku tambah modalku supaya aku nyantai dapat ya kita uga jakuannya.
0: Kalau setiap lagi mungkin ada bayar ni jari gi arek mea kayak bayuk kayak obak ni.
1: Jari kalau pepatah bahasa laut ku madahan bahasa Melayu ya madahan besar peri belanga besarlah keraknya.
2: Kayak keran sih banyak kerak ya kau.
0: Kayak bayuk kayak obaknya kita bayuknya sah nabaknyi.
2: Jari lah.
0: Bayuknya kena mungkin dah anak nanang bayuk mah kasih gawe wadah nanti ke bayuk bab bayuknya demi ada mata taratnya iku kalau macam bab bayuknya simpe kayu tihabuk nagi
2: di parada gak lain
0: tatarat bayuk tatarat iku jadi bayuknya ni hari urang nabaki itu kan bab kayu kaya make bayuk jadi kan se kayu kaya di obak engko kaya obaknya jadi kayu ini pernah dinatak ancam tu engko obaknya
2: obak namanya pelanting
0: kalau cerita ikan mete besar periok besar keraknya jadi selaku teh kaya bayu kaya obaknya jadi bama ananya banyak pendapatan banyak dibuang
2: belanjaan
0: belanjaan anak basim anak me anak ba namanya diri kota anak basimpanan nangi kata ikan nyabut gaji 500 belanja 700
1: lalu defisit lah.
0: Defisit.
2: Negatif lagi.
0: Kayak bayar kayak obat ni. Tadi mana nyantai urak kan kayak gaji, kayak banyak pendapatan ni akan banyak gak belanja. Jadi dari angin eget enek tay enek lah. Jadi jika nyarite jadi urak main misalnya kan ya kan lah minyak RON 95, RON 97 minyak solar kan. Jadi main yang urak kayak obaknya tadi, ya makai 97 mahal kan. Kira-kira kok yang kurang lebih aja kok ya. Jadi mana banyak pembelanja pendapatan, banyaklah belanjai. Kayak bayuk, kayak obaknya.
1: Jadi besarlah kemampuan nih, ya sesuai dengan kepihaknya itu lah. Ya, kata ya.
0: Kami yang dijemput, ya dok tadi, dia dok tadi.
1: Ngukur baju di badan sendiri, kata ya.
0: Ya, kok hanya, kurang lebih aja kok hanya. Lagi ketik lagi ada gini kita doh ada
2: nak uga aneh kita doh cegah teruskan kek nenek
0: awak nukunya yang kalau di nangar lah kan ya memang pemas ke baju dengan kemai kata malaguk mato kau mulai kata kado di mana ti malaguk tu bang di mana ti mato ada kemudian nangis demi yang malaguk demi yang mato tak nangis bang mungkin kan dia kemudian jadikan dah bahasa digunakan anak pio selaku lagi. Melaguk tak teh melaguk. Mana teh melaguk?
1: Tindak balas ransangan kali ya urang melaguk kalau kat di toko terus matok terus
2: empat. Terus saga.
0: Kayu kan ditinya. Ditinya pun kayak lu angkat ujung mengko. Melaguk lah
2: kok. Au. Titi me ake.
0: Melaguk apa nah dik nyantai. Dik nyantai dah rabah. Niti empat. Amin di Darabah lalu di akar HP-HP.
2: Sidi.
0: Malago.
2: Jakoga dan perjuangan hidup.
0: Perjuangan hidup. Tapi nyabut tay seperti mana tay? Rakyat nyantai. Kayak bayuk ke obak tay kan. Jadi mesti mau obak mesti kaya bayuk kaya obak kaya jadi malago mesti amin diri nyantai menyerah diri.
2: Nah enggak benar.
0: Menyerah diri.
2: Perjuangan nambah terusan macam ngasah. Ini tonot ni sok tai bang. Ya ada persamaan sedikit erti ko.
0: Matoknya istilah guna manuk lah.
2: Manuk.
0: Manuk ataupun buruk kan matok kau.
2: Buruk. Buruk lainnya matok ke apa patok? Matok lainnya.
1: Luar matok juga.
2: Au sidi.
0: Matok. Matoknya mana kalau manuk matok tadi kan. Matok siok erek. Manuk. Jadi mana sih malagok matoknya. Jadi ame kalah bulu. Ya jadi ya mai pun niti nuruti urak,
2: sidi.
0: Baba yang urak. Kalau urak dapat hebat ane uga. Jadi mesti berusaha sampai selagi urang kami berpat berusaha, jadi mesti berusaha uga. Ame kalah bulu.
1: Oh, nah, biar diri mesti biar rabah umpat lah rati.
0: Rabah umpat nah, rabah umpat katai. Rabah umpat melaguk matok. Ame diri mea menang diri dah gagal macam tai sekolah je kita tai kan. Dah baik lagi. Dah baik, dah gagal, kabun, kaya dah baik lagi. Kuanya kira kalau lebih sekolah melaguk, matuk. Biar rabah empat, rabah empat. Yang melembak kan.
2: Nah,
0: rabahnya empat lagi. Tapi atak ngelah ke ujung. Ame berhenti ke tengah-tengah, tengah perjalanan. Melaguk, matuk. Ada lagi?
2: Cikgu Roslin tidak ada menate ngukur badu di badan sendiri lebih kurang kalau nubah tanang AIE lah gak ya hampir ada persamaan juga lah kok.
1: Oh sidi gak undang kalau ri nubanyan kalau lah kawasan ku tempat diri nuba ku bau ubuk banyak ubuke mestilah banyak tuba banyak tu baik tukuan tuba diri ngotai mestilah banyak usaha diri mestilah banyak deh kapok lah nukuak tuba kau tegak banyak
2: baru berhasil lah kira
1: baru berhasil baru dah melihat bapuihan kalau diikat ke di air kau sap air kau kan kaya jadi bila air kau kaya anyute kau pun jauh maka diri nyantai kalau tuba diri kau tegak anak ngar
2: anak bisa
1: anak mati ikat ni au jamailah bapuihan nak sebab diri tuba diri kau tegak sedikit air kau agak kaya
2: sungai kaya
0: dia kada merti kau kalau modal dia sedikit tuba dia modal airnya
2: dunia perusahaan dan market kau kaya au
0: kalau duit mau bagi mari dia kana modal lah cukup kerja 1000 duit 100 mai dapat tak mari cukup 1000 teh kan kan dia loan lah tapi
2: bersesuaian dengan kehidupan diri lah berarti
0: kalau di pembemaan kau tekan orang giare selalu membanding sontok angkaya wajah. Orang giare sontok angkaya. Angkaya orang giare memang banyak mipa lalu mipa di kau. Kaya lah jari. Kalau orang yang puja anak, nak karena di paku matai kebaik kau dapat tak kata tu baik tu baik ubuknya. Baik sedikit macam bagua lah. Kalau nak ngail main di muka hair se kail sejangkal jangan nak
1: mengail di lubuk yang dalam.
0: Tapi
1: kau aku parasaku anak uga kalau dipikiran dengan keadaan kan ya lalu mau mandaki awak kamu dah nasu kamu dah mau lebih mansang jadi diri walaupun diri nahui tuba diri ku anak cukup tapi diri mui ngagu ngumpul tuba kotai supaya dapat nubah ubuk adab ku supaya diri bapuihat ya lalu diri mandaki usaha diri mandaki nasu diri untuk
2: sabaya,
1: supaya di, untuk diri maju mansang dengan orang lain
2: banyak kata-kata ibarat perangsang untuk kamuda untuk kehidupan diri. Kita lagi
0: itu. Nukunya lagi. Yang ayah paku dengayur dah katai.
2: Kenapa? Kenapa?
1: Kualah aku kalau dia paku dengayur, kuapa tanang kita paku. Kalau dah kan ibunya dia ayur, kan ada rok ngejo. Kalau diri aku tu marek je kita mebet paku. Lalu kuapaan mengcak ngai ya, kat lah kada rok. Marek ku tanang dah bila nyumana ya doh.
0: Ayu.
1: Dah ayu. Kualah dia paku dengayur. Dah anak nyaman kan?
2: Anak nyaman.
1: Kau ada melarat ya kau?
0: Paku dengan ayurnya kali dibatang kali manusia. Karena teh paku kan kerasnya, ogoh paku ti karo. Bila dia ayur, aja lengoh lamurnya. Mana kau manusianya? Disebut manusia kau orang kau malas, malas lalu. Kau si anak kau ya paku dengan ayur. Ya paku dengan ayur si anak kau. Mana orang kau malas? Baik bau sah. Semangat tay. Anak malagok matok. Ya paku dengayur. Sebutai kotai galang mulai paku dengayur. Baik nyebut malas kau kau. Baik kasarkan. Jadi ya paku dengayur. Sampai apa lah. Paku dengayur nyentai. Lebih. Habis kawas lagi. Sampai lagi. Sol sin sonyong.
2: Sol sin sonyong.
0: Sol sin sonyong. Sol sin sonyong yang. Ada ujungnya lagi. Banyak ujungnya. Sol si senyong katikar, song si senyong di tengah sami, sol si senyong agilah.
2: Kaik ada ga?
0: Sol si senyong kaiknya, kau orang rajin sepane.
1: Bagaguk ya nyamah.
0: Nyaman. Kalau sol si senyong katikarnya, raknya malas juga.
2: Cukup malas.
0: Sol si senyong mengguling-guling katikar empat gurik.
2: Mau jayut tikar.
0: Mau jayut tikar. Baiklah, apa aku di ngayur yang tadi, sol si senyong yang di beratat ke angaki lah, angaki.
2: Biasa angaki lah.
0: Oh, sol si senyong.
2: Dapat baridup je kau, dapat hidupi anak bini kalau gi ari
0: aku. Sol si senyong.
2: Macam paku dengayur teh lah, baik-baik usah.
0: Paku dengayurnya, saya nak diayur, nak anak ayu. Paku, tapi diayur punya lamut, nanti mana dia, mana yang kau. Kalau ya ada anak yang kau tadi jaga, ya baik-baik usah. Tapi sol si senyongnya,
2: ya cukup malas artinya.
0: Cukup malas.
1: Ya undang sol si senyong gak boce gu.
0: Sol si senyong, sol si senyongnya, si senyong gak ai ada sol si senyong. Si senyongnya nak nyap kan. Ingat gare manikas.
2: Kebatangan.
0: Kebatangan kan, rami-rami kan. Kami nyedegi muda.
2: Baroyok.
0: Baroyok kai, main kai. Dan jangan kau diap kau nak badri dia empat di daya teh nyop mempesi dengan aun
2: kat buok di kan
0: buok yang cerita darah dengan bujang lah buok buok kebak anda tak anda roke kan manik kai kan tak kajut dengan dia
2: tak kajut tau
0: senyong kau tai bukannya so senyong kat senyong kai lain soal senyong kat hati karnya lain lagi
2: asetik kata pepatah kau gi ari ya asu teparaset ke pagar dia pasat nalu gigit diri kena ngi
0: ngapasat nasu teparaset ke pagar
2: alu gigit nangi kakak kayak uga rati minta cikgu rustin ini ada pengertian kita cikgu
1: angko aku rasa bila diri dah nulung dengan diri nyantai dah batuk an sakit kalau nyara teparaset ngutai ke pagar dah kaing jari asu gua ditulung lah tadi dia pasat bilanya dah apas bilanya dah dapat bajat dah muak ngigit diri angkualah di barat diri manusianya bila diri nulung dengan ikhlas dengan hati yang
2: batu
1: dengan niat diri yang batu tapi puak ni kuah muak diri
2: lain
1: balasan ni ibarat dibagi susu ya marik diri tubo
2: kurang lebih gal benar. Kayak rati ko jadi
0: ditolong ngembatik batu-batu nulung ya ya lu nyusai diri nang ya
2: nyusai diri nang lain balasan ni
0: nyusai diri ya nyakiti diri lagi nang jadi kata ya ngembat nasu tersarapet ke pangkar lah ya kata ya keung-keungnya ya pasat tau gigit ke diri mau ke diri
2: jakwal ya lah
0: pasti pat jakwal lau
2: ya ame unang dan masyarakat diri salah ko jakwal lau mau dikandang budidangan. Kau dapat dibalas-balas di diari mesa adai lah kanang jasa dangan suka kurang kata diri terima kasih meake kanangan diri dan nandung diri dalam kesusahan
0: meake.
1: Jadi dap arti kau pun diri juga dap karidupan diri jaya supaya diri sentiasa ingat ka damia ngandang-ngandang ajaan ka diri walaupun kara damia yang dengan mari ku anak semesti dibalas bukatnya mesti minta balasan diri tetapi cukup diri ingat cukup diri cerita baik si anak ku ari ka aku jaya-jayanya nulung aku jadi ku lah cikgu kali ada lagi ke perumpamaan kita
0: namanya lagi ari anda gua ke diri au nama-nama yang kau ya nama katungo jauh ke gariat
1: gajah di ya, beber mato
0: anak gari nama kau
2: kurang pasti gak akurat hati
1: biasai diri manusianya kalah dia dirinya selalu ibaratkan diri manusia jadi bila jukut kua diri ngelakukan ya kesalahan diri kua anak para saat anak perasaan lah jari laut anak diri sadar tapi mundangan kua walaupun sedikit sakenek-kenek silap dengan olah dengan kata dengan kau lalu kagariat lalu kadiri lalu diperan jahat lalu kau sianek kau oje walhal kejahatan yang kau dinapuk ya ibarat jari diri salah kau selalu nyabut ya madan ya ucik ngumuri kukuwe jakuannya selalu di memang ibarat kau memang batul unang kadiri
0: jadi kagariat gajah sama kure nagari
1: katungo subarang laut
0: macam contoh kan dia akan mendirik-dirik Malaysia ada juga lah kan kita tak teguk-teguk dalam kampung kita dalam yang ada kan tapi dengan orang mata nak percaya kita kurang jauh non percayanya kaya
2: umi juga cakap
0: umi juga kau katungu jauh orang jauh dia kan percayanya katai demiai tapi sedangkan kita atai mungkin lebih batu lagi
2: anak
0: dan pakai kata kita ko ibaratlah minta maaf lepas katakan di berkatanya mungkin ramai orang dengar ya tapi bukan jadi selaku dengar ya orang lain pun dengar
2: sidi ya
0: umpama lah di kampung nyantai kita nyantai orang terdama apa tapi baik dan kampung benar kata kita tanya kita nyantai mereka ceramah kacung sekolah Chunghua namanya sekolah SK kampung diri nama apa kita
2: sedih
0: orang yang jauh tadi garis nanang kita tapi orang yang sama anak nanang kita padahal kita matai orang berguna
2: mungkin lebih lagi dari segi pengalaman pengetahuan
0: kita, tapi orang yang kena negari nanang kita
2: orang luar
0: orang luar jadi katungo kadang hutan matai
2: seberang laut
0: gari gajah tengah gari setiap macam itu orang lebih lah bicara kata no, laut lah no, di laut do. Anak dipangku ditinggalkan kalau di hutan disusukan anak dipangku entah anak dimangku entah anak disusui karena
2: di hutan di mari
0: ya
1: iyalah kira biasa ya diri yang bermaksud arati ko diri ka urak ko di bare diri pupuk diri puji urak diri ngotai kalau sampai mati nak nyusu bayangkanlah kalau dah mati sampai mati anak nyusu maknanya anak diri padulian anak diri ibuhi anak diri
2: peraduat
1: dengan batu ajaji walhal kalau diri nanang ko dalam kehidupan diri bahwa angkualah anak diri angkualah ngan nulung diri mantuk diri madulian diri bila diri perlu kalau menurak ngote sakai ke batamu ya udah kahe
0: tapi dipuji
1: tapi dipuji
0: anu diri itu di
1: riedo
2: mau sidi
1: okay. Nicak kuat seperti jari diri juga mebet bu kuat ke batangnya batangnya diberi hai dicak kuat teh batangnya diberi hai
0: maling batu kenang kau
2: kayak roti kau
0: kuat teh dicak dimakan batangnya diberi hai kau
2: demi Allah kau hadir kau
0: biasa atau kalau di are iko kan
2: dakap maksudte
0: au anggare paling kawas maksudte kola
2: au
0: nyan kira sabut rumah tangga nya
2: urang baki babini ah. Nah, urang balawak
0: kalau kau teh anak kayak kau cak sabi nengu ini apa ya kau banci kayak
2: oh anak dipadulian
1: ya oh jako au rasi
2: salah salah batul kok
1: salah bahasa lah rati
0: karena anak kayak dicak duit suka karena kepi kau apa ayam
2: kau orang tua ya nak dibanci nak dipadulian anak mui hunang mai kita gawean kalau balawak kayak datu kita kita baisan barimat ya unang jako oh,
1: aku mau di diri saru doho lah mau di bataki doho lah rati ya
0: kau tahu email banyak banget yang kau nang
2: banyak
0: kali nyandai nyukut nyantai mel damai-damai tai kuat teh dimakan bataknya diberihai kalau diikut kena balasnya anak angit bisa uar nyorok akar
1: oh paling batuk kok
0: anak angit bisa uar nyorok akar
2: kalau uar
0: mungkin dia banci marihai bataknya yang ngetai dia banci orang tuai kan mungkin orang tuai katai tapi jahat kaya kan oh diberihai lah tapi kalau lah teh jahat kan, bisa lah katakan, uar katakan, bisa berapa bisa kalau yang matok. Tapi kalau ditunduk-tunduk kaya akan lamun. Orang kan misalnya teh, datu teh jahat kaya, bini teh batu kaya, tapi datu teh jahat. Yang jaya datu nyebut dia pemalas lah, damia lah. Tapi kalau ya ame ngelawan orang tuhai katai, ame dilawan cara lamut ama-ama anjahat kotai jaji batu mungkin minantu anggotain malas ya kotain song sesonyong kotai jaji
2: ada mana
0: orang yang paling amai nulungi undang itu di kotai terantuk buruk nih ngawak kotai dah standarnya dia jahat ke minantu tapi minantu yang jahat kolang nyaga rumah tangga yang hidupi rukun kalau rumah ayu nang ngaduat dia selirat tu kau.
2: Setek bagi aku pengertian war ambabisan sok akar nangit bisainya satu tabiat merendahkan diri ame menonjol dia matakan pemandai diri bisa diri diri nyonyok akar kawar kamai tamak dam tanah ane kawar lagi pun tetap aneh ba tetap bisa kalau nyangit berarti kata diri walaupun dalam masyarakat di padulian tapi bila kata diri tetap orang ikut berarti kata diri masih bisa masih naik ire jadi anehnya ya kau nyangane aneh kau
1: Jaka uga kalau diri dap diri pakaraja sebuah pejabat contohnya sebuah organisasi sebuah upis bila diri upis ngetai ketua diri walaupun diri ngeresa diri lebih pandai daripada ia tapi ia ketua diri jadi diri tetap nyorok diri tetap taat diri tetap ngikut kata ketua diri kua karena ia ketua jadi anak ketua diri suatu hari akan nanang kapanean diri kebolehan diri kua jadi akan suatu hari diri akan dimai-mai pun kalau nyaa mutiara di dalam pasir tetap gari jadi pepatah laut jadi anak akan hilang diri kua
0: buah nyur dibuang ke laut
1: timu. Ya tetap timu
0: dibuang ke bukit
1: tumbuh jadi jakolah diri dapung diri
2: bakar aja benar
0: buat dia. Jadi yang kau kan jadi yang kita kotaikan. Jadi ketua sebab yang dohok makan garek jemaah ya.
1: Satu ya dohok makan garek dan kedua anak pun dari segi garek makan ya kalau dimakan garek banyak-banyak kau juga mau darah tinggi. Garek dah ada hospital.
0: Orang garek
1: lalu gai makan nak garek kau diri pedi berai banyak kita makan garek itulah kamu dah sudah darah tinggi jadi kadiri jamai lah kita au kuala lalu gai makan nak garek au jadi cabanare kau sama sebabnya dipilih ketua karena urak nanang dia nama pun ketua ngatuai maknanya adalah kebolehane jadi iyalah diri mandang rendah macata dan pabolehane kau jatuh hari kalau kadiri betul-betul pane diri ia seperti uar nyorok kebakar. Suatu hari diri boleh jadi ketua kau gak sebab diri entai dah belajar pamaneko au yang baik jadikan yang baik jadikan teladan, yang anak baik ku jadikan sempadan jadi diri dap diri berhidup ku maka diri diri anak akan kalah ngan urang, maka dia akan sampai bae dapat maju ngan urang.
0: Dah. Kan nyebut tai ngatuai au. Ha, bukan ngantuai. Banyak ada salah bahasanya, Mbak. Ngantuai aja. Wala, ngantuai aja ngantui, ngantui kan.
1: Ah, kecuit, mau jadi kecuit.
0: Ngatuai nya matul, ngantuai. Oke, mungkin
2: meja jirasi lah.
0: Jirasi meja jadi kecuit. Jangan nampak sak de baian. Ngacuit jadi kecuit tadi ko. Mau kan nampak ida besar bayatna dah baik juga aku besar ke Indonesia aku dah mea aku dah hakak dia ampus dah aku nanang tong jadi kacuit dah
1: kan dia ngerasi dengan lah bayatna
2: dia jadi apa kunjungan tadi cikgu
0: setiapnya kunjungan lah
2: mau nanang juga biadu lah nyan
0: yang ujung biadu aku hati setiapnya aku serapat dia nanang biadu nanang ujung biadu dan lain hati nyan tinggi bukit tinggi di tembok.
2: Aku pun kurang enggak aneh ya, tinggi itu tinggi makin nanek makin dibare aneh lagi makin untung lah nyaritnya aja baik ya cikgu.
1: Urak kan ada deh engkau makin di angge-angge makin di tulung-tulung makin diri makin untung lorak gua jako ke cikgu.
0: Mungkin lah. Aku areknya bapak cikgu dari nang lawas. Ih ya kita nyon nyeri tinggi bukit tinggi di tembok. Rata kau tiambil kau ambil sama yang kau telah. Urak memperadakan. Jadi dibalik lagi, dipuji lagi. Apa tu kau tak? Kan ya kalau bukit tinggi tembok kau mungkin batu kan. Bayar maju. Jadi tinggi bukit tembok yang rata dangki. Urak maju. Kan tinggi di tembok lagi.
2: Bukan yang muji ngageh ngangkeh.
0: Anak, tinggi muji kita ini bukan yang ngangkeh kok. Dangki, semangat dangki kok. Mayan dan maju. Dah bukit tinggi, dah tak bukit tinggi. Tembok lagi jari.
2: Mangkali lah dia.
0: Dah tak ada bukit lah tinggi. Yang kata ibu, dah tak bukit ke tinggi. Tembok lagi. Dah tak yang kau di barat lagi di sokong.
2: Makin untungnya.
0: Makin untung. Ya kau hanya masa teko dangki. Yang anda ji, demam je kata bahannya kok. Ada bahasa peribahasa kalau dangki ke orang kau mel. Banyaknya. Jadi je kualah cerita diriknya tahu.
2: Banyak bedo.
0: Terkata isyarat apa tak pemandinya. Jadi sebelum diri mel nak mel membaiki ujuk bedo ya dah.
2: Baiki ujuk bedo.
0: Kualah terima kasih dengan Keke Madin dan Cikgu Sudin kami bertalu dah dapat sedikit apa kelakar pasal kata-kata perubahan, kata-kata isyarat, jadi selakulah, walaupun tak sepenuhnya tadi, pinjam-pinjam kata orang lain. Jadi, terima kasih ke RTM, Manarat lagi, diri berkata, hari kata diri, program kata diri awak jemai.
2: Banyak-banyak terima kasih ke penerbit diri, guys.
1: Terima kasihlah mari kami peluang diri berjumpa bertamu lagi di lain masa.
0: Okay, terima kasih.
2: Terima kasih.

0: ONEFM グラッサマー、グラッピサマー。
1: YFM Gerak Bersama Ada Mati dan Keping, program Kata Diri, dengan dapat kita kaping lagi wang Minggu Debau dengan jam De Sama lagi ya. Ketua hari lagi rak pukul lapri i bingarem semah agah dia dapat kita kaping de peluah mesu National FM lagi ya. Mesin kita berhibur bersama dengan pengarun ami de seterusnya de segmen ngarum pawan de kepukul semeng dua trup ngarum Siti Mati lagi. Lagi dengan nanti ni lagi pengatur de tundah nehen kawasan kita Bidaya ya, dengan Pesta Serian Timengen 2026 dengan program itu dah akan dok tundah di guru masa anu pagi 22 anuburan atau ke 24 anuburan 5 2026 dan masa pukul semeheng berpagi ne ke pukul semeng ini bingarem di tempat de Serian Conference Center ya, dengan anu pagi sini je ada bertanding Serian Voice Idol, selain depan ada lagi persembahan bela artis tempatan ya, dengan wang anu 6 dengan pengisi bagi program CN. Dan masa pukul semeheng berpagi ada bertanding arm wrestling, dengan bagi kita ada sewa dengan bertanding saringan Battle of the Band. Dengan akan bingara sama pukul mahi bingara majlis pengirasmi dengan pelancaran logo Pesta Serian Timengen, dengan bingara CN pun ada lagi persembahan artis tempatan sama, dan memang tibilang raya dengan lagu nah debau Siti ya. Seninche Janituk abak tegan aku kun lagu ti artis rock Bidaya kita ya, Janituk dah akan suuk guna persembahan wang ngara nunem dengan anu minggu sama 24 anuburan 5 masa pukul semeheng berpagi dengan bimacam lagi program dok natur dengan kena bingara ada pertandingan Mrs. Kebaya 2026, selain depan kita ada rantebe ke dari napa-napa ada nak berlagu persembahan mesu Peace Band dengar anu minggu sen sebenarnya tu nah ya, dengan antara pengisi program kinuhai taruh anu denehen Pesta Serian Temengen 2026 masa pukul semeheng berpagi sampai pukul semeni bingara dan Serian Conference Center.

Okay, dengan saya dengan Mas Tugas, aku ada segmen ngancang peta ada Anu Siti 25/2026 Mengka Anu 4 dengan terima kasih penyindik boleh dengan kita bersama masuk pun segmen lagi dan pasti pukul lapri i bingarem saya mengkeping agah peluang masuk National FM masa yang kita berhibur dengan DJ Lala ya, the segmen ngarem pawan tok pukul 9.02 trup ngarem Siti mati lagi ya. Dengan CN tikung kata lagu penghibur gawai sebayu kita orang keping agah dah pukul pre-ear pasti dua dah geres dengan Kerry Geres. Selamat anu gawai.

FM di 06.4 MHz di Kuching. DJ.

Mana ni jangan ragu peraman dari Dr. Mahmada Ella Wati ragu dia dayung peraman soprag Rabi Singa Nadi Gip sama KD YF Media RTM Gucci ngenangin seramat i sanisan seramat ngarum ke soprag ya Rabi Singa Nadi Gip sama KD YF Media RTM Gucci harap soprag ngantrum buat senang Rabi Singa Nadi Mabis sama KD sopun ngumi di jajarum segmen ngancang betul tak ngamadin tugas aku dengan Rabi sama ngasoprag perangan dekat pukul semang dua seterap ngarep Madina ni jam tadi sila 20 minit lepas pukul peri singaram tarif cu dengi dengan ragu-ragu peraman pukul simang singaram ya tadi dapat sama-sama kini agak singaram ada 20 hari WFM bila hari pas agak tarif cu dengi dengan tengah program yang program nateng dengi dan imun biasa 20 hari agak susun daripada apa nerbit Hazel Dius hari pas program yang tarif cu dengi peraman adapta sebab tadi dapat sama-sama kini automasi WFM bila pukul simang dua dekat pukul 6 isen-isen spiky yang ini nampak dengan ya susun auto program tapi tu itu rucam tapi sama yang ngaram ati ngaram manupat udah pernah di anuburana Mei 2026 bisa mengaku coba bergas di channel 8 kajen nai labar di TV FMB dia RTM Kuching.

0: Arito, ano teh sedunia? Dok sita yang kingat warisan patan asat, pini kena soparat ka penyihat saman muki teh rarub guna terem pini kembang ekonomi. Ngana, reda di sejarah nga penyiguna ane, saman muki teh teban utung terem ekonomi o. Kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah, dua peruni anubran mebrang sewa bedak jadi anu teh sedunia. Penyita ati ina yang penandang ka ngatat tindakan kolektif yang ngatur aktiviti bepaut nga penyiruah saman penyiguna teh. Teh, Wan Garden Scientific E. Camellia sinensis, pengurut 20 di Malaysia nge sobat sememperi iduh pertaru. Teh hijau, singat nge teh herba di dongnok dah pakai gura. Dapat teban bege penyikana remis I yang imuniti perengganan, pencernaan, saman ketenangan.
1: Ingat suka ragu itih?

0: Atau lagu itu? Kan ingat dia ngocit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen Ngarbon. So, pukul pisaran dan pukul seminggu setelah ngarep.
1: Terus ngocit pakai gelombang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Anate jara gubra mandiri dog to bana bada ati brana meki steady emang kalu hukuan na ya hado pro preminor pos buku ro pro isingarum yang sama ngarum sama prama rubi singa na di bustia miana station my family RTM kucing baba bisa mangga kuce baba tiga sedi cilala drum segmen ngarum pawan tayat ngarum mati aku harap keso perangan drum buat senang rubi si ebrangan ati sabah kunang madina ati kerai na paya paya ya jadi minara na sampai keringa ke hagi kena songan na kerai na bruman madina ati selamat bruman terus so perangan terima kasih ya rubi si ya ngan sabah kunang ya madina ati kerai dalam pemenungan naki-naki gadri bamuto menyaraju-raju naki tu natus ramah tadi kido kena tap Mari nanti taruh peru minat lepas pukul peri sengarem hingga pukul asimbang sengarem matahari dapat sama-sama kiri ngagas sengarem di dog peruah di YFMPD ya.

Lagi mana gaya na Habib Ansor peragaan wati ya 20 ni bulan Mei merasmi itu kuka yang dek ratus sanina jambatan Batang Lupar ni adi buka akses bau yang pesisir Sarawak adi menghubungkan Sebuyau ngat Triso ya. Jaka retban perubahan bas terhadap kehidupan masyarakat di pesisir Sarawak. Ngana Kapit Premier adi jadi ke Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Amar Douglas suka embas kidanang kemudahan bawati rengurang api menu di asa terpuruk 40 minit pakai ferry ke SI 5 minit ada. Adire beda udah ke pergerakan penduduk adire di kawasan nana. Ingat kemana gaya Nabi Mansor pergi hatuna so Dato' Amar Douglas projek adi teban kos rebis mai ratus 40 mai juta ringgit ano doga biaya sepenuh ia beda perintah reis Pitar Sarawak nga aku nak ke di so pembangunan rangkaian 20 ni jambatan di ni abang reis ngana jambatan dua lorong ni hala adi amu 4.4 kilometer ina ni sok jambatan adi mutas sungi adi skasan amu di Malaysia adi kuka yang daerah tu sapi geruk sok anwati 20 ni anaburan Mei 2026 mengenai yang dengan adi pakai ranana rek pari ke kapung tipu hanu bahas gawai nga Aidil Adha ti hati ina hadapa daripada puruk dengan pemenungan ya dengan tahniah terduk perintah Haris mai memujur mujur derma pembangunan sana kering nang ya diri tadi Sarawak daripada minar pasukur peri singar sama ngaram terima kasih di parangan nanti lagi bersama ke ngaram hati di wifi MPD ya dengan ajak dengan tak pecah peraman ada petangga ragu peraman ragu gawai so Felicia gek andu gawai di wifi MPD ya RTM Kuching.

Ani ni jangan ragu beramai nadi Dr. Ban berada dalam slider. Saya ingin Nadia ngaragu di dan NATO ngomu 45 minit lepas pukul presingan bersama ngarum. Saya beramai nadi berangan nadi bersetia mian station wifi bidai RTM Kuching. Baik, kemudian gerak dengan ia nak pejabat sopruk ya. Brahma nga adubas raya Aidil Adha nga adubas gawai Jabatan Pengakut Randai Puan KJPJ re ngatur operasi bersepadu advokasi penyelamat raya nga penguat kuasaan Brahma nga Ops Aidil Adha nga Ops Adubas Gawai 2026 Dini Buang Reis nga pengarah JPJ Sarawak Nurizan Cili ketanang operasi direktur ngatur sodo perupat nda getaru perni anubran Mei yang Ops Aidil Adil Adha nga 24 anubran Mei negeri anubran Jun yang Ops Hari Gawai Daya nga anak yen barengan kedai Rotek motokar, rotek motosikal dengan rek tamat tipu manyah deh pibau ya. Amai kami lagi dok ngatur Ops anubas animunati berai rek nakit naik pemeriksaan tunduh sarah-sarah adib kaya tengah motokar puan ka motosikal lebih-lebih si adib kaya tengah insurance puan ka rotek muto puan ka kami lagi motokar motosikal adi dog di deh tu nak spesifikasi JPJ puan ka polis ya ngana amanya ada netu motokar motosikal ngana drama keadaan adi adi seramat dok pakai ya dok guna pakai saya tak dapat tak dapat so tak pikara adi deh kena RBC tiaran bas ngana berdingan seramat ngaram terus opera RBC ngana di murad mian station YFM Bidia RTM Kuching dengan Madi neta picu dengan adapta Brahman dengan ragu gawai so tiban AC drain dengan ragu di dan mari bigawai ke si TYFM Media RTM Kuching.

Anda di Jenaga Roman So Jackson Boson bersama dengan Magnificent Five Band ngeragu di dan bintangku. Teman-teman tawa di 56 menit pas pukul reprise singarum. Pukul semangat dari pasal titik ada sama-sama akhir dengan agak singarum. Ada 20 hari WFM. Bila terima kasih tu so program reprise singarum. Nanti berbual setia. Mena station WFM. Bila RTM Kuching. Ngana jam adi natap cu ini. Apa mana dapta ngeragu gawai. Adi Dr. Bahan Bata Lindsay Yesi. Sama Rami nyambut gawai ke CDYFM. Bila RTM Kuching. Yeah.

Pukul simang singarem. Selamat ngarem bisa mengaku cunai lah bari dermaga singarem so YFM media. Sarawak en berarti rakah penyeruah pedi bau ngadeh sah purun pari bine pedi di Miri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Kidanang kerja perhatian madin dok genu bedak pitak swasta pakai dana adep sungguh mana peritah giba bekajan alseri yang tinggal pimujur penyeruah pedi. Pedi ana pakai bine perenil adi re adua dubuan sok bine asar ngadeh sah dok purun pari. Bine pedi adi dok kakat bedak University Yunan. Ayah nang pimujur kerja perhati-hati renawah penyeruah beras biguna yen security pinguma rebis I penyedia Sarawak tipu je. Negmadin 507 projek penyekembang berga 4.62 bilion ringgit inah diribu opis kerja raya JKR Sarawak. Gabit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kidanang pimansang I inah so 6 agensi penyekembang. Periprunik projek diribu agensi penyekembang bersepadu wilayah Samarahan berga 456.2 juta ringgit kat taruh-taruh projek diribu agensi penyekembang Sri Aman berga 306.2 juta ringgit. 240 mai projek dingin diribu agensi penyekembang gedung betong berga 600 mai perunik poin ni juta ringgit sedanana terima projek so agensi penyekembang Delta Rajang berga 204.4 juta ringgit. Bahkan soalan 60 mai projek diribu agensi penyelarasan penyekembang wilayah berga 670 mai poin juta ringgit samun 22 projek diribu agensi penyekembang wilayah tengah Rajang berga ni poin ni mai 6 bilion ringgit. 156 projek berkemas, 100 taruh peru dok naik taruh perumai ditakah tender kat 270 taruh ditakah prakontrak. Pimansang rakah transformasi pekerja RI SEPA FWTA di inisiatif peritah negap pengurusan pekerja RI SEPA di Sarawak. Ati inah yang negap penyibisa ngap penyengasi di pihak majikan, pihak kebian kepentingan industri samun peritah. Gabit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Grawat Gala dalam Facebook Kidanang, FWTA dok mansang so model kerjasama awam swasta. So perko sepenyekembang modal ngap operasi yang ekosistem projek dok nanggong spinoi pitak swasta. Yuran RM1,554 jadi dok nyibanar perita dok pakai spinoi yang tujuan operasi ngekerja katuh taka FWTA. Enang perita dah terima puankah nyikan tedek parat so yuran ane amai so peraga nak dok bayar ke pitak adini dia perikmatan. So perjah terupu RM6,672 approval in principle AP yang menamat pekerja separi semua dok nyibanar so sistem FWTA. WTA 65,000 ringgit peritah projek sita papasan MRP fasa 2 2026 dokutung kat 22 organisasi ngat institusi komuniti di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu. Kerja serah replika cek dok serah bedak naib pingubak anjak Opis Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Tanjung Datu Sintu Layang Adi Ngarun Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan. Kerja kutung MRP teban keberang masam organisasi samun jawatan kuasa kemajuan juan ngak keselamatan kampung, kaum deh peritah, kawasan rukun tetangga, kaum pimas ngak guru, samun pengurusan masjid. Penerungan ini yang nyukong pimansang aktiviti kemasyarakatan samun kebajikan di kawasan lunduk ngak sematan. Penyekembang maju Bandaraya Miri biguna dirakah di Bian Pininga Jo Amayati nurak penyimar zaman kecerdasan buatan AI, ekonomi digital samun ekonomi hijau. Gapit Menteri Penyihat Ratus Harimin ngapritah kawasan, Datuk Dr. Pengguang Mangkil Kidanang Miri dapat jadi bandaraya skasen kena tipu Jo. Ati dok ngukong bedak warga kerja ditetet, kepimpinan adi Bian wawasan samun penyesua aktif masyarakat. Ikedan sakati tipu mansang rami Paad Bindira Brahmah penyita 20 suak Bandaraya Miri adi ngarun Gabit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Ngana ati ada agah di Dembah Dok Nyusun Bedak Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum ka salam Malaysia Madani.

Anak tejar ragu adi dan hello miss adi dog teban pada M. Sharif nga The Zura 2. Selama ngalam ka bila berdengar dalam program Natek Dingi. Aku harap ngan adi bisa mangki ngar mati dalam membuat senang. Nimon adi biasai ngar mati ngan bisa mengaku ia nata sama-sama bipraman ngar ragu-ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Ngar mati atap guru program Natek Dingi ngar ragu sejaman 80-an. Tibaran The Steps inandi buah tibaran pop adi temegah di Malaysia nga tebet jaman 80-an. Diki ragui adi sukup temegah ina ragu adi den mengapa sepi tanpa berita. Ngaramati atarik bi pramen ngaragui adi den sekian lama aku merinduimu. Diki ragu hati medognai beda Ahmad Nawab nga liriki dog nuris beda Jui. Ragu hati medog rekod nga sewas memperi My Promai. Dog beranak nga 26 April sewas memperi rima perujuk Obi Mesak ina penyanyi ka tukang nai ragu adi temegah di Indonesia nga jaman 80-an. Ayi temegah nga ragu i adi dan kisah kasih di sekolah ka ia menegah bege nai ragu-ragu yen penyanyi-penyanyi di Indonesia. Ngara mati atarik bi praman ngadik tengan ragu i adi dan kau dan aku satu diki madu rekod nga sewas memperi My Prima. Ngana cak atas sama bi praman ngaragu so The Steps ngaragui adi dan sekian lama aku merinduimu kerepas sana atas bi praman ngaragu dok teban pada Obi Mesak ngaragui adi dan kau dan aku satu.

Anda tejak ragu pramenta so jaman 80-an atau pejuh dengan ragu jaman 70-an. Tiberan Deloitte ini ni buah tiberan muzik adi sukup timaga dada di Indonesia, paks negara di Malaysia dan Singapura. Nga sawat semang perijuk perut dua, tiberan Deloitte peruah album adi semungas i, diki kedak so ragu i adi temegah tipuana ina titik noda, mengapa harus berjumpa, apa salah dan dosaku ka begat dengan ragu dah begat. Ngara mati atas rekbi praman ngara ragu i adi dan sayang-sayang diki medau rekod ngas sawat semang perijuk perupat. Sarina Hashim ina penyanyi bi asal sok Malaysia adi temegah jaman 70-an. Ayah pigurut karier beragu i lepas ayah meret bitanding bintang radio ngas sok semperi 66 pakai us dapat nomor 2 de. Sungguh mana ayah nyeja deras neg ayah biar peluang rekod ragu derem piring hitam. Album semungas i dau peruah ngas sok semperi juk pro adi biar 2 tengah ragu. Anina mimpiku ka panggillah daku. Ngar mati atarik kedingah ragu i adi dan sejak kau pergi adi medau rekod ngas sok semperi juk perupat dan ragu hati medognai beda adep Sarina Hashim. Ngana aja atap piju pipraman ngar ragu sok Deloitte ngar ragu i adi dan sayang-sayang kerpasana atap pipraman ngar ragu doteban beda Sarina Hashim ngar ragu i adi dan sejak kau pergi.

Anda jatuh bersama-sama dengan ragu-ragu adi temegah jaman 70-an. Atak peju'u dengan ngadua tengah ragu adi temegah jaman 60-an. Fatimah M. Amin ini penyanyi pop adi skaset merak adi rekod album Piring Hitam. Ayu pegeru rekod album dalam Piring Hitam ngasal 1965 di Kiti Puhana ayu bi umur 95 sawak. Ayu merekod dua buah Piring Hitam EP diki masing-masing bian pat dengan ragu diki merdong rekod soal-soal 1965 dan soal 1967. Ngara mati atare bipraman ngaragui adi dan harapan kecewa diki ragu hati merdong rekod bisama ngati beran The Clans dan soal 1966. Tebran Les Flingers inat beran adi biasar sok Johor. Ipi sebungas tebran nanti meperuah nga sewak 1967 nga pakai konsep music British Beat Group. Sebetulnya ragu-ragu tebran nanti medog naik nga sewak 1966 pakaus dapat dong rekod nga sewak 1967. Nga remati atak re bipraman nga ragui adi dan mungkinkah diki medog naik pada Omahara dong rekod nga sewak 1967. Ngana jak tapi juu bipraman ngaragu-ragu sejaman 60-an bersama Fatimah M. Amin ngati beran The Clans ngaragui harapan kecewa kerapa sana pi juu ngaragu mungkinkah adi dok teban pada tebaran Les Flingers.

kasih Rebis Ingan di Baba Bisa Mangkeh Ngarap Mati. Rebis Ingan di Bisa Mengaku dalam program Nateng Dengi. Picu Dengi Atangga Ragu Praman So Jaman 90-an. Dau beranak nga semeng meh sewa semeng periju perundi Amy Mastura Suhaimi Pantah Temegah ngaden Amy Mastura ina penyanyi, pelakon, pelawak, komposer sama pengacara Malaysia. Ia aktif dalam muzik. Lepas ia menang dalam bertanding Asia Bagus dengan sewa memperi-peri perutaru di Jepun. Lepas sana ia memperuah album Adis Bungas I dengan sewa memperi Juk Perpat. Dengan lepati atas Rek Bipraman dengan lagu I sewa album Si Bungas Adi dan Meniti Hari dikira ragu hati dok naik pada Fauzi Marzuki ke lirik I dok nulis pada Amran Omar. Tiberan Spring inandik buah tiberan muzik adi medog netap nga suas memperi mai perju. Diki tiberan nanti cukup temegah dadak di Malaysia, paksa negara di Singapura, Brunei ka Indonesia. Tiberan nanti dog ngubak bedak penyanyi I Ameng piguruk temegah lepas peruah album single adi kedua adi dan Sampai Hati. Lepas sana kait peruah dingin album-album bau Diki Kedasok Ragu adi temegah Ina Bergen Villa, Persada Cintaku, Butaka Cinta ka kita ditadirkan jatuh cinta. Ngara mati atare kedingah ni tengah ragu I adi dan sejujur mana kata-kata Diki medognai bedak Salman nga Hapsah Hasan nga suak semang peri-peri pro rima. Ngana ja atap piju ubi praman ngaragu sok jaman 90-an bisama nga Amy Mastura ngaragu I meniti hari kerpasana piju ubi sama tebaran spring ada teban ragu I sejujur mana kata-kata.

Anda terjata mesan sama kedengar ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an. Adi dapat pada atak nateng parik kenangan amba. Memeting gehnyam i atak mesinak di penerbang program nateng dingin mai kembet atak berapa dingin jam ke anu adi sama minggu bau. Semayu aku ngemas program ngarep mati, aku mesedian di tengan ragu temegah jaman 90-an adi dan aku tak biasa adi dok tebat pada Alda Risma diki mendok rekod ngasawak semang peri peri peruk mai. Nganak kejugan seramang ngarep ka, selamat senang ka sopre.

microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni negtaruh peru saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Raga Brahman so Caesar pun kada sela ngarawa di dan jobong pronso raga berangan rabi sing ana di bestia men session wifi media RTM kucing atau drum segment ngarawa pawan tayan dan ngarawa mati ngarawa merpat dua perni ana berana me 2026 dua perju benar pas pukul semangat di asing aram jata pucu dia Brahman ada datang raga saya dan FJ di sini dua janji kali pasan nanti dengan ragu gawai so deren wudan kan selamat anu gawai bancaraya.

Ragu Brahman dari Dr. Bana Beda. Ragu Brahman Soprak ya, Hadi Gips sama Angga tadi WFM Video RTM Kuching. Terima kasih untuk Soprak barengan Rebisingan tadi Bebestia Mian Station WFM Video RTM Kuching. Kena ke iya dengan Sawah Kunang Madinati Kedai Ena pihak-pihak ya, pihak-pihak sampai ke dengan ke aku nak ya dengan di kerja selamat nura kerja pengendangan ya dengan kerja shift ngaram ya ngaram mati. Terima kasih untuk soprangan harap ke habrangan menyeramkan dengan ragu-ragu di madokmen pitu itu rucam tapi sama ya ngaram mati mati nyami tak menega ke penerbangan sek mengaram pawanta progres mandat setiap ngarep namun biasa tidak bisa mah dalam automasi di YFM Media gak tarik sama-sama ke dengar dengan YFM Media pukul 6 isen-isen sebagai dalam segmen Mekat Karimoha seragu discussion cinta tetap nunggu nyawa semali tarang sebena Valerie Tiam ngeragu di dana dawa ye kursi di YFM Media RTM Kucing.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak. Kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngatas ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbir dengan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. YFM di 06.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kat naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Tak ada urat mu, nakitnya. Tiap mu drift terus mu retkan gua tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketam betul di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang, dah sisik supaya tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguin merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyadati was ina. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun nak bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu, kaya. Mon super baik.
1: Adik atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patut, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak bergiuh depan dep tu.
4: Waktu ini oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, Robi bogo trafik. Duh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turuk ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah ke wek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kak der edar motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Pataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semang 5 minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja ini senaman kardio adi udah domnai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergantung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.

nasib sepet break. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyerke. Ado-ado beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai kais. Keserah pemonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat neb ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tudu ingan, mitia da ingan blokata. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil de nan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais, duh kaum kais. Berkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa duh ngatur negara bayar negeri kais, nan pingrinu duh toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara duh negeri kais, sok bencana alam duh onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat so adep kais de kerja, dai kira dan opis dan kirang dan hospital de bitaya bikoben, de bidagang atu de somon anak buah de body duh de daki-daki sija kais kerja. Sa sekawata kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya. Ngengah nudu suho adep kais pimane bijak seradik sakai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sak sekawat tatan dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam tibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadia, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine ke kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gamut dejat. Sakai sekawat taat nudu tohpa. Sama kai sedagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan degna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kai on witis penguman de biguna kai daangan apun ga sarah kai kada kai apun suak nyaa de nai sarah nudu kai. Mada kais Allah subhamuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Abu berakat ingan dan luk sosua dayung. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa demuti adin do takar kais Maria Kogus. Amen. Mulia kesama kanak keruha kudus, kada desmura da adin dari neg, negen-negen dari nyuang. Amen.

mengasih pupu neka. Jembatan Batang Lupar ni teban pengubah yen komuniti pesisir. Bihas 2026 membedak Borneo jadi hub halal. Driba lori tekan ong juk jam rekat derm tawang. Seramai sesan kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hezadius dan mengadu peraso YFM Bedia. Madin tengah lega. Jembatan Batang Lupar di Rini Jawit Sebuyau Katriso jaga retaban pengubah bas yang pinggu di komuniti pesisir di Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas Kedatnang pemudah Bauhana dapat ngurang masa pemenu ngak kaus 5 minit. Sebagai hati pemenu feri do pakai ngak masa pemenu ina asah taruh peru neg 45 minit. Projek kana rebada beke dengit pinjawit sama gerak pijikembang sosioekonomi di kos pesisir. Ati menegah ngah beda udah dingin pemenu rakyat di mepang pesisir yang bergerak ke Kuching saman pasar-pasar bas debekun di Sarawak ngah rebis raju. Akhirat nanti di penulis segah repas Majlis Pra-Pembukaan Jematan Batang Lupar di Sebuyau. Kerja pijok Jematan Nana dog meranjas penuhi beda perintah rakyat Sarawak ngah ongkos rebis 140 juta ringgit. Jematan dua lorong anak yang di perat ngah embu 4.4 kilometer anehna jematan mutasungi sekasan embu di Malaysia ngah peguru dokuka yang di ratus mija. Pemetan ia serah Port Bintulu ke Sarawak jaga redognai ngat tebet berat Jun Sawaati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas Kedatnang, Perintah Persekutuan bersetuju ia mindah Port Bintulu ke Perintah Rakyat Sarawak ngat nilai 2.5 bilion ringgit. Ngat suku Aditaruh Sawaati, Perintah Rakyat Sarawak repiju'u temit raka ia nyindi perg pitak bikuasa Pelabuhan Rais dribot ni pitak bikuasa pusat diki redognatet ngat lembaga Pelabuhan Sarawak. Ati rebedak kena dingin pengubah polisi kawas selia sama dengan bedak Brinyam raka penyekembang plan bas strategik Pelabuhan Sarawak. Sarawak Sebunga Sekari iri ngatur pameran halal antarabangsa Borneo pangka Bihas 2026 ngat 20 Julai adire di Tebingan Kuching. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan biharap ati dapat bedak bekeh dingin pinjawit kerja dagang ke pelaburan halal saman pibayah dingin akses market yang kerja dagang sit ke sedang mati PKS saman kerja dagang halal. Pijikiran nana rebeda Borneo rebis i Sarawak jadi hub halal di tipu je. Ekrat nanti tipu sedang media Bihas 2026 di Kuching. Bihas 2026 nguruk ngera adi naik polisi ngubak industri ke pakar halal so Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun saman Sri Lanka. Pengatur ini neten penyesuaian 20 pelabur antarabangsa, 50 sesi padanan kerja dagang, 100 naan ngera adi naik pikiran saman 400 delegasi persidangan. Festival Music Tuan Ujian Sedunia RWMF 2026 neten arong 20,000 pemeneg penemi ngas Sawaati. Kerabat deraja so Selangor saman Perlis menegah jaka remeneg nyaksi festival ana. Gapit Menteri Kejenami Industri Kreatif ke Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kedatnang ati ina pingatan bas yang Sarawak dalam pingatur festival ana. RWMF 2026 jaka rekiran rebis begut tibaran muzik skala baga baniknya persembahan solo nimun sebayu hati piberut miswa tibaran sok Mongolia, Korea samun Uzbekistan. Baga masam acara redong sedia nimun persembahan artis lokal nga antarabangsa samun berang masam bengkel interaktif adik kiren berang masam batan ka muzik. Aikar nanti tipu sedang media di Kuching.

Pijuungaka, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngat bayangan nang Brunei Bas PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak bersinak. Sungguh ayah mating kedaan anu beran sebatur pak ayah nakat nang tadah yang tipu pemasang PRU dun Sarawak inan neg beran Februari sewabau. Dalam tipu adisamah ayah mitik perintah gabungan Parti Sarawak GPS PJU bisindi yang turak batan adi dapat perusak udip bisindi saman PJU gerindung kebajikan rakyat. Air Borneo meted pemitik yang menyedia pemudah pemenuh Baron yang kucing sibu, kucing miri ka kucing bintulu gaya komersial amai pemenuh Baron nana dedogna deribok pemudah autarun sepapasar RAS. Tuna penerang so opis menteri pengakut pemenuh nimun kucing sibu ka kucing miri ina pemenuh asah pasar kadah dapat 6 kategori pemudah sepak pasar kadah dapat terima subsidi perintah. Bitunanga pemersa pari RAS Bedak Suruhanjaya Penerbangan Malaysia ngasawat 2009 pemenuhana dah dapat 6 definasi obligasi perkhidmatan awam amai operasi pemenuhana menegah dog kenu bisama hangga mas bisama bedak maswing ngah Air Asia Malaysia Airline Berhad Pankaso 2E. Madin Air Asia nyedia pemenu kucing miri sekiang 46 kari yetni minggu, kucing bintulu tar permai kari yetni minggu, ke kucing sibu tar pujuk kari yetni minggu. Pusat Kudip Kerbau ke fasiliti proses keju halal bersedia redongi maju di stesen Maragang, Lawas. Penolong Pegawai Veterina Kanan, Opis Perkhidmatan Veterina Gedung Lawas, Robin Asut Kedatnang, atingan nyukong operasi penyeruah gaya komersial pakai mesin teknologi So India. Opis Perkhidmatan Veterina menegah nginjam 500 perang kerbau ke syarikat Adi Medok Setu. Bakal kerbau Riverine medok mien yang dok kudip di stesen anak ngendik perang kerbau dapat peruah arong semeng 5 liter sisuh ni andu banding ngaka us 5 liter ni andu yang kerbau lokal. Pasukan bomba ke penyelamat Malaysia JBPM temi tipu rebis juk jam yang peruah tedang nin anda driver lori adi metegan ong repas lori adi driba bertumbung di aran batang lupar sadong sebuyau isesat meja. Hal beragat nana jadi kan taya lori taban premix turak jawin i butah adi membeda ayat deh dapat ngawan lori i rasuk tiga sarka derem parit bitawang. Tunaso komanda operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Zalmira Miraj mangsa Richmond Pusai 27 sewa rekat dalam tawang. Operasi peruah mangsa menegah pakai kren samun trekta sakur yang kakat loriana. Mangsa mujud peruah ngapukor 2.47 minit singmianu meja kadong ngesanang tegan ong pada pitak opis menteri penyihat. Mangsa menegah seraka pihak polis yang neraka dong temit. Yang ngemasgah peribasa put-put ni. Jematan Batang Lupar di teban pingubah yang komuniti pesisir. Bihas 2026 membedak Borneo jadi hub halal. Driba lori tegan ong juk jam rekat derem tawak. Ati degaso YFM bedia. Tuk nyusun badan Nur Akhila Arbain so section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Yang nasi sesankah salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jangan lupa YFM Bidaya.

0: Unity utama sama-sama berhibur dua lagu The Runny Pad, lagu Ambu Chang Tak Rigas. Ya pagi ti aku bersama dua DJ Mel dalam segmen Makat Kemas.
1: Ya, berpagi ando Rima dan Nuti 22 nombor Rima 2026 bersama dengan Mi 2 berpagi ti nak pukul pri berpagi ya.
0: Yo Mel adin mau 22 bulan 5 sewak 2026 temu di sabar-sabar dia ya nyambut gawai ya. Mau dom kedua nu lagi atau nyambut gawai. Jok ke penang buku bala ingan ada mau naik penyedia ngana ya nyambut ondu gawai ju mak komut tapi pagi otak titi ya
1: tapi pagi ami dua berbagi tipe nak berkait dengan gawai ngina kira-kira lebih musu ni minggu saja lagi kita nyambut ondu gawai tentu na macam-macam penyedia darat natur bala kita ya omni pun mati ami dua sekunci topik kami dua berbagi di the Facebook Wire Family dengan nombor kita pun boleh telefon dengan kami dua sencaya dalam umur kosong mai dua dua lima mahi enam papri dua lima mahi enam lima kosong dah habis Micha Ngupi kita berpagi tiap pukul mahi berpagi ya.
0: Mak kamu cakap pukul moy pagi titi ya sama-sama dengan telefon konti ya kerakar duka sama-sama to bikusi buat pikir to pasal penyedia nyambut gawai ya
1: penyedia penyambut gawai kita ada Sawati aku rasa akhir bidan mesu sewa-sewa dari pers bingkali ada Sawati ada Rami ngatur akhir program-program pinggir Rami mesti lagi penyediaan lebih mesu ada sewa yang dulu menipan balik kita boleh skucin dengan ambil mati dulu ya pengisi secara makan kermuhas dan berpagi ti
0: ya bona ya duduk balingan de jurah serapan pagi ti aku juga selamat menjamu serera duduk balingan yo
1: ya selamatnya berpagi selamat serapan berpagi ti serapan de ngeban penyihat ya serapan mungkin berkali ada berpagi tinggal-tinggal bila kita ada serapan selalu dan serapan sebagai serapan nyehep mon kusong taya nyehep mon kusong ada tinggal-tinggal bila kita ada suka makan buah taya berpagi sebayuh ngumit contoh nemung nasi lemak
0: mie goreng
1: laksa
0: kuih muih
1: walaupun selamanya pagi selama ngopi berpagi ti supaya kita ngatur tugas kita dan sekambuh dan ada aduti ya.
0: Yo saya ingat sihat greenas di pagi on the remote dengan naik pengenai kerja ingat ya.
1: Ya betul. Okey kita bisa lagu-lagu pibur kita supaya kita kepi agak ada pukul icu berpagi.
0: Yo cak tapi boleh lagi lagu demo ngidi aku ingat lagu semua greenas joget greenas aku greenas ingat sak to sama-sama greenas ya.

Pukul 7 berapa pagi. Sebengah sempurna naga. Jimatan batang lupar ini ngaben pinguntung nek inya ratus kawasan pesisir. Bihas 2026 engkudog Bonyo jaji hab halal. Driba lori kebus iju jam randung tanah Tawang. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengenagah. Jimatan batang lupar ini nyambung sebuyau dengan Triso jangka ngeban penguntung nekinya ratus kawasan pesisir de Sarawak. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas menang rima minit penuh wang minan jimatan berbanding tarupru neka 45 minit minan perkhidmatan feri. Projek dapat negap penyambung serta nulung pemakat sosioekonomi de kawasan pesisir. Inya ratus de kawasan pesisir lebih duko serta pantas ne Kuching serta pasar bahas beken de Sarawak. Ne pedanti ne penulis agah memuka majlis pra muka jimatan batang lupar satu de Sebuyau. Perintah negeri guna jimatan menen ungkos lebih mahir ratus 40 juta ringgit. Jimatan dua lorong ini arah kemuh 4.4 kilometer seincir jimatan mata sungai paling embuh di Malaysia tegih buka tenan nyeratus anu nyanduna. Nyerah hak pelabuhan Bintulu nek Sarawak jangka tinetap si Bayu pengen buran enam Sawati. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas menang Perintah Persekutuan Situju Pelabuhan Bintulu senarai hak nek pihak nek Perintah Sarawak dengan nilai ini penmahi bilion ringgit. Suku Ketaru Sawati Perintah Negeri Pesilung langkah ngurus semua pihak berkuasa pelabuhan negeri derungan ini pihak berkuasa tanang Lembaga Pelabuhan Sarawak. Wang ada lembaga pelabuhan lebih dukuk guna dasar ngawal serta nyusun plan pemancang pelabuhan Sarawak. Sarawak sebungan sekali ngatur pameran halal ancabangsa Bonyo bihas 2026 wang 20 ne ke 20 taruan berencu di Tebing Kuching. Gapit Premier Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan harap dapat kira penyambung dagang serta pelaburan halal peluas akses pasaran nek pedagang icek dengan sederhana PKS. Pameran Irang Kuda Bonyo lebih lagi Sarawak jaji hab halal masa-masa je Irang Mendeng. Nek pedanti de sidang media bihas 2026 de Kuching. Bihas 2026 ngeban pengguna dasar pemimpin industri serta pakar halal masuk Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun dengan Sri Lanka. 20 pelabur ancabangsa, 50 sesi pandangan dagang, 100 exhibitor dengan 400 delegasi kudung jangka sua pameran. Festival Muzik Hutan Sedunia RWMF 2026 jangka narik lebih 20,000 pemandang nyeratus Sawati. Kerabat Raja masuk Selangor dengan polis jangka menek nyasi festival. Gapit Menteri Pendidikan Industri Kreatif dengan seni persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu menang pinatap bahas bagi Sarawak dapat peluang ngatur festival timagah. RWMF 2026 ialah ngeban akhir kumpulan muzik berbanding persembahan solo sebaiti
Suwe mana kumpulan masu Mongolia, Korea dengan Uzbekistan. Ahi acara Renatur persembahan artis tempatan dengan acara bangsa, bengkel interaktif, petunjuk badan asal dengan muzik. Nepedanti nek pulis agah de kucing.

Pinulong aga. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang bayangan Burundi bahas PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak makin seneg menepan kai pidaan timpuh ngatur Burundi namenang masih ada masa ngatur PRU Dun Sarawak ne ke buran dua sewabau. Ne nyungka perintah gabungan parti Sarawak GPS kekal bisindi dengan kuar rakyat. Ebonyo boleh nyungka ngada perkhidmatan pimpinan bilon kucing sibu, kucing miri dengan kucing bintulu secara komersial ngena laluan ti beken kategori perkhidmatan udara sepapasar RIS. Menteri pengangkut menang laluan kucing sibu dengan kucing miri pimpinan bilon ancapasar beken kategori perkhidmatan sepapasar kai layak subsidi perintah. Penyusun bau RAS bedah Suruhanjaya Penerbangan Malaysia sewa 2019 laluan kai lagi tanggungjawab perkhidmatan awam ngina laluan beroperasi secara bersama Muswings dengan AirAsia Malaysia Airlines Berhad. AirAsia ngada pimpinu kucing miri kahi 46 kali ini minggu. Kucing bitulu taruh perumahi kali pimpinu ini minggu dengan kucing sibu taruh perujuk kali ini minggu. Pusat piara Kirabo dengan fasiliti ngunah keju halal iratunah The Station Maranggang Lawas. Pinulung pegawai veterina kanan Opis Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas Robini Asut menang tina nulung operasi secara komersial minan mesin teknologi masu India. Opis Perkhidmatan Jelu-Jelu nyukon 500 ereng kerabu secara nginyam ne company tinibu. Baka kerabu Riverine ira piara de stesen ini ereng kerabu dayung dapat peluas mengerima liter susu ini anu. Dibanding 5 liter susu ini anu bedak kerabu dayung lokal. Pasukan bomba dengan pilaman Malaysia JBPM minan masa lebih iju jam peluah tadang deriba lori kebus rimpas lori terlibat hal bilantak dejeran batang lupar sadong sebuyau berpagi nyenduna. Hal ti berlaku wang tayar jewi lori ngangkut premik buta dengan tibabes merut parit tanah tawang. Komander Operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Zalmira Mirash menang mangsa Rishoman Pusai berumur 27 sewa Randung Dog Kumbun Tanah Tawang. Operasi peluang mangsa minan jentera kren dengan jengkaut ngekat lori. Mangsa dapat peluang pukul 2.47 minit lamat anu. Meh tinatap kebus beda pihak masuk opis Menteri Penyihat. Tedang mangsa senarah nek pihak polis.

memang naga tipunya binaca lagi. Jimatan batang lupar ini ngaban penguntung nek inya ratus kawasan pesisir. Bihas 2026 kuda Borneo caci hap halal. Driba lori kebus icu cem randung tanah tawang. Di aga berpagi de mes nusun beda Nur Akila Abain masu section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minasnabdiye beda Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Limuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yalah tu, kita mau sama-sama berhibur dua lagu The Soul. Chris Wooden kan bersama Dr. Ellen Kayan, lagu Ngunci Cinta.
1: Ni tengah lagu bau lagi. Terima kasih the YFM dia ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada masa bersama the berupa pagi ti berupa pagi andu rima dan uti nyamna kira-kira ini minggu lebih saja lagi. Ini minggu kirana mana lah, kirana mana saja lagi kita nyambut andu gawai.
0: Ada 22 on bulan Mei untuk gawai ni Jun. Ada tu lagi.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dom nak minggu lebih set
1: juga. Ana mandu lah kira dalam ne mandu musen lah. Selamat ngatur penyedia bala kita bikali ada de komisi, selamat komisi ngemit peluang de Sawati de dapat komisi, mungkin either kita de Sawati. Selamat komisi bikali de minggu bau. Ihong bala kita ada mengatur komisi. Selamat komisi nak semua bala kita ya.
0: Ya, selamat komisi duduk balingan dia balik ke kupuak pakai mak komut ya. Sebayu ingat komisi, ingat apply dok cuti ya. Asal cuti ingat mak lulus, mak ingat dapat balik komisi ya. Asal cuti ingat dia dapat lulus, dia dapat balik komisi.
1: Betul. Sebayu kita komisi ni cek tayar sence. Kerja belah kita ya, dan atur kita milangan tu sepatutnya dia paling paguh na rancang penyalan kerja belah kita ya. Baik nak bagi kita ada mungkin ada dengan atur penyalan di Johor, di ramai na kampung, muto kita pun perlu lagi kita servis na supaya kita ngatur penyalan kita ya.
0: Yang duduk balik dengan The Gitong dengan Wajib Radio pagi ti. Pagi ti yang bersama do DJ Lenny
1: dan aku Mildred Anne. Kami dua bersama berpagi ti dengan pukul Sencai Peri berpagi ya. Dah pengisi segmen yang dengan di Aran. Kita dah bersilung bersama dengan pengaruh nami ada beket ya. Pukul Peri berpagi ti mati. Okey, ini pun bagi bila kita ada masa itu ada penjenihan berpagi. Selamatnya berpagi.
0: Yang duduk balik dengan Daulat Adang Orang Nadine dan ruak seondong kita pat keroja harap nang penuh nakit-nakitnya dan orang di sanjolak laju terbang motor ataupun kereta ya. Ingat buka radio ngocit info ngocit lagu saat dibotan ingat nunuk masa ingat driving.
1: Betul. Okay, dua pagi ti ani menu ataupun breakfast the paling bagus sebenarnya Leni bagaimu?
0: Bagi aku kan asal biasa pagi perlu meet makanan berat, maksudnya makanan berat ni kodak dengan mie, nasi goreng, ino bagus an penyihat perunggunan, kan tenaga yang naik mengenai kerja pagi itu.
1: Ada bila kita ada kayak dapat makan the heavy ataupun makan the berat, ada bila kita ngemis simple saja kadang-kadang minatnya mon mungkin dalam pukul semeheng pejina dapat nerima makan ada lagi nya rumus ni lambat ni kena lambat na breakfast lah. Mungkin ada bagi dah ada masalah penyihat selalu na sejah breakfast jaga lah, sarapan jaga. Okay, awak ni pagi kita bersilang lagu-lagu hibur kita sebaik kita keping agak ada pukul 7:30 berpagi ti berpagi norima. Bagi bila kita ada nuti andu ada pemangan lagi adik-adik kita sekolah minggu bau mengkumsi dua minggu
0: aku buat nang buku anak sekolah dia mau sabar-sabar mau idoh dia sabar-sabar ya kumisi ya.
1: Yeah, betul. Okay, kita bersilang lagu-lagu hibur kita lain ni.
0: Yo, jatuh bimbang lagi dah lagu seterusnya. Lagu The Soul Patrick The Bang, lagu Agogo Yang Sano. Sama-sama tak berhibur.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Yana Tia temu sama-sama berhibur dua lagu besok. Jackson Boson, Adrian Bobby, Reros solo dua Roles solo.
1: Lagu gawai ya.
0: Lagu gawai ya.
1: Okay, memang saya tidak pernah bingkali ada bila kita ada Pinjam Bersama. Terima kasih. Pinjam Bersama dengan Mi Dua dia berpagi ti pengisi segmen Mekat Krim Hus. Baiklah, bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dengan lagi bila kita pembeli keping minan Facebook ke YFMD RTM Kuching. Ya. Okay, mana pun dia berpagi ti yang suka lagi ku suggest kunci dengan bila kita. Ini ada program ya. The Natur Nehen Serian. Sence Pesta Serian Timengen 2026 dan atur bitegih masuk anuti inda ke 24 anubranem masuk pukul 9 berpagi inda pukul 9 bingare tempat nehen Serian Conference Center ya. Okay, program de natur bitegi masuk anuti 22 anubranema sence ada pameran de masuk agensi. Dengan lagi ada gerai jualan ramah. Mesti lagi ada saringan pertama tanding Serian Voice Idol. Mesti lagi saringan kedua ni Serian Voice Idol. Mesti lagi ada lagi tanding ini dengan tanding tipe persembahan artis tempatan. Mesti lagi ada final tanding karaoke Serian Voice Idol. Dengan lagi ada tanding-tanding dah beken. Penada natur dia sekambuhnya dia anuti ya. Dia pukul semenik bingara. Dia anu pagi pen masih natur ada jualan ramah. Mesti lagi ada Battle of the Band. Mesti lagi perasmian pen natur anu pagi ya bitagi pukul semeheng bingare. Dengan lagi wang 24 anu berarima sence ada tanding kebaya. Dengan lagi ada persembahan masuk artis tempatan Peace Band. Program tipe natur nak pukul semeng ini bingara. Ya, saya nak mati dalam program The Natur Bitagi 22 nak 24 Anubran Rima The Serian Conference Center Bitagi pukul semeng berpagi nak pukul semeng ini bingara.
0: Aku pernah bergok balik dengan dengan jet info nasi ya. Mesti di sahabat-sahabat ya, di, ya balik ke misi om ya.
1: Ya, betul. Sama-sama mandek, sama-sama kita ngerami program ti Pesta Serian Timengen ya 2026.
0: Okay. Yomi, jak to
1: tiba report Gayandu kita berpagi ni ada peluang masuk office meteorologi Malaysia.
0: Pitu semang 2 jam saat seluruh negeri Sarawak dikuat kuasa sepukul 7 pagi 22 bulan 5 sewa 2026. Anggunu pagi ti ogi ngijaka ogi hujan di kedua-kedua tempat di Serian, Samrahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Dua Miri. Ngijaka ogi hujan di Kuching, Dua Limbang. Anganu singumi ngijaka ogi sebak dudu di kedua-kedua tempat di Kuching, Serian, Samrahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dua Limbang. Laut bergelombang 0.5 nogni, 0.0 meter sebab yup sok barat laut pilaju Semong nog 20 km sejam. So sekitar 20 tahun nog terpupat terjah Celsius.
1: Sebab tadi Pak Gayan dulu dah temui kita masuk Office Meteorologi Malaysia. Pagi dan nanti 22 November 2026 bitagi pukul 7 berpagi kenohaina semeng 2 jam ya bagi seluruh negeri Sarawak. Okey lah ni kita pasal topik kita berpagi ti sejak pasal gawai.
0: Pasal gawai, pasal penyedia.
1: Ya, penyedia gawai.
0: Penyedia gawai dia nak itu. Sama-sama to bikusi buat pikir agak kerakar dokoi. Yo nak balik dengan deraan ya kerakar dokoi ingat dapat telefon di konti tak yo. Ataupun anu duk balik dengan de malu-malu ya telefon konti ingat dapat ge komen di ruangan Facebook YFM Bidayo sako ia dapat basa komen-komen ingat notia. Ingat dapat ge bikusi info-info de biguna dek magah ingan sokai dapat bahasa info ingan otia doh magah duduk nya ada pokok ya.
1: Ya, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti ahi bila geng-geng awak kita bersama kita berpagi ti ya. Terima kasih Nek Jackson Ritan, Medesame, penada bersama kita, masih lagi Henry Bali, Charlie Chung, Tyson Lim, Kiong Lefindi, Rachel Marikan, penada bersama kita, Jennifer Kasih, penada bersama dengan kita, masih lagi Ronald Dennis, Kiong Lefindi, penada bersama kita. Terima kasih Mindy bersama dengan kami dah berapa hari ya pengisi Makat Krimohas. Ciri-ciri selalu ngupi tayar berapa hari ya. Supaya bila kita ada tenaga, ada semangat, kita ngatur tugas kita ada sekambun ada nanti.
0: Ya benar. Jat tapi bojok tapi kan sebab itu rakal topik pagi ti
1: kita bimbo tayo
0: dia dua lagu de Roland Lias, lagu Bujang SS Slow and Steady.

Yo, jam adin mau pukul moi pagi. Adin tak mulut dang topik pagi mi jangupi ya. Topik pagi mi jangupi itu yang pasal penyedia penyambut gawai dari anda gitu. Ju balik ingat deraan ya telefon di konti. Kau ikat kajon dengan kerakal bersama hadu kau pasal topik pagi itu. Ju adin aku ya bukusin dia ni info dengan itu pasal Kelab Rekreasi Pengguna dan Pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematuk yang ngatur Tematuk Ethnofest 2022 saat edisi kesemong ni dan 22 ono bulan lima ono iti ya dua tiap pagi dua petaruh ono bulan so pukul moi setengah pagi no pukul semong dua turut ngarom tepatnya di Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematuk. Dan 22 on bulan 5 iti dapat on iti pagi iti ogi demonstrasi ogi pukul 2 ngumi iti tia ogi bitanding tuak pulut pukul taruh ngumi ogi bitanding kudus ponas moko ino singarom pukul 5 pulut ngarom ya ogi persembahan talent dayung gawia tematuk 2026 bitanding